0: Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pak Warto Enggal, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses di portal rri.co.id. Saya Bu Deme, pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi.
1: Mekaten Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Popo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok.
5: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
6: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Losparining budoyo adamal raraketing nuswantoro wassalam.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Iya, pecel pintar bongkos. Iya, siap loh. Ono pecel, ono soto, ono rawon ya, isok dibungkus kabeh. Wilujeng enjang para pelanggan setia warung gaul, pepanggian kalian kula Budhe sing ayu dhewe versi anakku. Iya ta Budhe, iya tapi aku anjene ya merasa cantik setiap hari ya. Kenapa kok begitu? Ndak tahulah ya, aura-aura orang kaya ya seperti ini memang. Nggih matur sumanuwun kagem panjenengan sedaya ingkang tasih nyawiji kalian kula wonten 103,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Utawi panjenengan ingkang enjang menika mengakses siarane Pro Sekawan wonten RRI Digital utawi audio streaming rri.co.id. Matur sumanuwun sanget Pak Gun, wilujeng enjang Pak Gun. Terus pundi Pak Gun? Monggo pinarak-pinarak dateng warung gaul Budhe mengge. Mangke ingkang badhe nyeruput kopi sarapan kalian Budhe nggih, kula tenggo, kula rantos, monggo sesarengan diajak duwe-derek sedoyo supados saged napa saged sarapan sesarengan kalian Budhe me. Soale napa kok wis waya sarapan, jarine lek isuk kudu sarapan. Aku mau wis mari olahraga isuk-isuk. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Mantap memang Budhe me yo. Lah iya ta wong anjene aku. Yo lek kono. Sik lur, aku kate ngomongi sampean kabeh ya. Iki lho, aku kan ya mari blonjo dadi awake dhewe. Bu Anu Rulia. Selamat pagi Rulia. Nggih matur sembanuan wilujeng enjang. Terima kasih banyak lho ya. Lentera merah nasi pecel Budhe. Boleh. Kok pecelku dino iki kok laris ya? Ya soalnya Budhe iku anjene lek nggih bumbu pecel iku esek gawe lambene Budhe lek lamis ya Allah Gusti Pangeran. Gawe metode jaman biyen iku bumbu kacang sing tak dueplok ngene. Mas ya tak aku iku duwe liyane ngono ya sing iso mempermudah pekerjaan Budhe. Tapi lek bagi aku bumbu pecel iku dadilan sedepe iku lek diolah dengan penuh sukacita, penuh dengan cinta, dengan metode-metode tradisional. Gak kesel tangane Budhe ya, sakjane kesel ya. Matur sumanuwun. Nggih, lentera merah sugeng enjang Mbah Hitam. Alah dalam Mbah Hitam manis ya. Nitip salam kagem keluarga alumni SMP PGRI 1 tahun 81. Monggo sami-sami sarapan pecel. Nggih, matur sumanuwun sanget lho ya. Dino iki mbae tak kongen istirahat. Dadi aku sing mewakili saiki ya. Wong anjuk matur sembanuwun. Sak durunge aku buka warungku, aku kate maca donga dhisik. Ayo dulur, tolong diangkat tangannya ya. Budhe mau membacakan doa. Ya apa Budhe doane? Bismillahirrahmanirrahim. Yai Semar Noto Dasar Gareng sing nyereng Petruk sing celak-celuk Janaka Sembadra sing dodol laris-laris no daganganku iki. Salah kadur. Iku donga lek muruki Mbah Men iku ya. Mbah Demen iku ya. Oke, matur sumanuwun Bu Titin Ratna. Lawang hadir, salam buat semuanya Budhe Bu Sri Poncowati. Matur sumanuwun Bu Titin Ratna buat apa ya keluarga wisata Agro Kebun Teh Wonosari Lawang. Matur sumanuwun Pak Dwi Yusanto. Selamat morning Pak Dwi dan pelanggan setia warung gaul, semoga dalam keadaan sehat. Minta lagu Parang Tritis apa Budhe. Wong nganjuk pecel nganjuk paling mantep ha. Yo pas yo pecelku yo paling mantep lho. Yo kan, yo podo mantep lah yo. Pokoknya bumbu pecel iku dadi lek nggih bumbu iku anjene yo tangan-tanganan. Merah Berkah Medical Jakarta hadir. Terima kasih matur sumanuwun kagem sedaya kemawon para kadang pamirang. Sing kate njaluk lagu ya oleh ya. Aku kate ngewa informasi. Yo informasi apa sih Budhe Yora? Sakjane aku iki penting ya. Mendino iku pokoke lek Budhe sing dodol iku kudu diwero. Ya apa sih harga rata-rata untuk tingkat provinsi Jawa Timur lo ya. Jawa Timur untuk tingkat konsumen itu selalu saya hadirkan ya. Warung gaul memang ra ono lawane. Oh ya temenan ta wong kene yo. Yo lek kono ya kan. Iki penting ta Budhe ya, penting ta Bengkulu hadir bos warung gaul. Salam hormat. Terima kasih Mbak Hitam ya. Si, aku mau mari blonjo ya. Ya wingi tak kon ngeterno ponakanku blonjo apa Budhe beras. Beras iku lho, beras premium ya. per hari iki sesak jane yo. Ana Bu Pandan, selamat pagi Bu Pandan. Nanti ya Bu Pandan, setelah baca berita saya sapa dulu Bu Pandan Wilujeng Enjang. Terus pun tipe wartase panjenengan sehat nggih? Sehat Bu Yanti. Bu Yanti Ranu Agung. Randu Agung hadir Mbak, monggo percal Kertosono. Ila dala. Oke, telur-telurku sing dodol pecel padha mampir yo. Gus 27 Aremania, Palembang monitor. Oke. Sek regone beras iku ya beras premium iki dino iki mau modon alhamdulillah. Wingi teko kok modon di apa ya munggah ta. Wingi ku regane 14.999, dino iki dadi 14.975. Wis ora apa, ora krasa lah mek didi yo gak masalah ya. Oke, marono beras medium e wingi ku 12.950, saiki dadi 12.556 modon ya alhamdulillah. Gula ya apa budhe regane gula kristal putih iki dino iki modon masih mek 176. Gak terlalu signifikan, tapi lek sampean tukune tontonan ya signifikan ya. Heeh. Piro budhe wingi 17.210, saiki dadi 17.034. Sing rodok ya budhe ya. Apa minyak goreng budhe beberapa hari iki yo luar biasa. Wis ora apa-apa, sing penting awake diparingi sehat ngono lho. Oke, ada Ran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabupaten Blitar hadir. Matur sembah nuwun. Ojo lali dulurku sing pagi iki yo pengen sarapan bareng budeme di tap-tap layare diawangi budeme supaya iki kok semakin banyak sing delok ngono lho maksudnya ya. Oke. Minyak goreng curah piro budhe? Minyak goreng curah hari ini naik Rp130 saja teko per kilogramnya 20.453, saiki dadi 20.583. Dan untuk minyak goreng kemasan premium iki sing rodok denger-denger anjene katwingenane yo. Per litere iku saiki piro? Saiki Selikurewu 675, wingi sik Selikurewu 615 ya, munggah meneh. Terus untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya hari ini turun Rp900 ya, utawa 4,85% ya. Tekok rego 18.603, saiki dadi 17.700. Terus minyak goreng minyak kita sing dadi rebutan iki apa budeme? Per liternya iki ono tasak liter koyo sik gak ono ya. Heeh, per liternya iku wingi 16.306, saiki dadi Rp16.18 modon 384. Eh 78 ding ya. Oke, nasibnya perantau. Waalaikumsalam. Sengkaling. Ya bener lagi Sengkaling ya tulisannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Ayo tetap layar terus ya sik 437. Ya kurang lah iso aku 1 juta. Nasibnya siapa ini tadi? Nasibnya perantau ya. Terima kasih mawarnya. Oke, Cong Jambleng, pecinta RRI Malang, Sumawe hadir. Halo, dulurku sing nang Sumawe. Lanjut meneh ya dulur, ya apa daging sapi regane budhe? Apa tah mari korban iki daging sapi semakin mudun? Ya sik didelok dhisik iki munggah kok sapa ngomong mudun. Malah munggahe 3.596 daging sapi paha belakang iku lho. Saiki sak kilone ya 128.458, wingi 144.862 ya. Terus daging ayam budhe, daging aram ayam ras piro budhe? Modon Rp90 tekok 32.539, saiki dadi 32.447. Terus daging ayam kampung per ekor ya duduk per kilo lo ya. Piro budhe? Iki modon Rp1.000 tok tekok 20.700. Kok iso 20.000? 70.359 dadi 74.305. Mudune piro? Saudara meh 10.000. 3.946. Terima kasih izin follow host. Monggo saya persilahkan Aditya. Kalau mau follow akunnya Budeme, akun pribadi juga boleh. Diketik saja BUDHE spasi MAY. Oke. Oke, aku berangkat kerja lali tanggal jebule pakai korpri. Suara ati ini. Oke, matur sembanuan sik sedurunge tak lanjutkan nangge percabe-cabean ya, pertelor-teloran ya. Aku katanya apa dulurku sik Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Utara. Utami. Ya terus juga waalaikumsalam Agung penggemar baru, semoga RRI makin semakin jaya. Terima kasih ya Pak Agung, matur sembahnuwun. Yang ada di TikTok, TikTokers ya, kok apal regone Budhe fase banget loh ya opo. Lah wong Budhe iki pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur. Iki kan owner dari Warung Gaul. Ya kudune apal lek regone ngono ku ya opo sih TikToker iki golek anu, golek perkara iki pertanyaane ya. Pak Margono, waalaikumsalam Pro Radio FM dari Lampung hadir. Matur sembahnuwun kagem setuyo kemawon. Wes saiki sapa sing kepengin ro regane anu ndok ya? Ndok iku bahasa Indonesiane apa Budhe tigan? Salah. Ndok iku ya telur ta. Tigan iku basa kromoni ngono lho. Sek regane telur ayam ras iki ya per kilogramnya hari ini mudun teko 20.417 dulur, saiki dadi 20.406 rupiah. Ya, ya wis ora apa-apa. Telur ayam kampung ya apa Budhe? Iki telur ayam kampung ho, iki kabar gembira. Apa Budhe? Soalnya aku mari bronjo ini untuk anu ya, untuk wilayah provinsi Jawa Timur lo ya, di tingkat konsumen ngono ya. Iki regane telur ayam kampung iki mudun 6.836. Ya kan, luar biasa teko 46.000 400 236 dadi 39.000 400 ya kan. Julian Raka Aditya Jombang hadir Budhe, semoga RRI Malang jaya di udara. Porsine ditambahi Budhe aja kaya MBG gak. Wong Budhe iki wong soge, aku ora butuh, gak butuh MBG soalnya di omah wis ana panganan ngono lho maksude Budhe me. Ya apa sih Budhe, ojo golek perkara. Ora maksudku iki lho, aku iki wis wong soge, dadi ndeke warungku iki aku wis pengusaha sukses, dadi aku enggak perlu iku. Masakanku wis oke, wis mencukupi ge keluargaku ambek anak-anakku ngono lho. Bahkan iku tangga-tanggaku juga pisan. Ya apa wong kene lho dilawan dadak. Ya apa sih dulurku iki TikToker iki isu-isu aja golek perkara ambek Budhe. Budhe iki kuduwe wayahe ya, lek gawe klambi koyo ngene iki kudune elegan, gak bengok-bengok koyo beranjang kawat. Gusti Pangeran. Heeh, sapa sing gampang jemuru Kang Sony? Budhe me paling gak wis aku ora ono cemburu-cemburuan, wis tuwek, wis diputu ya. Temenan ah Budhe gorong sing ngenteni aku. Pak Suwarno ta Bursak Wilujeng Enjang, matur sembahnuwun. Terima kasih Bu Pandan, matur sembahnuwun. Sampun tanggung ya Bu Pandan mboten nate ke Budhe me. Oh Selendang Sutra Kuning jaluke Pak Amin. Budhe sopon Tunggul Wulung. Pak Amin sing nongge Tunggul Wulung. Pak Amin monggo sesarengan, ayo dikumpulno kanca-kancane ndang dijak berangkat nang Warung Gaul, gek ndang ngopi ndang sarapan. Budhe iki mang wis adang sak kintal sampean tak omongi yo, dadi wis cukup digawe bolo-bolone Pak Amin kape yo. Oke, matur sembahnuwun sangat. Selendang Sutra Kuning ya. Oke, siap. Nanti saya carikan. Bu Riatin jaluk Gunung Semeru, Gunung Kawi. Apa itu? Kok malam bos? Si apa sih ini malam bos itu? Ceritanya. Cantrek. Cantrek MLM bos. Kok malam? Pagi dong. PG bos. Ngono lho sakjane ya. Oke, okay, ada Ateng dhewe Bu nek siaran aja omong tok. Lah ya apa lho anjene penggaweane ngene iki lho ya apa sampean iki ya. CTC Budhe suarane seperti petir di siang hari, domongi aku iki koyo beranjang kawat dadakno. Devita Pro Audio, assalamualaikum. Tambah ngapur iki. Apa ose? Isu-isu kok kabeh padha ngejak gelut. Iki isu ana sing ngomong malam, ana sing ngomong sore, ya apa sih?
1: Wis kadung cuk.
0: Aku lagi dulu osis, so ketok malam, kok iso iku lho. Duh kah cantrik. Yo wes kah, ayo dirungok nih lagunya Sony Josi kah lho wes. Ndang, geng kok singkatin jaluk lagu, kok tak baleni meneh yo. Sabar, sabar gak iso aku.
1: Adek ojo nesu dek.
0: Orang aku nesu wae, ambek kang cantrik iku lho. Devita ngongkon aku sabar, baik dia.

0: diomongi, ojo nesu-nesu kok tambah lemu, bah, rangurus. Iku kan membuktikan lah aku sejahtera. Santi prekok budi berat, iki isu-isu ngejam berat budi, mas kayak gini kilo kudu elegan.
1: Cari lagi, tak rewangin retek-retek, demi kamu sing tak kresnani.
0: Aku ngurungono lagu iki kudu guyu. Saiki tak takoni dulur-dulurku sing nongge TikTok ya. Saiki tak takoni, bahasa Indonesianya retek tolong diomong nang nggih budhe. Budhe mumet ya mikirno lagune Sony Jos. Apa antuk aja. Selamat pagi Malang, apa kabar Kota Malang? Salam dari Arema Bengkulu. Matur sembah nuwun. Malang apa cek dingin yu? Dingin iki aku kena AC Pak Lan. Ya apa Pak Lan? Perasaane sampean. Mama Laras, waalaikumsalam Bunda, request umpama pret jeneng Dewi. Pak Gun, Malang hadir Bu Dewa tersemanuan. Nasib ya. Apa sih mau nasibnya? Iya, anjene nasibnya kok tetap salah buat buleku Dewi di Malang di Pasar Sapi. Iya, aku jagali ya. Pancen si atas Mbak iki asik, Pak Kusna Sadi Prayitno. Matur sembah nuwun. Bu Dewa yuk sarapan dhisik cek gak lemes.

0: biasae ndek endi ono ora dibagi-bagi yo gak kabeh wong lanang ngono budhe gak kabeh wong lanang koyo ngono budhe wis ta lah yo hose ase agak cerewet jrene. Akan indah pada waktunya SBY hadir budhe matur sembanuan sangat ya Pak Lan aku melu teko Malang tahun 95 jare saiki Malang tambah rame yo. Yo koyo lagune engko tak wehi ono Malang tambah rame yo kan. Heeh. Probolinggo hadir Happy Tour Gaul.
1: Bolak balik wis tak kandani.
0: Se aku kate takok dulurku ndang gek padha diketik kabeh. Bahasa Indonesiane tretekan. Ayo tolong dijawab ya.
1: Sing tak poncengke.
0: Kang Aceng selamat pagi santri pekok. Oke. Okay. Pelanggan setia saya akan putarkan ya.

103,3 Persekawan Radio Republik Indonesia Malang. Papa Oci, selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat pagi Papa Oci, Pak Bambang matur sembanuan sangat. Ya, arek cilik polean hadir budhe. Alah dalah arek cilik kok dulinan TikTok ya. Obir Tasik Madu. Halo, halo juga. Cing Samiri. Ya, bler apa iku? Nyonya, apa lagi Nyonya Eko Saputra, salam dari Kalimantan Utara, Bude Matur Sembanuwon, Pak Joko Puwanto, salam dari Kuso Kalisongo Dau, Bunda, oke. Lagu Tambal Ban, Bude. Ono ta? Yowes, sak durin Tambal Ban, ayo muter disik santri pekok, bantengan ayo siap-siap. Iku malu, tak takoni, boso Indonesia ini teretek anopo. Yo apa sih? Asik, santri pekok, yo. Warung Gaul bersama Bude Me, pengusaha kuliner terkaya di Jawa Timur dengan penghasilan miliar rupiah per hari. Asik.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Tanjung Verde di Gora, yakni pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan bertajuk Bola Gembira tersebut menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola. Nobar dihadiri Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, serta masyarakat yang membadati lokasi acara. Pertandingan berlangsung cukup menarik. Pada babak pertama, Tanjung Verde mampu mengimbangi permainan Spanyol yang lebih diunggulkan. Tim Matador yang mampu menciptakan beberapa peluang, salah satunya melalui tendangan Ferran Torres yang membentur mistar gawang. Sementara itu, Tanjung Verde yang menjalani debut di ajang Piala Dunia di beberapa kali mengandalkan serangan balik untuk mengancam pertandingan Spanyol meski belum mampu menghasilkan peluang berbahaya. Memasuki babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Tanjung Verde. Pelatih Spanyol bahkan memasukkan pemain muda andalan seperti Lamine Yamal dan Nico Williams untuk meningkatkan daya serang. Namun disiplin lini pertahanan Tanjung Verde membuat berbagai upaya Spanyol gagal membuahkan gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Hasil tersebut membuat kedua tim harus berbagi satu poin pada laga perdana grup H. Usai pertandingan, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan nobar. Menurutnya, kegiatan serupa berpotensi kembali digelar pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Jajaran Reskrim Polsek Purworejo, Polres Pasuruan Kota, meringkus seorang pria asal Kota Malang pada Senin 15 Juni 2026. Pria tersebut diringkus setelah kedapatan mengedarkan ratusan botol minuman keras atau miras tanpa izin dan diduga dijual secara online kepada pembeli di wilayah Kota Pasuruan. Diketahui pelaku bernama Yohanes David Setiawan, 23, warga Kelurahan Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat diamankan, ia tidak seorang diri. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku menjalankan bisnis penjualan miras tersebut bersama sang kekasih. Kapolsek Purworejo Kompol Imade Pateranegara mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas penjualan miras ilegal yang dilakukan secara daring. Anggota Reskrim kemudian melakukan penyidikan dan patroli kering serse di wilayah hukum Polsek Purworejo. Saat melintas di sekitar exit tol Pasuruan, petugas mencurigai sebuah mobil yang berhenti cukup lama di pinggir jalan dengan muatan yang terlihat berat. Demikian disampaikan Made melalui sambungan selulernya pada Selasa 16 Juni 2026. Petugas selalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Sena warna putih bernopol N1365EJ tersebut. Dari dalam kendaraan, polisi menemukan ratusan botol miras yang tersimpan di dalam kardus. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Mekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 09.00.

Niko Pro Sekaman Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Obir percaya wakakakakak misban tertekan di dor-dor-dor. Apa iki? Aku pengen bosone Cilacap. Basone Cilacap, oh Pak Ridwan Sanderso ya. Oke. Awas becak epengger, hose dadi. Siap no gambue. Iksa bok veh sampai kerungu tekan omahku nek RT telu Candi Panggung. Matur sembanuan Iksa Box. Mai Eko Putra, ayonya Eko Saputra, namaku Juwita. Tadi sudah saya bacakan ya Pak Gun, Bude Berot. Gak wes kok aku dikongon berot sih. Sik tala Pak Gun, sabar aku tak istirahat.

Bude saged cak dalbo mbak request lagu saged. Iki takok apa? Takok apa judulnya saged sing genah? Adokah? Ya, Miss Ban, salam Cikaku di Batu, oke. Budi Koiri, Kendari, hadir Bude. Matur sumanuwun. Corvio, saiki. Cynthia Bella, ya. Tiktor, Bude, mimik disek wedang jahe, Bude, oke. Pak Eko Budiono, salam buat saudara-saudaraku yang ada di Mergosono Gang 7. Boleh, Ca, boleh, mau request, boleh, sumpah mati. Iki lagu Jawa, cah isu-isu, iya. Cak Dalbo lagunya apa? Oh, Tambal Ban ya? Oke, sik mang ono sing njaluk.

Aturaken siap-siap tambal ban ya. Sadurunge engko ana Noroyono Selendang Sutra Kuning merekes ati ya. Cak Dalbo zaman edan korupsi penyanyi Mas Bro. Oh ye. Nugro salam santun saking rantau asli Kediri, keturunan Ambon, hadir tetap semangat sehat selalu. Amin. Lagu Pak Abi Durgaul sudah saya siapkan tambal ban, request lagu Saget Abu De. Lah tambal ban, lagu tambal ban, oke. Harun Rashidin, mantap Bude, aku melok joget, sehat selalu Bude, amin. Dito Jakarta, halo Malang Jakarta, hadir Bude, terima kasih Pak Dito. Yon Naryono nganju hadir pun siap. Ayo, dirungokno. Tambal bane diputer dulur. Pak Heru selamat pagi. Jurakan jeruk.

juga untuk siapa ini ya. Oke, Pak Sumardi, waalaikumsalam. Bude Sugeng Enjang, oh Sugeng Siang saking Banyumas, Bude. Bude request Manyar Sewu, Bude. Oke, user 66 siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bude. Aku dari Blitar.

Oke, Lek, Lek Yan, Lek Man, assalamualaikum, waalaikumsalam, Jember hadir Budi. Oke, lagu aku Pancen Sayang cover Didik Budi. Oke, sik. Buat bojoku sing kerja di Kalimantan, Mbak.

kuwi band berot ya, si aku kesel ya. Lagu aku pancen sayang ngono jarene ya. Oke, Mami Rindu. Mama Lingling matur sembanuan asik budhe wasik pol. Request ninggal katresnan bunda. Oke, Pak Sunaryanto Unggah sama Rinda.

saking Sudimoro niki pelanggan setia ugi wonten warung gaul Pak Sudarto saking Surabaya matur sumanuwun sanget derek kula sedaya nggih. Aku ngismoyo Mbak Upi Sagita, Pak Heru, Juragan Jeruk, Buriatin, Buleha, Bu Sri Purnomo, Kang Aceng sinonggih kali

Nggih, Narayana. Iki lagune dawa anjene ya, Bu ya. Matur semanuan sanget kagem panjenengan, Pak Ramu ya. Tonggoku lo Budhe Tanjung Sekar, Budhe matur semanuan Pak Sunoto, salam kenal dari Kudus. Semangat Kakak, matur semanuan. Ah Kakak koyo arek enom ya Budhe mawon nggih. Mas Lora, waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak. Hadir Probolinggo, matur semanuan. Ada Solo SAW ya, sehat selalu Budhe matur semanuan. Laguku pancen sayang nggih Budhe, kok gak ono ya lagu pancen sayang. Aku pancen sayang mung tak ketik gak ketemui. Coba didelok meneh sing genah. Mbak Jarot BWI, salam Sabtu balik buat Mas Hafid nggih. Salam santun maksudnya Budhe, salam ten Mak Maslin kula ku Mak Maslino. Apa sih ini maksudnya? Budhe, salam ke Mak Maslin Kuso. Oh, alah, yo. Kok angel temen ya? Ya, mes, saiki aku katemu terlagu menes Lendang Sutra Kuning. Iki penjaluan nih. Sapa Budhe? Bu Pandan iku mbuh. Aku roh lek Budhe meku soge. Dadi terus winginane selendang sutra biru, marno njaluk cincin putih, njaluk apa meneh saiki njaluk selendang sutra kuning Bu Pandan iki ancine kok mbuh. Wes ora apa-apa, dhuwitku turah-turah ya.

panuan pun supeng ya dari kulo sedaya panjenengan tap-tap layar nge. Amin budhe duwite akeh sampai tura-tura lah iya lo Kang. Kang Jai, salam kenan dari Jawa Barat. Ayo ono Erni lo selendang sutra kuning suarane merdu iki ya. Yo, ngisu-ngisu bupandan lo jaluk tayupan nih.

Bo, isu-isu Bu Pandan niku wis njaluk tayupan iki lho ya. Sakjane kok aku muteri sing lagu-lagu ngene iki kok sekitar jam 09.00 atau jam 10.00 iku baru diputer lagu-lagu sing koyo ngene ya. Heeh. Ya wes, karena durasi lagunya panjang, iki mang ono Pak Suharnoto Busak ya. Pak Suharnoto iku juga pelanggan setia. Beliau tadi itu request lagu Merekesati ya kan. Engko tak puterno mari Perawan Kalimantan. Ngono lho ya. Pak Sumardi Sugeng Enjang saking Banyumas budhe request Gubuk Asmoro.

mohon untuk saudara-saudaraku ya yang ada di TikTok yang pengen memfollow akun pribadinya Bude, boleh banget ya, silahkan ketik aja BUDHE spasi MAY, Bude May.

Akun TikToknya Bu Deme, saya persilakan ya, diketik aja BUDHE spasi MEY, ini fotonya ya, BUDHE spasi MEY ya. Monggo engkang badhe memfollow akunnya Bu Deme nggih.

Oke, para kadang pamirang matur sembanuan sangat sampun jam 8 ponjul petang 32 ya. Iki lagu Perawan Kalimantan wis tak puterno teko Didi Kempot ya. Alhamdulillah para kadang pamirang para pelanggan setia Warung Gaul wonten 101,3 utawi wonten RRI digital utawi wonten engkang audio streaming wonten rri.co.id. Niki kita sudah memasuki ya untuk kita umat muslim. Kemarin sudah memasuki kita di tahun 1448. Nggih mboten kraos nggih para kadang pamireng nggih. Pergantian tahun wonten kalender Islam mekaten para kadang pamireng. Nah niki tamtunipun mboten sekedar pergantian angka mekaten nggih. Ananging ugi napa nggih pengingat damel kita sedaya para kadang pamireng dalam perjalanan hidup kita mekaten nggih yang terus bergerak maju. Jadi kalau kita ingat peristiwa hijrah Rasulullah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Mekah ke Madinah. Ini ki ugi kathah ngajaraken kita sedaya tentang perubahan mekaten para kadang pamireng. Perubahan tentang perjuangan, nggih pengorbanan lan harapan kita menuju kehidupan tamtunipun ingkang lebih sae mekaten nggih para kadang pamireng. Nah, para kadang pamireng dados wonten dinten menika ugi budhe badhe ngajak khususipun ugi tambal budhe pribadi mekaten nggih niki tahun baru sak menika 1408 sak menika nggih niki dados tahun baru hijriah ingkang saged utawi sebagai mekaten nggih sebagai refleksi diri kita ya. Dados monggo sesarengan momen tahun baru hijriah 1448 sak menika para kadang pamireng niki ugi dirayakaken nggih mboten nanging sebagai perayaan maksude budhe mekaten ananging ugi sebagai waktu niki paling cocok digawe evaluasi diri kita, refleksi diri kita, memperbaiki apa yang memang kekurangan kita dan juga mungkin kita bisa mulai menyusun langkah-langkah yang bagus untuk kedepannya mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Matur semanuan sangat kagem panjenengan sedaya. Terima kasih Adi Bunga Sawit ya. Pak Muhammad Soleh dari Salam Kuala Lumpur hadir. Oke, siap. Baiklah kalau gitu saya akan putarkan lagu dulu. Ini untuk Pak siapa ini? Pak Suwarno Topursak, Onok Merekes Ati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum, budhe sarapan ya ya ya ta ya apa sih wong iki di warung gaul.
1: Tenang di.
0: Aku mari nggih payek-payek kuku enak jan rupanya temenan gak percaya gue lho sampean rungokno ya. Payek e budhe meku renyah ya. Pak Didi Gonzales rayu salam kagem Bapak Suwadi kru Ude. Andika semangat request lagu Welasih Hati, oke. Biasanya Pak Kumis gede, sekarang kedempel ya. Sekarang saya, besok juga saya. Terus.

Fantasi Ngawiji ya. Ada pertanyaan tadi siapa? Biasanya Pak Kumis Bude ya, tapi hari ini saya ya, Mister Misterius ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat Bude Pasuruan hadir. Oke Pak Bambang Hendro Yono, sekarang era ini masuk departemen apa? Begitu kata Pak Hendro ya. Oke Pak Hendro, Radio Republik Indonesia saat ini tidak berada di bawah kementerian atau departemen manapun ya, karena sejak disahkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, jadi RRI berstatus sebagai lembaga penyiaran publik yang tentunya bersifat independen, netral dan juga tidak komersil gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hendro. Pertanyaannya Pak Bambang Hendro Yono ya. Oke, kemudian juga ada siapa ini? Ada Cik Di Chanmel, salam buat Mas Sobirin. Oh, oke, terima kasih, nanti disampaikan ya. Oke, matur sembahnuan sangat untuk saudaraku dan juga tentunya semuanya yang berada di Bu Widi, Pak Widi selamat pagi, terima kasih. Pak Wahyudi Gresik, waalaikumsalam, selamat pagi. Agung Ismoyo, monggo kalau

Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, untuk user at @803, selamat bertugas dan berkaya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Hari fucking sarapan pecel, Wangore. Ya.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Rabu 17 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, gedung milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pasuruan yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Pandaan terlihat terbengkalai. Dari pantauan di lokasi, komplek bangunan yang berdiri di atas lahan sekitar 1,1 hektar tersebut terlihat tidak terawat. Area yang sebelumnya digunakan sebagai balai latihan pegawai itu dipenuhi rumput liar dan semak belukar. Tak hanya itu saja, sejumlah bangunan juga mengalami kerusakan berat, termasuk aula yang sebagian atap dan konstruksinya telah roboh. Sebelum mengalami kerusakan parah, gedung tersebut sempat dimanfaatkan sebagai tempat karantina pasien COVID-19 pada masa pandemi. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Fatur Rahman, mengatakan bahwa lokasi terbengkalainya gedung tersebut salah satunya disebabkan keterbatasan anggaran untuk rehabilitasi. Selain perubahan regulasi, kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi faktor yang menghambat upaya rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas tersebut. Fatur Rahman menjelaskan, meskipun kondisi bangunan sudah mengalami banyak kerusakan setelah digunakan sebagai tempat karantina COVID-19 pada tahun 2025, gedung tersebut masih dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan pelatihan. Namun aktivitas penggunaan akhirnya dihentikan setelah adanya hasil kajian dari Dinas Sumber Daya Air atau SDA terkait kelayakan bangunan. BKPSDM, lanjut Fakur Rahman, sebenarnya masih sangat membutuhkan fasilitas tersebut sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun untuk saat ini pihaknya hanya dapat menunggu keputusan dari arahan dari pemerintah daerah terkait alokasi anggaran maupun pemanfaatan aset tersebut ke depan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
5: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
5: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara.

Semanuan aku ngismaya lah talan jemput cucu ya aku ya wes gak apa-apa ya Bu Widi, Pak Widi, Pak Murwanto lagunya sudah saya putarkan ya sambil kemangi. Pak Duyu Santo ngapunten yang versi bro tak cari gak ketemu ya. Pak Eko-Eko terima kasih. Matur Semanuan sangat kagem sedaya kemawon sampean jam 09.00 ponjol 11 dadi aku sik ngewehi sesekaran gawe telur-telurku kabeh sing stijun di warung gaul ya. Tetep dimirengaken nggih.

Audio, aku iki lho sehat, sek melek iki lho. Matur suwun sangat, ini ada user siapa ini? 6635 ya. Asik ya, Bu Dela.

Bujang Lapuk ya. Salam kula dateng, salam duk mateng dateng keluarga Lawang semuanya. Oke, siap-siap antipitas apa sih gue?

Songo Bonjol Patlikur ya. Terima kasih banyak. Kiwayae budeme dilungkas pamit undur diri, tapi telur-telurku sing nggih TikTok muatur sembanun sangat ya. Mang iku pertama seket buka wis ana wong 300, saiki nyelot-modern mek arek ndem ya. Gak apa-apa wis. Oke, terima kasih. Saya harus pamit undur diri. Ibu Nani Kempang Wisata Tasik Bude buka. Kampung Wisata Tasik buka. Oke. Matur sembanun. Ya terima kasih banyak ya telur-telurku seneng nggih 081 wis tak puterno kabeh iki sapa iki. Oke. Iki seneng nggih kene wis tak puterno kabeh wingi. Wingi ya opo sih aku iki kok iso anjok wingi ku lho. Wis tak puterno. Iku mau telur-telurku seneng nggih 081 3569 1053. Wes ya, terus juga Bu Pandan wes tak puterno, Bu Sri Purnomo tak puterno, Bu Riatin wes ya, Pak Marwanto ya wes, terus Pak Dwiyan Yusanto juga sampun. Wes kaya wes kabeh Buleha iki sing njaluk berot jarene ya. Ka ono berot Bu tak wae pencak silat ae ya. Berot iku apa ya? Mang wes diputer ya pencak silat gelem ah. Pencak silat

catur arum ya, wis tak siapno ya Bu ya. Oke, diterima ya Bu ya. Terima kasih. Oke, Kang Ajeng wis tak puterno kabeh. Saiki Bu Nani matur sumanuwun, aku pamit undur diri. TikTokku juga tak akhiri habis ini, yang mau follow Bu Deme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang Bapak Ibu para pamireng sedaya. Gek wonten pundi kemawon? Sampun sami-sami mirengke mirsani lan kangge pagelaran utawa acara iki catur laras jagongan UMKM. Injang menika kalian kula. Kaya padatan biasane kula mbah demin sobo lepen jegerege dana rasa sundul langit. Menika wonten tamu istimewa, tamune kula sumanggakne rumiyin. Sapa toh tamune sing istimewa? Wah, pinarak dulu. Nah, wah. Sugeng Injang, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah sehat-sehat nyampe di sini.
1: Alhamdulillah sehat selalu Mbah Demin.
0: Aduh, ini perkenalan dulu.
1: Injih, matur nuwun. Niki kula ndamel bahasa Indonesia mawon nggih.
0: Nyampur ora apa-apa wis.
1: Nggih. Selamat pagi. Mm-hmm. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk datang di RRI Pro 4 Malang ini.
0: Perkenalkan.
1: Nama saya Andira.
0: Oh, Andira.
1: Iya, atau biasa bisa dipanggil Mbak Andira. Saya itu pemilik salah satu bisnis UMKM di Malang. Mungkin masih sedikit merasa asing dengan nama Citra Sari Bakery, atau mungkin kalau sudah sering belanja di Shopee Food sedikit banyak sudah mengenal produk kami.
0: Wah, wis nyasar ning Shopee Food.
1: Iya, di Shopee Food. Perkenalkan, nama saya Mbak Andira, saya pemilik salah satu bisnis di Malang yang bernama Citra Sari Bakery. Untuk saat ini outletnya ada di Jalan Bunga Merak. Kami juga aktif sudah ada di GrabFood, di Shopee Food. Seperti itu, Mbah Nemin.
0: Wah, ini perkenalan pertama sudah meyakinkan. Berarti, tinggal nih, mulai kapan sebetulnya usaha panjenengan, usaha Mbak Niko Andira ini tentang Citra Sari ini?
1: Sebetulnya perjalanan Citra Sari ini kalau kita menilik ke belakang itu sudah lumayan jauh.
0: Oh, gitu.
1: Jadi ini awal mulanya seperti bisnis keluarga. Nenek saya itu memang sudah passion ke bakery, kemudian diturunkan ke ibu, kemudian diturunkan ke saya.
0: Wah, berarti sudah turun temurun.
1: Iya, tapi kebetulan kalau dulu itu karena saya itu asalnya dari Blitar, itu masih dikembangkan di Blitar.
0: Aslinya pertama perkembangan pertama itu di kota Blitar. Terus menambahnya ke Malang ini?
1: Akhirnya 2016 itu saya kuliah di Malang, kuliah di Malang. Kebetulan saya lulusan Fakultas Hukum, jadi ini sedikit agak
0: belok.
1: Iya, sedikit agak belok, tidak sesuai passion. Terus setelah saya pindah ke Malang, saya menikah, kemudian bisnis itu saya kembangkan di Malang. Seperti itu.
0: Dari perkembangan mulai di kota Blitar, keturunan temurun, padahal ya jurusannya ini hukum. Nih, apa saja sebetulnya produk dari Citra ini, Citra Sari Bakery ini, Kak?
1: 3 tahun saya membuka outlet ini, dari awal berdiri sebenarnya produk di toko itu banyak, tapi kami punya satu produk unggulan yang hampir setiap hari itu sold out terus. Banyak orang-orang luar kota, jadi produk ini dijadikan untuk buah tangan oleh-oleh dari kota Malang. Produknya itu roti sisir.
0: Roti sisir.
1: Mungkin kalau ada yang bertanya, apa sih yang membedakan roti sisir Citra Sari ini? Bedanya dengan roti sisir yang lain? Istilahnya signature yang membedakan produk kami dari roti sisir-roti sisir pada umumnya itu ada di isiannya. Roti-roti sisir yang lain mungkin isiannya itu masih menggunakan yang berwarna kuning seperti itu. Kalau di kami punya resep sendiri. Jadi ada perbedaannya. Kemudian untuk varian-variannya tidak hanya satu varian saja. Kami menyediakan hingga 7 varian untuk roti sisir sendiri.
0: Roti sisir aja 7 varian.
1: Iya.
0: Iya, iya. Nah, bagaimana perbandingan tentang harganya?
1: Kalau harga sendiri di untuk roti sisir mulai dari harga yang original itu 6.500.
0: Wah, iya.
1: Iya, kalau yang paling tinggi 9.000 itu untuk varian yang asin, yang smoked beef. Tapi kalau membeli harga paketan, kami punya harga spesial.
0: Oh, jadi
1: itu.
0: Ada paketan, ada
1: ini.
0: Nah, ini kan bulan-bulan kemarin itu kan marak tentang ini istilahnya orang hajatan atau mungkin wisuda atau mungkin teman-teman sekolah. Ini apa langkah ini dari Citrasari ini?
1: Kalau untuk Citrasari sendiri ini memang lebih sering digunakan untuk konsumsi rapat-rapat atau kampus-kampus. Yang paling sering itu kampus-kampus karena mengingat di Malang sendiri ini kan banyak sekali ya kampus-kampus yang membutuhkan konsumsi ketika mereka ada acara seperti itu. Salah satunya juga mereka repeat order terus untuk roti sisirnya. Pasti yang paling banyak dicari di antara varian-varian lain seperti itu.
0: Oh gitu. Yang saya lihat itu di depan ada roti sisir, roti klasik sisir,
1: iya,
0: nah
1: betul.
0: Ini dijelaskan ini kenapa ada klasiknya ini. Nah,
1: ini jadi paketan roti sisir kami.
0: Paketan.
1: Iya, paketan roti sisir kami. Ini satu box itu isinya 7, bisa mix atau varian original semua.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Memang paling best seller di kami varian yang original seperti itu. Jadi rasanya banyak, ada yang tiramisu, ada yang ovo maltin, ada yang butter meses, keju. Original, kemudian yang mocha meses.
0: Oh gitu.
1: Ya, ini yang varian yang paling best seller di toko kami. Oh, ini varian biasa. Original, iya.
0: Nah ini sudah wong namanya saja sudah turun temurun ini mengawali atau mungkin ada nggak kendala-kendala yang selama ini mungkin non sewu ini pesaing-pesaing apa yang membedakan terus marketnya ini menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah ini bagaimana ini?
1: Oh, kalau untuk kendala sendiri pasti ada ya. Setiap usaha kan pasti tantangannya itu tetap ada. Inje, mungkin di zaman ibu saya dulu sama sekarang itu pasti juga sudah jauh berbeda. Kalau ibu dulu itu pemasarannya masih sistem konsiasi yang pakai motoris seperti itu. Kalau di Blitar masih zaman dulu itu masih seperti itu. Tapi mungkin kalau sekarang kendalanya itu mungkin kita harus lebih giat promosi via digital marketingnya.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya berjualan sekarang itu tidak hanya boleh punya produk, bisa membuat, bisa memasarkan.
0: Gitu.
1: Sekarang pemasarannya itu persaingannya lebih ketat, seperti itu.
0: Nah, tapi ini tadi sudah disampaikan mulai dari sejarahnya, mulai dari untuk perkembangannya sendiri. Apa dari mulai dulu ibu dengan rotinya yang seperti ini terus sekarang mbaknya ini mencoba mulai roti sisir yang klasik kerasa poe. Nah ini tentunya sudah mewarisi dari ibu. Sekarang pekerjanya ini apa dikerjakan sendiri atau ada pekerja yang lain? Nah ini
1: Perkembangan jadi ini kita sedikit ke belakang sedikit
0: Jeh
1: Bahri. Awal mula saya di Malang itu enggak langsung punya toko. Saya itu masih sistem seperti ibu motoris. Jadi saya ada tempat-tempat toko gitu. Saya jadi menitipkan dulu di awal. Kemudian saya lihat 1 tahun kok progresnya itu bagus. Kemudian habis itu saya langsung ketemu customer secara langsung. Dari situ feedbacknya bagus. Oh mbak, buka toko aja gini. Oh berarti dari feedback bagus itu saya mulai memberanikan buka toko. Karena buka toko kan istilahnya kita apa nje, nanti kalau gak laku gimana. Awal-awalnya kan pasti takut seperti itu. Terus tapi alhamdulillah feedbacknya bagus. Kemudian masalah karyawan atau tim itu juga pasti ada naik turunnya. Untuk menemukan tim yang istilahnya klop pas di hati. Tapi alhamdulillah sekarang pegawai-pegawai saya ini luar biasa, mampu kerja sama untuk kesehariannya untuk menghandling roti ini.
0: Ya, selain roti yang saya lihat ini, roti sisir klasik, enggak apa-apa disebutkan juga varian apa aja atau macam-macam apa ya?
1: Kalau untuk varian di toko itu lumayan banyak.
0: Oh, nah, iya.
1: Kami jadi membagi ada varian yang roti manis, ada yang varian roti asin. Kurang lebih kami itu ada hampir 40 varian.
0: Oh, 40. Ya. Jadi,
1: 40 varian.
0: Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau mendengarkan acara Jagung UMKM ini, sekaligus melihat di YouTube. Nah, boleh sambang atau mungkin melihat-lihat atau mungkin order. Nah, boleh enggak ini? Nah.
1: Boleh, boleh sekali, Mbah Nung. Monggo dengan senang hati.
0: Nah, ini rupa-rupanya untuk marketingnya juga sudah lewat tentang ini ya. Teknologi atau mungkin Instagram atau mungkin TikTok atau dan lain. Apa aja di mana aja kalau misalnya alamat. Nah, alamatnya sing ning Instagram barangki apa ini?
1: Oh, kalau untuk sosial media kami mungkin media bisa dicatat ya Bapak Ibu di rumah nggih. Sosial media kami itu ya untuk Instagram nama usernya citrasari.bakery.
0: Nah, citrasari.bakery.
1: Iya. Wah, ini luar biasanya biasa. Kami kalau ada promo-promo atau waktu diskon itu biasanya kami lebih intens di Instagram seperti
0: itu. Oh gitu,
1: iya.
0: Ya. Ada nggak tentang teman-teman sahabat-sahabat UMKM ini kan ada misalnya ada pameran atau mungkin apa sekaligus menunjukkan karyanya. Ini undangan-undangan gitu ada?
1: Ada.
0: Oh gitu, ya terima kasih. Nah, sekarang ini tanyanya us rada rasane iki. Wah, nyicipi sing ning omah ya penasaran, monggo. Datang langsung ke alamatnya. Nah, mana alamatnya?
1: Untuk toko kami sendiri ada di Jalan Bunga Merak nomor 55 dari di daerah Dewan Daru itu.
0: Oh, ya. Dewan Daru Merak 55.
1: Ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu yang di rumah sedang kesulitan keluar, kami juga sudah tersedia di GrabFood, di Shopee Food.
0: Iya. Ada nggak yang bisa dihubungi atau mungkin ini mungkin WA-nya atau gimana nih?
1: Boleh, bisa menghubungi nomor WA admin kami. Bapak Ibu mungkin yang di rumah mau dicatat untuk nomornya.
0: Nah, dicatat dulu.
1: Iya.
0: Monggo.
1: 0857 0651
0: 0651
1: 2321.
0: Nah, 2321 saya ulang ya. Bapak Ibu yang ada di rumah kalau pingin nanti itu tanya-tanya monggo dari 0857 0651 2321. Nih ke Citrasari Bakery. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ada di rumah. Wah, selamatan Ben. Wah, atau mungkin ada tamu nanti. Oleh-olehnya. Apa ini sudah di jangkauannya Malang atau mungkin sampai luar negeri, luar Malang? Wah, cita-cita gimana nih?
1: Kalau pengiriman luar kota kami bisa. Biasanya
0: sampai.
1: Pakai menggunakan ekspedisi Paksel itu.
0: Oh gitu, ya. Ini malam muda sekali kalau mungkin sahabat-sahabat yang mau ngasih oleh-oleh di saudaranya yang luar kota, luar negeri, boleh. Nah, monggo datang Citrasari Bakery 0857 0651 2321. Nah, ini sekali lagi kembali ke Mbak Andira. Nah, tadi sudah dijelaskan mulai ini kan ibaratnya keturunan dari mulai Mbah, mulai ya. Nah, ada keinginan wong jurusannya sarjana hukum. Nah, kok terjune ya, mungkin ini yang perlu diceritakan apa?
1: Dulu itu mungkin karena saya itu sudah dari kecil lihatnya kegiatan membuat roti jadi mungkin passion itu memang terbentuk. Passion itu mungkin memang sudah terbentuk dari saya sejak kecil. Terus pengen waktu itu ketika awal kuliah saya ingin meneruskan lebih ke arah menekuni bidang pastry, bakery dan pastry, tapi tetap ada keinginan untuk ke arah hukum. Jadi waktu itu saya ingin meneruskan kuliah hukum saya dulu, kemudian baru mengembangkan usaha ini. Seperti itu.
0: Dari apa yang tadi sudah pengalaman-pengalaman yang banyak ini, kedepannya, nah, kedepannya kan persaingan semakin banyak. Terus perkembangan untuk Citra Sari sendiri apa ini?
1: Baik, kalau untuk bisnis F&B sendiri itu kan memang harus mengikuti tren mode ya. Ibaratnya karena perkembangan ini semakin cepat, terus perkembangan bisnis makanan itu juga semakin cepat. Untuk mengatasi itu biasanya kami melakukan R&D atau mengeluarkan produk-produk yang sifatnya seasonal sesuai dengan hype pada saat itu apa. Seperti itu. Jadi mengikuti tren, tren lah istilahnya.
0: Oh,
1: untuk
0: gitu.
1: Mengikuti ya.
0: Apa tren tahun ini atau apa ya keinginan dari teman-teman ini. Ini yang paling umum itu yang menikmati ini tentunya mungkin dari kalangan mahasiswa atau mungkin masyarakat awam atau bahkan ini kalau ndelok loh iki ndeleng kemasannya itu kan sudah ini kelas gitu loh. Orang kan takut kok larang iki. Lah ini gimana ini?
1: Kalau untuk produk yang roti sisir ini. Roti sisir ini mayoritas orang-orang itu beli untuk dijadikan buah tangan di Kota
0: gitu,
1: Malang.
0: Oleh-oleh. Ya. Berarti oleh-oleh Kota Malang gitu ya. Iya. Oh ya, jadi ini sebagai pembeda. Berarti di luar sana belum ada yang varian-varian yang seperti ini. Nah, ini satu poin untuk apa usaha dari Citra Sari ini yang diunggulkan ternyata roti sisir yang klasik. Nah, untuk kedepannya, Mbak Andira, tentang usaha ini, gimana Mbak Andira?
1: Untuk kedepannya, cita-cita saya itu ingin buka lebih banyak cabang. Itu pasti itu mimpi semua pengusaha F&B pada umumnya. Ingin buka lebih banyak cabang, entah nanti mungkin di Blitar, di kota saya awal. Awal tinggal
0: tadi
1: atau
0: saya sempat mau tanya di Blitar ada enggak gitu.
1: Untuk sementara waktu di Blitar ini masih dalam rencana mungkin ya.
0: Atau mungkin nanti suatu saat di kota-kota lain. Ada enggak mungkin kerjasama atau mungkin ini masih sama keluarga aja?
1: Untuk sementara waktu ini Citra Sari belum open untuk kerjasama dengan pihak luar, tapi mungkin mungkin ada dari pendengar di sini yang mungkin ingin bekerja sama bisa menghubungi kami untuk kedepannya.
0: Kalau sudah itu komplit, ini mungkin ada pertanyaan kecil dari pendengar atau harga. Nih harganya itu standarnya berapa? Terus habis itu, wah ini ada kiriman atau mungkin ada ongkir atau gimana? Nih moga.
1: Kalau untuk harga sendiri sebenarnya di Citra Sari ini fleksibel istilahnya, ya sangat fleksibel karena biasanya untuk kebutuhan kantor, kebutuhan pribadi itu kan budgetnya pasti berbeda-beda.
0: Berbeda-beda.
1: Kalau di toko kami itu start yang paling murah itu mulai dari 3,5 sudah dapat roti.
0: Luar biasa. 3,5 sudah dapat roti.
1: Paling laris itu paket snack box itu biasanya para kantor-kantor itu mulai 10.000 aja sudah. Sudah dapat
0: paket box itu 10.000.
1: Iya, sudah dapat. Dua macam kue biasanya.
0: Nah, ini Bapak Ibu yang ada di rumah jangan khawatir. Hubungi terus 0857-0651-2321 Citra Sari Bakery. Nah ini ada ownernya sendiri. Kalau pagi hari ini mendengarkan atau mirsani TikTok juga YouTube, monggo. Nah kembali lagi ke Mbak Andira. Tadi yang di apa diperlihatkan ini tentang roti sisir. Apa varian yang mungkin mulai sebagai contoh saja untuk di Citra Sari Bakery ini?
1: Seperti roti sisir yang ada di depan ini, ini isinya 7 macam.
0: 7 macam.
1: Ya, kalau biasanya jadi ada 2 paket.
0: Oh,
1: yang
0: 2 paket.
1: Ya, yang pertama itu paket pertama itu yang berisi original saja.
0: Original.
1: Itu 7 macam, harganya
0: Rp45.000. Ya. Nah, masih kuat ini.
1: Rp45.000.
0: Rasanya wah, ya, luar pasti, biasa. Ya.
1: Kalau untuk yang paketan berbagai macam rasa itu Rp55.000.
0: Ya. Untuk paketan yang berbagai macam rasa. Iya, iya, iya. Nah, itu mungkin ada lagi yang sangat-sangat monggo. Nah, kalau mau bisa ini mungkin ada, wes aku borongan tukung ini mesti oleh diskon.
1: Oh, kalau masalah diskon itu bisa diatur.
0: Biasanya bisa diatur, dicarikan
1: iya,
0: diskonnya.
1: Diskonnya gitu. Masih bisa diatur.
0: Apa maning ngono kaya mbae rek Rono mek nili itok ngono.
1: Monggo monggo Binara.
0: Iya iya iya, terima kasih Mbak Nina. Tadi diulas lagi tentang Citra Sari Bakery, tidak mempersulit, tidak apa terlalu mahal. Monggo diceritakan dulu. Nah, ini jualannya ini.
1: Jadi untuk produk di Citra Sari Bakery sendiri mulai dari saat ini yang termurah itu 3,5.
0: 3,5
1: atau semisal kadang ada customer yang, "Mbak, aku nggak mau roti yang ada di katalog, saya punya budget sekian, untuk jumlah sekian, bisa nggak Mbak dibuatin?" Oh, bisa sekali.
0: Nah,
1: gitu. Jadi istilahnya apa ya, memang prinsip yang kami pegang dari dulu itu tidak saklek. Istilahnya kalau memang ada customer punya budget sekian, pengen dibuatkan seperti sekian, asal keduanya cocok, tetap saya layani seperti
0: berarti
1: itu.
0: Berarti mempermudah.
1: Mempermudah
0: untuk,
1: ya.
0: Untuk customer, untuk ini. Ada juga enggak Mbak, untuk mengurangi budget saya enggak pakai apa ya, kayak istilahnya kerdusan kayak gini, mungkin ada enggak yang langsung plastik yang seperti biasanya itu?
1: Untuk saat ini ada.
0: Oh.
1: Untuk saat ini ada, tapi kebetulan di toko kami itu pembelian 10.000 semua sudah free kardus.
0: Wah.
1: Iya, jadi tidak ada
0: luar
1: tambahan lagi ya.
0: Ya tentunya kemasan.
1: Kemasan.
0: Ya. Sekarang tinggal ini bertahannya. Nah, kalau bertahan, mungkin ada kan kue seperti ini atau mungkin basah atau mungkin ada untuk jarak
1: untuk
0: jauh,
1: masa ketahanan. Iya. Kalau untuk varian yang manis, mayoritas manis itu 4-5 hari di suhu ruang itu aman. Produk kami memang tidak memakai pengawet, pokok tidak terkena sinar matahari langsung, udaranya dingin, di tempat teduh itu masih aman 4-5 hari.
0: Nah, apalagi kalau dibawa mungkin dari Malang ke Semarang atau mungkin mana itu masih panjang waktunya.
1: Panjang, ya.
0: Memang ini tidak ada pengawet atau mungkin bahan-bahan yang
1: tidak ada sama sekali. Memang karena kami juga setiap hari produksi baru terus, jadi roti perputarannya itu pasti selalu baru.
0: Ini kalau dilihat dari apa yang tadi sudah disampaikan itu, pangsa pasarnya sudah kemana aja nih?
1: Kalau di Kota Malang ini pangsa pasar terbesar itu memang dari universitas sama rumah tangga.
0: Oh gitu.
1: Iya, seperti itu.
0: Dari rumah tangga. Mungkin banyak juga teman-teman, mungkin bapak ibu yang tanya tentang alamat lagi, tentang tadi udah mendengarkan harga. Monggo mirsani YouTube-nya di Catur Laras Jagongan UMKM, sekaligus diulang kembali untuk Mbak Andira. Alamat terus WA yang bisa dihubungi.
1: Mungkin tadi ada bapak ibu di rumah
0: yang baru,
1: ya, yang baru bergabung dengan kami. Saya dari Citra Sari Bakery. Mungkin ada bapak ibu yang sedang mencari kebutuhan untuk snack box atau konsumsi bagi acara-acaranya. Mungkin bisa melihat di Instagram kami, yaitu citrasari.bakery, atau mungkin bisa menghubungi admin di 0857 0651 2321. Kami sering mengadakan promo-promo melalui WhatsApp maupun Instagram Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu di rumah sekalian.
0: Alamatnya di Instagram apa tadi?
1: Alamatnya di Instagram citrasari.bakery.
0: Iya. Citrasari.bakery. Ya, mudah sekali. Nah, sekarang klik dulu. Nah, saatnya nanti ini setelah kumandang adzan zuhur kita lanjutkan sekali.
2: Ya. Aduh. Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 11:32, saatnya kumandang adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

saudara pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat duhur bagi kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan sekarang kita lanjutkan kembali acara Jagung UMKM. Selamat mengikuti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, Bapak Ibu, wonten pundi kemawon? Nika nggih sampun tampuh 11.40 menit waktu Indonesia Barat nika. Tasih sareng-sareng nika kalian narasumber kita pagi hari ini atau menjelang siang ini bersama Mbak Andira Fianti, owner Citra Sari Bakery. Kembali lagi ke Mbak Andira, Mbak Andira. Sebetulnya usaha ini untuk panjenengan loh. Nika mulai kapan, Mbak?
1: Citra Sari Bakery ini kalau di Kota Malang mulai tahun dari 2026. Mulai tahun 2023, mohon 23, maaf, 2023. Ya. Tapi kalau kita menilik sejarahnya ke belakang, sebenarnya nama Citra Sari ini awal mula sudah digunakan oleh ibu saya. Mulai dari saya kecil itu usaha ini awal mula didirikannya di Blitar dengan nama Citra Sari. Kemudian ketika saya pindah ke Malang di sini, saya kembangkan sendiri, jadi menggunakan nama usaha dari ibu saya, dari seperti ibu. Itu.
0: Kalau ya. Gitu, waktu ada kendala COVID itu, nah ini mulai.
1: Oh iya. Jadi ceritanya awal mula setelah COVID itu, saya punya nama Citra Sari itu belum punya toko.
0: Belum punya toko.
1: Jadi saya mengembangkannya awal mula itu dari sistem konsiasi. Jadi titip jual ke banyak. Jadi saya punya motoris, mereka yang mengirimkan ke toko-toko gitu. Kemudian tanpa nama ya, karena kan kalau titip konsiasi tidak boleh ada namanya, tanpa nama. Terus jalan 1 tahun lebih, saya punya inisiatif, kok kayaknya udah waktunya buka sendiri ini, buka seperti sendiri. Itu ya. Dari situ kita mulai coba-coba browsing-browsing kalau buka toko itu apa aja sih yang perlu disiapkan, yang seperti perlu, itu. Kemudian di tahun 2023 itu saya mulai membuka toko kecil-kecilan, nah, seperti itu.
0: Dari niat yang mulai dari turun-temurun untuk mengembangkan ini, kenapa memilih Malang dulu?
1: Kalau memilih Malang itu karena dibanding Blitar, Malang itu pangsa pasarnya lebih luas. Banyak unif-unif di Malang, jadi target market yang istilahnya yang ingin diraih pun juga lebih luas seperti itu.
0: Awal mula itu dari kenapa kok banyak universitas? Saya tentunya pemikirannya ini harus sesuai dengan selera dari anak muda, atau mungkin itu pengembangannya.
1: Jadi pengembangan yang saya target market saya waktu itu kan memang Malang ini kota mahasiswa ini. Kira-kira produk seperti apa sih yang istilahnya long lasting, tetap dicari unif-unif ini. Kalau saya waktu itu pernah kepikiran fokusnya itu apa, bikin dessert-dessert aja ya. Tapi kalau pemikiran saya, kalau dessert-dessert itu kan jarang dipakai di kantoran ya, kalau untuk snack box. Akhirnya saya terjun di dunia perroti-rotian itu.
0: Nah, ini sekarang kan udah tahun mungkin 2026 ini untuk kedepannya. Tapi sebelum kedepannya, dengan harga-harga pokok sekarang itu kan mulai naik atau pindah harga lah.
1: Pindah harga.
0: Nah, ini apa mengurangi dari apa rasa atau mengurangi ini untuk bakery ini?
1: Kalau saya jujur aja terhadap harga-harga saat ini naik itu tidak berani mengubah resep maupun kualitas istilahnya. Jadi kami masih mempertahankan untuk saat ini, kami masih mempertahankan di harga dari awal buka belum pernah berganti, tapi mungkin nanti kedepannya kami juga ada sedikit penyesuaian mengikuti perubahan-perubahan harga saat ini. Kami lebih memilih sedikit mengganti harga, menaikkan harga daripada harus mengganti kualitas yang ada.
0: Betul, seperti itu. Mending harganya dinaikkan
1: ya,
0: daripada mutu ya. Tapi tidak ada mungkin protes atau enggak, yang semua udah tahu gitu.
1: Alhamdulillah customer-customer kami itu mungkin karena ya itu karena saya berpatokannya saya tidak mengganti kualitas, makanya mereka itu tetap balik. Nah. Istilahnya kalau sudah cocok kan.
0: Nah, betul.
1: Istilahnya customer setia itu tetap kembali seperti itu.
0: Iya. Mungkin cara marketingnya sekarang ditambah atau mungkin masih tetap di cuma Instagram aja?
1: Kalau marketing saat ini biasanya memang kita intensnya lewat Instagram sama TikTok ataupun promo-promo itu biasanya kita share di Instagram ataupun WhatsApp. Jadi tiap satu bulan sekali biasanya kita memang ada promo seperti beli 4 gratis 1 atau potongan-potongan harga pada hari-hari besar seperti itu. Jadi kita sering intensnya memang komunikasinya langsung ke customer langsung, lewat sosial-sosial media yang kita miliki.
0: Nah, mungkin ini akan didengar juga dari pecinta di acara Jagong UMKM tentang Pro 4. Mungkin yang dari luar Jawa, yang biasanya dari luar kota. Nah, ini mendengarkan Jagong UMKM tepat. Nah, mungkin ada kegiatan atau apa. Monggo. Di mana harus menghubungi? Nah, monggo.
1: Mungkin Bapak Ibu sekalian pendengar di rumah yang tadi sedikit terlewat tidak bisa bergabung, yang ingin menghubungi Citra Sari, lokasi toko kami ada di Jalan Bunga Merak nomor 55 Kota Malang, atau sosial media yang kami miliki Instagramnya bernama citrasari.bakery. TikToknya juga sama, citrasari.bakery. Atau mungkin Bapak Ibu yang tidak sempat pergi keluar rumah bisa order melalui Shopee Food. Username-nya sama, Citrasari Bakery. Nanti jangan lupa masukkan promo untuk dapat harga spesial.
0: Luar biasa.
1: Untuk dapat harga spesial ketika check out melalui Shopee itu sering banyak promo.
0: Oh gitu. Nah, ini gimana? Pendengar pecinta di acara Jagong Catur Laras ini, Jagong UMKM, monggo sekali lagi ada kesempatan yang luar biasa. Mungkin Anda sudah mencicipi roti Citra Sari ini, tapi kok ini ada lagi ibaratnya di RRI ada. Nah, ini dicatat aja, masih tetap roti sisir klasik nih kok. Nah, sebelum ini kita sudahi, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ingin diulas lagi tentang Citra Sari, marketnya, monggo Rumin. Nah, sekaligus mungkin closing statement.
1: Baik, mungkin Bapak Ibu pendengar yang ada di rumah sedang mencari kebutuhan untuk snack box, Citra Sari Bakery siap memenuhi kebutuhan snack box Bapak Ibu. Untuk menghubungi kami, kami ada di Instagram dengan username citrasari.bakery, atau bisa menghubungi WhatsApp admin kami. Mungkin Bapak Ibu mau mencatat nomornya, 0857-0651-2321. Seperti itu, Mbah Nemin.
0: Oke, nah sekarang ini cita-cita ke depan sudah, hubungan tentang marketnya itu dengan caranya sudah. Nah, ini closing statement-nya yang yang difokuskan ini tentang roti sisir klasik atau yang lain juga disebutkan. Moga.
1: Baik, mungkin closing statement saya ini mungkin agak berbeda.
0: Ya.
1: Tidak, saya tidak membahas masalah roti ataupun customer, tapi mungkin sedikit ada pesan untuk UMKM di luar sana, Mbak Nui.
0: Luar biasa, anjing.
1: Saya sedikit menyisipkan pesan untuk para UMKM di luar sana. Tidak perlu menunggu adanya kesempatan, tapi kalau ketika kamu memiliki kesempatan itu, gunakan sebaik-sebaiknya. Maka tujuan hidup yang akan kamu gapai itu akan segera terwujud. Seperti itu, Mbak Nemin.
0: Luar biasa. Yeah. Terima kasih Mbak Andira. Terima kasih juga kalau di kesempatan siang hari ini pendengar setia atau mungkin teman-teman yang kurang, nanti bisa menghubungi di 0857-0651-2321 tentunya. bagi para pendengar yang ada di dalam kota, luar kota, bahkan mungkin kalau melihat siang hari ini yang ada di luar negeri, monggo tetap hubungi Mbak Andira di 0857-0651-2321. Terima kasih rawuhipun.
1: Baik, Mbak Nen, sami-sami.
0: Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

3 dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal 1 Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felita Kak di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar siap.
1: Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpo, dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro4 nih, Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bah, Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih. Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dicangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dicangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya, tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik, nah Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo, serta pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng Inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari Inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu.
2: Yeah.
3: Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya,
2: yeah,
3: memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi,
2: yeah,
3: yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Yeah. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu, kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir

0: berikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk tiga apa siswa di tiga jenjang SD, SLTP dan SLTA.
1: Iya.
0: Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis.
1: Mm-hmm.
0: Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, belum ini aja, kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini yeah, karena waktunya singkat, yeah, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R ini singkatan nih, benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur, Bapak R Heri Budiono, benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya, benar ya Pak? Bapak Heri ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, oh, iya, Cegu.
4: Bapak Heri, iya, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu? Ya, bahasa, bahasa terus, ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri. Dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti ya, apa?
4: Sudah ya, dua
2: pertanyaan. Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya,
2: Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Dia semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Ria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya,
3: ya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
3: Yeah.
5: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, mm-hmm. bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Mm-hmm. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, mm-hmm. sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Ya. Untuk beberapa tahun ini, barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Ya. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Mm-hmm. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Mm-hmm. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa, ya. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga.
2: Tentunya bagi ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
3: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
6: Makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
6: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teta ya. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
6: Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
7: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
2: siap,
6: you.
2: Siap, terima tim. Kasih. Terima
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Jadi, terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu.
3: Yeah.
5: Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk apa berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapi literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan, supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Ya, oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk pemaparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro 4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.
8: Surup Suryo, Prompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal sebagai kota santri dan pusat pendidikan karena menjadi rumah bagi kampus Universitas Sriwijaya serta berbagai pondok pesantren besar. Selain jalur pendidikannya, Ogan Ilir juga memiliki kekayaan budaya dan kerajinan tangan yang sudah dikenal luas di Sumatera Selatan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Ogan Ilir. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Desa Wisata Burai merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ogan Ilir, menawarkan pesona desa warna-warni di tepi sungai dengan suasana perkampungan air yang sangat khas dan tertata rapi. Anda juga bisa melihat kerajinan tenun dan songket yang dibuat langsung oleh warga setempat. Keindahan dan kreativitas desa ini menjadikan desa ini sangat menarik untuk dikunjungi saat akhir pekan.

makanan khas Kabupaten Ogan Ilir, salah satunya adalah pindang meranjat. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari ikan sungai segar yang dimasak dengan perpaduan bumbu terasi, nanas, dan cabai sehingga menghasilkan cita rasa pedas, asam, dan gurih yang sangat khas. Berbeda dengan pindang pada umumnya, pindang meranjat memiliki aroma yang sangat khas dan menggugah selera. Kuliner tradisional ini sudah sangat melegenda di seluruh penjuru Sumatera Selatan.

Oleh-oleh khas Kabupaten Ogan Ilir, salah satunya adalah kemplang panggang burai. Produk ini menjadi buah tangan favorit karena terbuat dari campuran ikan sungai pilihan yang diolah secara tradisional dan dibakar di atas bara api hingga mekar sempurna. Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Desa Burai, juga terkenal sebagai sentra pembuatan kemplang dengan tekstur yang renyah dan rasa ikan yang sangat terasa. Kemplang ini menjadi oleh-oleh wajib karena cita rasanya yang khas dan enak, serta diproses tanpa menggunakan minyak goreng.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Ogan Ilir. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Saudara pendengar, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 14.52 saatnya kumandang adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar kaum muslim-muslimah dimanapun anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat asar dan mudah-mudahan amal ibadah sholat anda diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: 105,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedaya pamirsa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Amin. Senang sekali kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya di program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dimana selama 2 jam ke depan nanti ya, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget, yang tentunya bisa untuk karaokean, bisa untuk goyang bareng ya. Kita asikin aja di hari ini, di hari apa nih? Hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Aduh, gak terasa ya, bulan Juni ini loh, kok udah tiba-tiba berjalan setengahnya gitu ya. Udah tanggal 17, yang mana ini artinya 13 hari lagi ya kita bakal ganti bulan. Ya pokoknya di bulan Juni ini semoga kita semuanya mendapatkan hal-hal yang baik ya, amin. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada pendengar yang telah bergabung ya. Ada siapakah kali ini? Ada Bunda Riatin dari Bandulan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi.
1: Masuk nomor berapa? Nomor satu ya.
0: Nomor satu Bunda Riatin.
1: Hati senengi nomor satu.
0: Alhamdulillah, nanti hadiahnya bisa diambil ya.
1: Pak Eko Rembun kalah aku. Pak Eko Rembun kalah karo Bunda Riatin nomor satu.
0: Ya, Pak Eko
1: senengi.
0: Pak Eko jangan
1: ayo,
0: sampai kalah. Ayo nomor dua.
1: Bunda Riatin mertingkir di udara loh. Di antara RRI.
0: Oke, baik. Bunda, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat-sehat, tambah cantik aja.
0: Alhamdulillah lo, ya doang tiap hari dengerin Pro 4. Pasti makin cantik, makin bahagia.
1: Seperti Mbak Yaya itu lo, cantik dan gemes aku.
0: Alah, mosok teh Bunda. Mosok se Bunda, sama ini ku jangan bohong lo ya. Baik, Bunda Riatin.
1: Aku roh bayangan nih.
0: Waduh, roh bayangan nih. Gimana?
1: Gini.
0: Saya bayangan nih gimana?
1: Jangan tunggu lama-lama. Gitu Mbak Yaya.
0: Oke, jangan tunggu ada. Lama-lama. Ya, sebentar. Tak carikan ada. Dulu. Ini kita ngetik nih ke lo. Salami buat siapa?
1: Salami buat Bu Anggi. Cepat sembuh. Bu Anggi bisa SMS lo.
0: Oh, Bu Anggi alhamdulillah.
1: Kemarin ya. Ya, bisa SMS. Ayo Bu Anggi anteni SMS.
0: Semoga lekas sembuh.
1: Masih
0: gak ya.
1: On air, gak apa-apa SMS. Seneng sekali sudah ada SMS-nya tadi kemarin ya. Bu Anggi. Iya, Bu Marlena. Ayo tante nih Bu Marlena, adikku sayang. Bu Sumiatun. Bu Sumiatun di Mbatu jane repot teh. Ayo cepat tante nih.
0: Bu Sumiatun monggo.
1: Pinginane ngomong repot. Bu Srigati, ayo Bu Srigati.
0: Ayo, monggo.
1: Ayo, Bu Devi yang mau ngarap. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Purnomo itu paling serkep itu. Bu Guru.
0: Bu Guru,
1: selamat. Apa ya? Selamat sore, Bu Guru.
0: Selamat sore, Bunda Riatin.
1: Iya. Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami. Sri Srini Wakil
0: Langgini
1: ada
0: itu,
1: iya
0: Allah.
1: Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Terus ada anu Bu Pandan. Bu Pandan ya serkep ya.
0: Bu Pandan.
1: Kemudian tahu nang omaku wong limo nggawa montor. Aku digawani strawberry, ambek bungkul, ambek tomat.
0: Waduh.
1: Matur suwun
0: Tuhan yang suweneng ta Bunda Riatin iki.
1: Iya. Aku anu nggawa montor limontor selamat niki nono wong anu ono setan di pinggir rembong. Makan pinggir rembong tadi kan rame.
0: Alhamdulillah.
1: Kapan ke rumahku lagi Bu Pandan?
0: Ayo,
1: masih
0: gak
1: bawa apa-apa kak sen. Masih gak bawa apa-apa, seneng aku. Kapan ke sini lagi?
0: Berat iki, berat jare Bu Pandan.
1: Bu Widi, Pak Widi.
0: Bu Widi, Pak Widi.
1: Pak Ismoyo. Pak Eko Rembun.
0: Siap.
1: Paris. Safitri, Bu Indah, Pak Jono. Heru lo andeng.
0: Ayo, Pak Heru.
1: Mas Arii, Mas Adewo, Pak Bambang. Pak Suranto. Makasih lo nyenggol aku terus lo.
0: Waduh, Pak Suranto.
1: Pak Suranto, barang ibu. Aceng. Iya, ayo. Bunda Aceng nomor satu lo. Bu Nawang Wulan. Bu Leha. Anu, Bu Yatemi. Itu ada siapa jeneng ya? Anu, Bu Sri Gati. Bu Sri Gati wis mari. Bu Ningse. Karo Bu. Karo sapa ya sing wis mengedarakan anu?
0: Sapa ya?
1: Sing nang omahku iki lho lali.
0: Lah senang grane jenengan kuatah masalahe.
1: Tau nang omahku wong Bu Supatmi, tau nang omahku apa nang omahku maneh Bu Supatmi?
0: Dudu niki lho Bu Supatmi ditunggu kali Briatin.
1: Engko tak terno mole, tak sabrangno.
0: Lah kok mek disabrangno ta ya.
1: Soale padha tuweke aku yang nyabrang gak wani. Embonge ruame iki ne Mbak. Mbak Yaya embongku ruame iki ne. Kate ono arek sekolah, ono arek pabrikan barang adu ruame. Di sini rame sekali ya. Buat Mbak Yaya sehat seger wal selamat panjang umur kata sing ini sekeluarga ya.
0: Amin, amin. Matur suwun sanget
1: nggih. Seger wal selamat panjang umur kata sing ini sekeluarga Bandulan Sak, Bandulan Raya.
0: Betul. Siap. Siap,
1: Mas. Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tak tunggu pantune niki lho Bunda Riatin. Ya wes, doa terbaik untuk Bunda Riatin dan keluarga di Bandulan Raya nggih. Ditunggu lagune semoga selalu terhibur.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Ini ada Ibu Sri Utami, monggo gabungan. Ini kayaknya masalah sinyal ya, dari tadi kok gak nyantol niki loh. Nah, ayo kita sapa lagi. Aduh, gak nyantol lagi Ibu Sri Utami, ngapunten, ini kayaknya karena sinyal ya, dan mungkin ada gangguan jaringan, jadi rasanya kok gak nyantol-nyantol. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ini udah nyantol, udah tersambung sama Ibu Sri Utami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin ya apa?
0: Semakin asik.
1: Oh iya, semakin asik.
0: Betul sekali.
1: Nomor satu tadi Bu Riatin ya.
0: Bunda Riatin, betul sekali. Sudah gabungan
1: aku libur lho, Jung Yaya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Libur, bangun tidur.
0: Oh, aduh cek enak Bangun tidur langsung dangdut.
1: Besok aku kerja.
0: Semoga dilancarkan selalu pekerjaannya, Ge.
1: Amin.
0: Amin.
1: Aku tak bagi salam langsung ya.
0: Lelah gune gak request. Waduh, sik kemrik. lagune biar makin melek. Lagu dangdut.
1: Lagune dangdut. Antara teman dan kasih aja.
0: Antara teman dan kasih.
1: Lagu lama.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Untuk Bu Sumiatun. Bu Riatin. Bu Segati. Bu Sri Ponco. Bu Sriana. Bu Sri Purnomo. Srinya banyak ya, Jeng?
0: Betul sekali.
1: Budi Bella, Neng Tias,
0: Neng Titi,
1: Mas Haris, Pak Bojes, Mas Aceng yang di Kalimantan, yang di Amerika ini ada Bu Sri Bulton.
0: Oh, di Amerika Ibu Sri Bulton.
1: Oh, itu biarpun jauh di sana dia dengerin RRI Perempat.
0: Masya Allah, semoga selalu mendengarkan.
1: Kirim salam biasanya di Mbah Demin, Mbah Tejo,
0: Leres,
1: terus Pak Widi, Bu Widi, Pak Eko, Widi, Bu Eko,
0: Widi,
1: Mama Ati, Bu Marlena, terus Pak Sari'i, Bu Yatemi, Bunda Sofia, Pak Grandong, jangan lupa lo ya.
0: Pak Grandong, betul.
1: Sama enggak tahu warga Pak Grandong.
0: Pak Grandong ini jarang gabungin lagi sekarang.
1: Ya, tapi aku mesti dengar kok Pak Grandong itu.
0: Oh, lo Pak Grandong
1: itu kan anak buahnya Mak Lampir.
0: Lah, ngeniku.
1: Jadi berarti Mak Lampir aku ae.
0: Lo berarti anak buahnya jenengan toh, Pak Grandong.
1: Iya. Terus Suryanto,
0: Pak
1: Mbak
0: Suryanto,
1: Gita.
0: Sama
1: ngerti nama aslinya Pak Grandong itu siapa?
0: Siapa?
1: Sulianto.
0: Oh ala Pak Sulianto.
1: Itu temanku dari muda.
0: Oh ala, ketemu
1: sekarang
0: lagi di udara. Enggak, tapi jenengan iki awet muda.
1: Gantung Mak Lampir itu lho, Jeng Yaya.
0: Nggih, betul itu zaman saya kecil itu liatnya Mak Lampir sama Grandong. Ya, jadi kangen tontonan zaman dulu.
1: Jeneng api-api kok gawe jeneng Grandong.
0: Paling anu. Ngene
1: iki wong ngrungokno lho. Heeh,
0: ngene iki paling anu.
1: Mari biasa lek ngrungokno terus telepon aku.
0: Lah ngene iku. Mbok ya teleponnya ten prok 4 aja.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagu nih, antara teman dan kasih ya. Nanti kami putarkan untuk Anda. Dan bagi panjenengan yang mau request lagu dangdut, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 ya di 081 555 69 1053. Wes pokoknya tak tunggu bagi panjenengan yang mau request lagu dangdut sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Masih banyak waktunya, masih panjang banget. Jadi pokoknya pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

0: Jangan tunggu lama-lama dari era Shakira, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada yang bergabung, ada siapakah kali ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia.
0: Loh kok Mbak Tia, Mbak Tia itu siapa? Loh, baru juga gak teleponan beberapa hari loh, kok ya sudah lupa.
1: Lali rer.
0: Loh, kok ya lali toh Kang Grandong iki, cek nemene.
1: Nah ya iku, kakan brutu leh. Isinya gula kumang siapa?
0: Anu, wonten Ibu Sri Utami. Niku nyenggol-nyenggol.
1: Nomere ilang dikin nomere Mbak Utami ilang.
0: Loh ala kok sampe ilang, ilang nang isore longan ta?
1: Loh gak, kartune mate iku ndak HP jadul.
0: Oh ala, berarti HP-ne saiki wis gak jadul.
1: Gak, iki ndak HP gede, iki ndak HP anu wae. Android iki habis sing anu iki WA iki.
0: Oh waduh, waduh, waduh, dumane HP-ne saiki api nomere ilang, HP-ne anu nomere Ibu Sri Utami.
1: Loh gak, kartune mate Mbak iki, Mbak.
0: Kartune mate iki. Manas-manas yo Mbak Yaya iki yo.
1: Iki lo sampean oleh salam.
0: Sop, sinten, sinten, sinten.
1: Teko Bu Widi.
0: Oh Bu Widi, assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai di Botangi lah Melayu.
0: Ntar mriki mawon lo Bu Widi, mengketake lagu dangdut. Ayo.
1: Layo.

0: kayak
1: hiburan.
0: Tembok kesel mari nyambut gawe
1: nek kene. Betul. Tapi jenengan sehat nggih sakniki?
0: Wis alhamdulillah. Jale pendungane dulur akeh nek perempat ya wis sing gak sehat ngene iki dompeti.
1: Aduh duh, kok ya padha wae.
0: Ndak ya iku ngene iki dompeti gak sehat.
1: Lah ya paling ya wis semoga bis ini rezekine lancar ya.
0: Nah iya lah wae ngono sehat ae, Mbak. Tapi lah sing gak sehat iki ya mesti tok iku mantok.
1: Dompeti. Ya wes aja dipikir teman-teman, kalau dipikir teman-teman malah melok gak sehat.
0: Wah, tambah butik, tambah stroking itu.
1: Oh, aduh doh, ya cak sampai toh.
0: Kayak biasa-biasa, kayak hiburan ini kayak TikTok kan, ya digawean, selimur-selimur naik.
1: Wes digawe, nopo mirengaken pro empat lah ya waras.
0: Lah iya.
1: Sehat dewe mengke.
0: Ya mau kabarin deh oma sehat kape ya.
1: Alhamdulillah sehat, Kang Grandong.
0: Bapak ibu sehat ah.
1: Alhamdulillah. Ya, mandar mungkin sehat terus.
0: Nalangan opo pon dek ona kerjik di kang barokah.
1: Amin. Matur
0: suwun. Bisa melawan kelonggaran ya monggo dolan mriki.
1: Siap, nggih Kang Grandong.
0: Iya.
1: Mungkin kula anu lho ya,
0: nggo. Gule mamane mrene aja golek Grandong.
1: Pak Sulianto
0: no ya ora kula ne bali desa gedhe kula ngono no.
1: Oh, nggih siap.
0: Sulianto parkir ngono ya ora kabeh lan iki.
1: Oh, aduh-aduh Pak Sulianto ya.
0: Iya, ya
1: ora kabeh. Paling terkenal sak
0: turen. Golek Grandong ya enggak ero, Pak, mbok sapa kepenyekane enggak. Ini ana jenenge Grandong enggak ero wong kene.
1: Lah nggih niku, tibake tanggone dhewe niki Kang Grandong.
0: Siapa?
1: Lo enggak, kan warga sana kan enggak kenal siapa itu Kang Grandong.
0: Oh,
1: padahal
0: iya.
1: Tanggone dhewe.
0: Karo.
1: Lah makane niku
0: ya. Ya wis salam ana Mbak Utami, Mang.
1: Nggih.
0: Selamat sore. Nomor hilang Mbak Ut, bukan nomor cilik, nomor biasa iku Mbak Ut hilang Mbak Ut.
1: Walah. Oh,
0: terus kono ana iku mang ana Butun, ana Mbak Indah. Terus Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco.
1: Nggih.
0: Terus ana Mama Yuda. Ning Leha. Mama Dikas, sekarang kurung suaranya belas.
1: Nggih, siap.
0: Terus ana Bu Riatin. Terus ana Bu Yatmi, selamat sore dan selamat beraktivitas. Semua pro di perempat atau nggak sehat, nggak anak popo, kondo dulu kabue.
1: Amin.
0: Akhir segini kang barokah.
1: Amin ya Robbal
0: Alamin. Sama yang uno sehat-sehat aja, jaga kesehatan di rumah kono, keluarga di kono di Singosari.
1: Gisya.
0: Nggak anak popo wis.
1: Amin.
0: Ya wis lagu nih kayak ono pertemuan yang.
1: Pertemuan.
0: Iya. Tak kayak tenang sintas mudun mang lo.
1: Walah, Ibu Sri Utami tau.
0: Iya, cedang ketemu ambil aku.
1: Oh, aduh lo dereng ketemu ta?
0: Waduh, yang mulai buyan iku orang tahu ketemu neo zaman iku yang bilang tahun. Zaman di RKP di buyan. Kayaknya gak tahu betul ya. Yo bu, papa ane cili bu. Bu tambah gede bu, yo bu karo yang dulur kusito yo.
1: Ya wis. Ya
0: wis mantan buku suara saya di kono kape wis. Nalang ana popo, nalang utami.
1: Kang Grandong
0: ya, niki.
1: Samen pengen ni sapa sing menyanyikan lagu pertemuan. Nip kuata senyanyi no soali. Wonten Roma Irama. Sing
0: koplo no gak popo. Sing koplo gak popo. Sembarang
1: lah. Oh ya wis.
0: Ya wis sembarang wis aku ngono wis. Ya wis.
1: Koplo.
0: Matur suwun aku Mbak yo.
1: Nggih, sami-sami.
0: Jaman yo ngono, ati kulek mule wis aja bantel lek sepeda nek sepeda.
1: Nggih.
0: Kena alon nai.
1: Nggih.
0: Ya wis suwun ya.
1: Nggih, matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Kang Grandong sudah bergabung. Niki pertemuan mintae yang koplo. Kok yo enak gawe joget iki. Ya wis, tak ini ditunggu aja ya pertemuan nanti tak puterin yang punya siapa ya enake ya. Kok malah bingung aku saking kuatae senyanyi. Ya wis dari Selfie Ayunda ya, semoga terhibur. Kemudian Bunda Riate, niki salam buat Kang Grandong, nggih, siap. Kemudian wonten Pak Rendra, goyang senggol lalalalalala yang disenggol digoyang semakin asik sik sik. Aduh, si kecek uake. Selamat sore Mbak Yaya, selamat sore juga untuk Pak Rendra yang ada di Jember ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Akhirnya ketemu lagi. Langgeh niku. Ini saya semingguan ya mengasuh program dangdut ya di Goyang Senggol. Semoga enggak bosan ya Pak Rendra ya. Bagaimana semakin hari suaranya tambah menggelak

0: segar. Waduh. Soalnya habis makan ya. Kalau habis makan itu kan tenaganya banyak. Jadi ya suaranya makin menggelegar ngeten iku. Ya, ini Mbak Yaya tolong disumatkan lagunya Tunamor Muksin Alatas. Kalau enggak ada nanti miliknya Dapur 61 luar biasa. Oke, baiklah. Salamnya untuk yang barusan sudah masuk pertama kali, ada Bunda Ria tin. Waduh, saiki ya untuk Pak Rendra ini ya, semuanya itu dibuat apa namanya kayak melambung-lambungnya teniku lo ya, Buria tin. Tadi ada Kang Grandong dong ya teniku. Wes pokoknya gak Pak Rendra iki sapa maneh. Selamat sore aja untuk Pak Iswaya juga, untuk Bunda Marlena, untuk Ibu Sri Purnomo, untuk Mas Faris, Pak Suranto, dan juga untuk semuanya aja selamat sore ya. Untuk Mbak Yaya selamat tugas aja, ditunggu lagunya, lagu goyang. Ya, emang paling enak itu kita joget bareng, goyang bareng sama lagu-lagu dangdut yang ada di Goyang Senggol ya. Ditunggu lagunya Pak Rendra, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Monggo Akung Iswoyo, kaya cuman miss call aja itu loh, padahal tadi mau tak cantol no ya biar tersambung. Lah kok tiba-tiba terputus gitu-itu ya. Monggo Akung Iswoyo yang mau gabungan ya, ini waktunya masih banyak sampai nanti merapat di jam 5 sore ya, masih ada 1 jam lebih. Jadi kalau mau gabungan monggo silakan. Nah, saniki sudah gabungan sama Akung Iswoyo, jadi langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
1: Halo. Goyang Senggol. Digoyang semakin lo
0: ngawur ngawur.

0: Alhamdulillah, mugi panjenengan sehat selalu.
1: Amin. Panjenengan nggih sehat toh?
0: Dalem.
1: Panjenengan nggih sehat toh?
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Joko tingkir numpak boyo.
1: Cakep.
0: Kerja terus nawi cakep. Arep sowan nang keraton. Ojo dipikir wae Agung Iswoyo. Tua setan ora kelakon.
1: Aduh gak bahaya ta iki.
0: Ojo dipikir wae Agung Iswoyo. Agung Iswoyo kan banyak temen.
1: Banyak temen nih.
0: Laki cowok banyak. Terutama banyak yang cewek.
1: Oh aduh lah, itu ya gak perlu dipertanyakan. Sudah
0: gak
1: sudah
0: ya.
1: Kelihatan ya.
0: Makanya oleh salam teko ikan hiu ikan patin.
1: Bunda Riatin.
0: Mesti lek salam miskol angun miskol video. Jadi kita lambiku.
1: Gak bahaya taiki.
0: Bahaya tam. Oh Riatin harap dimaklumi. Riatin itu kayak anak kecil.
1: ngawur aku Iswoyo iki ya.
0: Tadi udah kepo sama saya. Pak Iswoyo iki lagu ku diseputer. Jangan tunggu lama-lama cari ngono.
1: Waduh, niku lagune buat aku Iswoyo ta.
0: Oh gitu. Kata Riatin ngomong. Ojo suwe-suwe Pak Iswoyo engko tak tinggal rabi.
1: Aduh.
0: Terus
1: ya,
0: aku jawab
1: lucu-lucu ngeten iki.
0: Rabien wis aku ngono.
1: Ya, berarti cocok lagune jenengan niku.
0: Boleh cerita sedikit boleh?
1: Cerita napa?
0: Niku lho. Kalau wingi kula lak panggih kali tiang Medan niku lho. Tiang Medan nek aksen lak ngoten kados mbahmu sing ngoten nggih.
1: Oh, gengge.
0: Saya tidak bisa bahasa
1: Jawa.
0: Karena saya orang Belanda.
1: Medan apa Belanda?
0: Orang Medan itu kebetulan anu Mbak Yaya anu pergi ke Jawa Tengah anu cari kuliner itu lho. Pas ono pameran. Mari ngono kebetulan beliaunya tertarik dengan orang jual dawet. Lawang Jawa Tengah itu Jawa ini kan medok nggih.
1: Betul,
0: orang Medan bilang, "Bu, beli dawet." Padahal anu dawetnya udah habis. Bilang gini, "Dawetnya telas, Mas." Orang Medannya ngomong, "Enggak apa-apa, enggak pakai gelas." Bilang gitu. Terus anu bakulnya yang orang Semarang itu bilang, "Loh, oh wong edian itu." Bilang gitu. Terus orang Medannya bilang, "Loh, ibu kok tahu kalau saya orang Medan?" Wis padha pekoke.
1: Aduh, kayak nyambung ini ya antara
0: sama-sama pekoknya.
1: Niki jenengan niku lho.
0: Anu salam aja ya ke terutama Bu Sri Purnomo, Sri Gati, Sri Rahayu, Sri Ponco, Sri Utami, banyak Srinya ya.
1: Lah nggih.
0: Terus kemudian tadi Pak Eko sudah masuk belum? Belum
1: Pak
0: ya?
1: Pak Eko belum.
0: Oh belum. Tadi ada anu apa Mas Rendra. Mas Rendra itu masih kecil Mbak. Sama celok Mas saya.
1: Oh celok Mas saya bukan Pak Tong.
0: Rendra itu termasuk cucu saya.
1: Oh alah. Siap.
0: Mas Rendra juga Mawon. Faris. Faris. Terus kemudian siapa ya? Untuk semuanya aja. Masalah lagu jenengan diparingin apa nggih?
1: Napa nih Pak?
0: Kula dipun paringi napa lagune?
1: Oh, lagune nggih sak kersa njenengan iki pengene mendengarkan
0: dangdut napa anu?
1: Oh, nggih dangdut ta, dangdut.
0: Kula remen niku tak anu lagu rujak ana sing miskol di kamar HP-ku.
1: Rujak lagune?
0: Rujuk-rujuk, Mbak.
1: Oh, rujuk. Aduh.
0: Sapa
1: sih rujuk? Loh.
0: Dapat salam dari Pak Eko Damping.
1: Nggih, Pak Eko monggo gabungan, Pak Eko ditunggu.
0: HP saya di kamar di ambil sama cucu saya tadi.
1: Oh, nggih, siap.
0: Heeh. Lagunya rujuk nggih, Mbak.
1: Nggih, siap rujuk sudah dipersiapkan, ditunggu nggih, Agung.
0: Maksud hatiku datang kemari untuk mengajak Mbak Yaya kembali.
1: Loh, kembali kemana? Isai.
0: Nggih, sampun nggih Mbak Yaya anu iki wonten wonten anu pantun sekitar.
1: Oh nggih, pantun.
0: Mudun aku. Haji Sarkum naik sepeda.
1: Cakep. Loh, kok ngene ta jenengan iki lho.
0: Assalamualaikum, semoga pendengar Pro 4 sehat semuanya.
1: Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Agung Isoyo ya, luar biasa. Mau mesti guyon tok lek sama Agung ini. Matur suwun sanget nggih Agung, ditunggu lagunya nanti, semoga terhibur dengan lagu rujuk ini dinyanyikan sama Roma Irama dan Elvi Sukaisi ya. Dan kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada Pak Ahmad Irwan dari Garut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol, semakin asik.
1: Semakin digoyang semakin asik. Ini istrinya ya. Pak Ahmad Irwan kah?
2: Istri baru.
1: Oh, istri baru lah, kok tiap hari itu istri baru toh?
2: Makan seharus sampai 4.
1: Oh gitu, aduh sampai 4. Iya weh, salam buat Pak Ahmad Irwan ya. Jangan sering kawin, enggak baik nanti.
2: Ada di sampingku ada.
1: Oh ada. Oh iya, tolong disampaikan ya ini pesannya. Jangan bermain wanita, enggak baik nanti.
3: Man harus disayangi, bukan disakiti.
1: Nah, jangan dimainkan ya perasaannya ya.
3: Bukan boneka dimainkan.
1: Iya, makanya itu. Tapi Pak Ahmad Irwan mah sukanya gitu ya. Wanitanya di sana sini banyak nih wanitanya.
3: Bukan dipermainkan tapi disayangi.
1: Oh, nanti. Disayangi ya. Oke deh, enggak apa-apa kalau disayang mah. Tapi satu aja ya, jangan banyak-banyak ya.
3: Ya kan cinta kan harus kalau ada yang butuh dibagi-bagi kan.
1: Kenapa atuh dibagi? Emang bisa adil? Ah, Pak Ahmad Irwan mah selalu begitu. Kabarnya gimana? Ini lama nggak teleponan ya sama Pak Ahmad Irwan ya?
3: Kemarin juga nggak diangkat-angkat.
1: Soalnya waktunya udah habis, Pak Ahmad Irwan.
3: Datang sama lagi demam ke Piala Dunia sekarang dulu.
1: Waduh, di Pro 1 berarti ya kalau Piala Dunia?
3: Ya, pokoknya diikutin begadang terus TV-nya sampai rusak.
1: Aduh, tenang. Di RRI sekarang juga menyiarkan Piala Dunia.
3: Ada memang ikutin RRI juga, saya ikutin
1: iya,
3: RRI.
1: Iya, seru banget loh denger di radio itu.
3: Jagoanku Prancis menang 3-1.
1: Mantap.
3: Cuma Prancis, kemarin saya kecewa Belanda 2-2 sama lawan Jepang.
1: Ya belum rezeki berarti.
3: Makanya kan kedua negara itu pernah menjajah Indonesia tapi cenderung berat ke Belanda. Karena Belanda itu banyak pemain-pemain Belanda itu darah Indonesia seperti Rukuli, Perari, kan itu berasal dari keturunan Ambon, dia juga warga Suriname. Kalau Jepang kan tidak ada simpati ke Jepang.
1: Kenapa kok begitu?
3: Enggak, soalnya lebih simpati ke Belanda itu kan secara darah ada kaitan darah, jadi Belanda masih tetap ada kaitan darah dengan Indonesia.
1: Oh gitu. Oke deh ya, semoga nanti tim impiannya bisa melaju ke final ya.
3: Pemain Belanda ada ya? Kan Belanda yang mandau yang mandi Indonesia itu kan ada satu. Lalu pemain bulu tangkis Miaudina kan orang Indonesia menikah ke orang Belanda juga.
1: Campuran ya.
3: Buat Miaudina itu kan ya aja. Karena Suriname itu kan adalah jajahan Belanda, jadi banyak pemain-pemain orang Suriname ditarik ke Belanda. Itu harus tahu juga sejarahnya tuh, Mbak Yaya.
1: Oke, baik, siap. Ini Pak Ahmad Irwan, Garutnya gimana cuacanya hari ini?
3: Lagi panas.
1: Oh, lagi panas ya. Sama, di Malang juga panas hari ini. Cuman agak mendung dikit.
3: Enggak ada mendung.
1: Oh, enggak ada mendung sama sekali di Garut.
3: Enggak ada.
1: Alhamdulillah.
3: Kan, siapa yang minta rujuk itu siapa?
1: Tadi yang minta rujuk itu ada Akung Iswoyo. Akung Iswoyo ini juga sama kayak Pak Ahmad Irwan, Raja Gombal.
3: Ternyata tak kuasa berpisah denganmu. Ini baru ku rasa aku membutuhkanmu.
1: Oke, baik. Enak banget suaranya Pak Ahmad Irwan. Ini request lagunya apa nih Pak Ahmad Irwan hari ini?
3: Datang ke Makassar, saya sedang gitu tapi bukan rujuk teman-teman, tapi lagunya ini adalah
1: lagunya
3: Istri Setia.
1: Istri Setia. Aduh, aku banget nih.
3: Mungkin Alata sama yang gini nadanya begini.
1: Gimana,
3: bagaimana adik sayang, abang jarang pulang-pulang, sungguh kasihan engkau tidur sendirian, kan gitu.
1: Oke.
3: Sama ngapa wahai abang, ini kan sudah biasa semenjak abang sudah punya istri muda.
1: Emang gitu ya, dah terima gitu, satu gitu, aja.
3: Istri setia kan gitu jawabannya, tak mengapa sama abang. Abang sudah punya istri muda kan gitu.
1: Oke deh, kalau gitu salamnya untuk siapa ini Pak Ahmad Irwan?
3: Yang barusan Bapak yang barusan yang minta lagu rujuk ya. Jadi saya malam saya juga senang lagu rujuk.
1: Oke.
3: Okay. Jadi lagu yang lain. Kemudian ada juga buat Pak Bemus, Mas Paris, Mas Rendra. Juga ibu Said. Ibu Atinnya, Ibu Silkatin, Ibu Purnomo, Ibu Pandan, Ibu Pandan, Ibu Silkurnomo, Ibu Silkati, Ibu Pajar, dan Ibu Suryatin.
1: Oke deh.
3: Coba semuanya ya, bayar ya. Ada pantun ya.
1: Oh, ada pantun. Gimana nih?
3: Ke kota ke Tanjung Mulia.
1: Cakep.
3: Kota ke Tanjung Mulia. Suka di kota Pati, wanita lebih mulia jangan suka disakiti.
1: Oh, mantap, betul, setuju. Wanita jangan suka disakitin ya.
3: Satu lagi nih ya.
1: Oh, satu lagi. Oke.
3: Okay. Satu lagi. Ke Pati kan, ke kota itu kan.
1: Cakep.
3: Ke barat Jalan Ungaran. Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
1: Oh, aduh. Oke, siap, bakal hati-hati selalu Pak Ahmad Irwan.
3: Pokoknya okay. Mah jangan percaya kepada air mata buaya.
1: Iya, siap, udah berpengalaman nih contohnya ya, Pak Ahmad Irwan.
3: Salamnya buat sekecilnya ya sama ayahnya itu Mas Ilham.
1: Oke, siap.
3: Suami setia, suami siaga, selalu melindungi anaknya dan istrinya.
1: Amin. Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan, ditunggu lagunya nanti Istri Setia dari Muklis ya. Ditunggu lagunya, semoga selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Baik, kali ini kita break dulu ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan. Ada Antara Teman dan Kasih ya. Selamat mendengarkan.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ratusan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar militer dan pelatihan manajerial pada hari Rabu 17 Juni 2026. Pelatihan ini dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmar Kol Marinir Bayu Aji. Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Menurut Bayu, melalui pelatihan ini atau pelatihan dasar kemiliteran, peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, dan juga memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sementara itu dijelaskan oleh Bayu, pelaksanaan diklat dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati, Letkol Mar Arif Nugroho menjelaskan total ada 171 SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang mengikuti diklat, di mana selama mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan pembinaan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan pendidikan karakter yang bertujuan untuk membentuk mental tangguh dan jiwa kepemimpinan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Persembahan Nuwun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik. Kali ini kita cek pendengar yang telah bergabung via WhatsApp nggih. Saat ini ada Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol semakin digoyang semakin asik ya. Oh, semakin brodol katanya. Loh, gak bahaya ta ini kalau brodol. Salam kenal dari Pak Agung, Humas Poltek Unisma. Salam kenal juga untuk Pak Agung ya, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan. Salam untuk teman-teman di Poltek Unisma Malang ya, semoga sehat selalu. Kali ini Pak Agung katanya lagunya manut Mbak Yaya, ikut Mbak Yaya saja ya, semoga dilancarkan dikarenakan Pak Agung ini adalah pendengar setia RRI. Siap, sama-sama ya, semoga lagu-lagu dangdutnya dapat menghibur panjenengan dan keluarga, amin. Kemudian kali ini kita sapa dulu dari telepon, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik.

0: Termahal.
1: Aduh, ini Pak Widi, Pak Widi, Pak Babe Mus ya, jadi ikut-ikutan nih yang lain.
0: Iya, melo ae.
1: Melo ae. Oke, baiklah. Ini kabarnya gimana Babe hari ini?
0: Alhamdulillah, tetap sehat walafiat, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Walau tetap Jakarta panas menyengat ya. Waduh. Dan ada lagi yang lebih panas.
1: Apa
0: demo tuh? Demo di jalan-jalan protokol Jakarta. Okay. Demo lagi. Lagi berjalan, ya. Lagi berlangsung.
1: Iya, semoga nanti Indonesia kita semakin baik ya, Babe ya. Semoga aspirasi yang di aspirasi yang disampaikan ini dapat didengar oleh para yang terhormat di sana.
0: Iya. Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Dan ekonomi kita semua bisa bertambah baik gitu.
1: Amin, amin, itu harapan kita semuanya. Baik, Babe, ini mau request lagu apa di sore hari ini?
0: Aku kata ke Mbak ya, kemarin kan mungkin alatas nggak ada ya permohonan. Coba kita Elvi aja ya, permohonan Elvi gitu ya.
1: Saya penasaran. Permohonan Elvi ya. Ini dari Rita Sugiyarto. Oh, Elvi ada.
0: Boleh.
1: Maaf.
0: Iya. Boleh Rita boleh, Elvi juga boleh. Okay. Yang mana aja lah.
1: Oke, okay, Elvi ya.
0: Ya, mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan. Siap. Ya sama Allah Subhanahu.
1: Amin ya rabbal alamin. Babe, baik. Salamnya untuk siapa Babe hari ini?
0: Salamnya buat sudah banyak yang naik tadi.
1: Sudah banyak ya naik tadi. Ada Pak Ahmad Irwan. Sudah
0: banyak ya.
1: Iya, ada Rendra.
0: Pak Ahmad Irwan ya.
1: Agung Iswoyo.
0: Iya. Yalah, yang dari Pak Ahmad Irwan yang dari Bandung ya.
1: Iya.
0: Nah, kumaha damang, Pak Iwan. Mugi saya sedayana di bumi cager. Cager sadayana gitu euy, teh kurang sudah mah kitu euy.
1: Sudah mah gitu.
0: Bahasa sebetulnya yang penting intonasinya. Bayanya. Aksennya, logatnya itu.
1: Aksen.
0: Itu yang penting.
1: Yeah.
0: Aksennya, intonasinya. Itu yang paling penting. Macam aku orang keturunan orang Batak, tapi aku tak bisa nih, tapi sedikit itu bisa lah karena aku opung aku orang Batak gitu. Karena aku tanya bahasa Batak ini sama Mbak, Mbak Yaya. Itu kalau Mbak di sana itu ya. Itu Yaya. Di dia jabumu.
1: Apa itu Babe? Aduh, aku langsung termenung, aku langsung berpikir itu mah apa atuh?
0: Di dia aja Bu. Di mana tinggalnya gitu.
1: Oh, di mana tinggalnya? Paham.
0: Di dia aja Bu. Jabu tuh rumah gitu. Gitu lah kurang lebih.
1: Oke, mantap. Kapan-kapan belajar ke Babe Mus ya. Oke deh. Oke, salamnya untuk siapa nih Babe?
0: Kita kan harus iya buat semua aja lah Pak Widi kemarin terima kasih Sugeng Sonten Pak Widi Bu Widi mugi Sugeng Sonten mugi kalau tadi aku dengar Mbak ya mandar tuh mandar apa tuh
1: mandar
0: mandar saya mau sedoyo. Semoga gitu kali ya, semoga baik aja gitu.
1: Apa? Saya kok jadi lupa tadi ya Babe ya. Semoga mendengarkan mungkin ya.
0: Mandar, makanya itu ada bahasa bandarnya jarang aku dengar itu.
1: Mandar apa tadi saya salah ucap kali ya? Kok jadi enggak tahu saya kalau bilang mandar.
0: Mandar
1: Mugi.
0: Iya, Mandar Mugi.
1: Oh, Mandar Mugi itu kayak mandar. Semoga.
0: Oh, semoga.
1: Iya, gitu. Betul. Mandar Mugi, Babe Mus diberikan kesehatan. Semoga Babe diberikan gitu kesehatan, gitu.
0: Oh, mandar itu semoga gitu ya.
1: Betul, yeah. Betul, cakep.
0: Ya, aku belajar cakep.
1: Cakep, Babe cakep, mantap.
0: Baya ya.
1: Dalam.
0: Ayam jago jangan diaduk.
1: Cakep.
0: Kalau diaduk, jengirnya merah.
1: Oke.
0: Mbak Yaya jangan diganggu. Kalau diganggu yang punya marah.
1: Ah betul, betul. Baik, terima kasih banyak ya Babe ya. Ditunggu lagunya okay. Ya.
0: Oke. Salamnya buat semua saja oh, tempat tutorial ya. Waktunya sudah mepet ini.
1: Iya,
0: oke Mbak ya. Tetap semangat. Sehat selalu. Oke Mbak ya. Siap, salam sama keluarga di rumah ya.
1: Siap Babe.
0: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
1: Mantap.
0: Adios mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Babe ya. Ditunggu lagunya. Dan kali ini kita baca dulu dari WhatsApp. Ada Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya sulit banget naiknya. Iya ngapunten ya Bu Widi ya. Mungkin karena hari ini banyak yang gabungan, jadi pada rebutan gitu ya. Gak apa-apa deh, untungnya ini bisa gabungan via WhatsApp. Ini kali ini minta lagunya Terguncang dari Yunita Ababil. Oke, baiklah, ditunggu lagunya Terguncang, nanti kami putarkan untuk Anda ya. Kemudian ada lagi Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Mbak Yaya kali ini nyewon tembang Gadis Manis Kalimantan. Salami kagem pamireng sedoyo sugeng sonten. Kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Ibu Sri Purnomo. Ditunggu nggih lagunya. Pendengar, karena waktu juga sudah hampir jam 5 sore ya, jadi untuk saat ini kami tidak menerima telepon terlebih dahulu dikarenakan masih ada 3 lagu yang belum terputarkan. Jadi biar waktunya cukup untuk 3 lagu tersebut ya. Jadi langsung saja kali ini kita dengarkan ada satu lagu dari Elvi dengan Permohonan.

terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Dan waktu menunjukkan sudah hampir pukul 5 sore, yang mana kali ini waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tenang saja, Goyang Senggol akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya pada pukul 15-17 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan ada Dai Cilik ya, yang mana akan dilanjutkan juga akan ada Teh Jawangi ya di jam 18 waktu Indonesia Barat. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Dan terakhir, pastikan Anda masih bersama dengan kami ya di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatatkan suhu udara di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur mengalami penurunan signifikan, di mana selama musim kemarau tahun ini, suhu terendah tercatat di kawasan pegunungan sekitar Gunung Bromo dan Semeru. Dalam hal ini, Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, mengungkapkan suhu di kawasan Bromo sempat mengalami angka yang sangat rendah. Jadi menurutnya, suhu dingin ekstrim ini umumnya terjadi pada malam hingga dini hari ketika pelepasan panas dari permukaan bumi berlangsung maksimal. Meski demikian, BMKG menilai fenomena bedidding tahun ini masih berada dalam kategori normal dan tidak menunjukkan anomali yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, di Bromo tercatat suhunya berada pada kisaran 4-5 derajat Celcius. Ia juga memperkirakan suhu dingin ini akan terus dirasakan oleh masyarakat hingga puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September 2026. Sementara itu, fenomena suhu rendah di kawasan pegunungan bahkan dapat memunculkan embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas yang kerap kali menjadi daya tarik wisatawan ke kawasan Bromo. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun, aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkan wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam 18. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di balik udara sejuk yang dirasakan masyarakat selama fenomena bediding ya, di mana kali ini BMKG mengingatkan adanya sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau. Mulai dari kebakaran hingga gangguan kesehatan, di mana karakter musim kemarau yang kering meningkatkan resiko kebakaran lahan maupun kebakaran permukiman. Sementara itu, rendahnya curah hujan menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, pada hari Rabu 17 Juni 2026. Ia mengatakan musim kemarau bersifat sangat kering sehingga bahan-bahan mudah terbakar dan dapat memicu kebakaran lahan, hutan, maupun permukiman. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai dampak kesehatan akibat udara kering dan tingginya paparan sinar ultraviolet. Terakhir, BMKG menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih ketika beraktivitas di luar ruangan. Ia juga mengingatkan bahwasannya musim kemarau bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali dan kemungkinan masih ada hujan tetapi sifatnya lokal, durasinya singkat dan umumnya ringan hingga sedang. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 105,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare hari ini? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga selalu terhibur ya bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Saniki barengan maneh kale kula Mbak Yaya kembali hadir nggih menyapa panjenengan sedaya ing wengi iki wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengke tentune ten program kesayangan kita semuanya nggih wonten Teh Jawangi Jan Krespol sing bakal menemani panjenengan sampai mengke merapat ning jam 8 bengi. Sedaya pamirang tentai Jawangi ing wengi iki kita bakal bahas macam-macam budaya nggih lan cerita adat istiadat sing ana ning Malang, Jawa Timur lan sekitar nggih. Panjenengan ugi saged gabungan ten mriki, saged gabungan lewat telepon di 0341 404504 atau ten WA Pro 4 nggih di 081 555 6910 53. Panjenengan saged request lagu, panjenengan saged kirim salam, panjenengan nggih saged mengke melok cerita bareng kali kula nggih terkait dengan kebudayaan yang ada di Malang, Jawa Timur lan sekitar ngeten niku. Ya wes saniki kita sapa dulu wonten pendengar pertama yang bergabung nggih wonten Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi.
0: Alhamdulillah, cek senengi Bunda Riatin. Nomor 1,
1: saya sore-sore nomor 1.
0: Lah niku lho, niki lho untunge HP-ne wis dibenakno.
1: Oh, ya. HP-ne kebanteran.
0: Oh, nggih, kebanteran niki dikecilkan dulu Bunda Riatin. Anggela, ngeta niki kan suarane jenengan langsung jelas.
1: Senengnya.
0: Buriatin wau kok dereng parian.
1: Aku kok njaluk lagu adem panas awakku iki yen ora ketemu suarane Mbak Yaya setino kayak seminggu.
0: Adem panas
1: awakku iki yen ora ketemu Mbak Yaya suarane seminggu kayak rong minggu.
0: Aduh, tenan to, masa sampean iki paling goro, paling bohong iki ya.
1: Masa iya, Mbak Yaya iku penyari doraku lho sing paling tak senengi nang perempat itu.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu terhibur nggih Bunda Riatin.
1: Jangan lupa tertawa iku 4 kali 5 kali.
0: Lho, jare 6 kali.
1: Penyakit sembuh lek 5 kali kok awet muda.
0: Oh, nggih.
1: Enak kan?
0: Lempat kali.
1: Nek 4 kali ku penyakit sembuh.
0: Lho jare penyakit sembuh 5 kali.
1: Lho aku ping 4 5 lek goyo mang.
0: Oh, nggih ping 3 lek 3 kali. 3 kali pripun Bunda Riatin?
1: Lagu adem panas kula paringaken dateng Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sigati, Bu Devi Embongarap, Bu Sri Purnomo, Bu Guru monggo minggah.
0: Monggo
1: Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Tika, Mama Trian, Mama Yuda. Ada Pak Widi, Bu Widi. Pak Isma. Iya, Pak Ismoyo. Ayo tak anteni parian nih. Yang ngono nang Mbak Yayi kuwi suparian.
0: Nggih lho, parian, pariane Bunda Riatin nggih mboten napa-napa.
1: Bu Indah. Pak Jono. Bu Bone. Hereru, ayo jengkrukno to ae sekali mengudara.
0: Monggo.
1: Ayo Bu Titi. Dalem.
0: Monggo gabungan.
1: Bu Titik Wakir gak ada gabungan ya, pirang-pirang dino ya. Nah di wong ya.
0: Belaniku.
1: Bu Yatemi, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse, Mama Ati, Bu Leha, Bu Nawangulan, Ateng. Oh saiki Pak Grandong jenengnya Sulianto ya.
0: Pak Sulianto.
1: Pak Sulianto, tiba-tiba ini gerandong panggil Pak Sulianto ya. Pak Sulianto, jenengi sampe napik loh, jok cilik gerandong. Pak Suranto, ayo Pak Suranto. Amoy di Taiwan, Bu Sri Amerika, Mas Ari, Mas Adewo, Pak Bambang, Iya, Kalimantan, Sumatera, Jember, Surabaya, Malang, semuanya. Sing di Jember itu siapa?
0: Anu Pak Rendra.
1: Sing di Jember siapa?
0: Pak Rendra.
1: Oh iya Pak Rendra. Ayo Pak Rendra tanteni. Terus oh, sing di anu, sing di anu. Di niku.
0: Di mana? Kita
1: itu apa jenenge?
0: Yang mana
1: sing pinter pari? Sing peneng parian niku lho, sing pinter parian niku.
0: Oh, gitu. Anu, napa niku Pak Ahmad Irwan dari Garut.
1: Dari mana? Gimana?
0: Garut.
1: Pak Garut. Oh iya Pak Irwan di Garut. Ngeraten salam kenal Pak Irwan di Garut. Ayo santeni pariane. Semuanya ya, semoga panjang umurnya, rezeki sehat-sehat sekeluarga ya. Amin. Temanku semuanya, jangan lupa minum 8 gelas sehari ya. Nanti kalau 10, jam 10 harus tidur ya.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan, betul lah.
0: Betul.
1: Betul. Iya. Jangan lupa ya.
0: Nggih.
1: Lek loro panas iku jambune kunir madu.
0: Lek
1: menget-menget iku kudung jambu dipetik. Telu lek pitu di ambek uya, dikek uya titik diperes langsung diminum langsung mampet mentres. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul. Bisa dicoba mengke.
1: Jangan lupa temanku semuanya ya.
0: Jangan lupa nopo?
1: Iya. Sampun matur nuwun.
0: Oh nggih, siap. Bunda Riatin matur suwun sanget.
1: Adem panas ragone.
0: Adem panas siap mohon ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Riatin nggih dengan tipsnya tertawa ada 6 kali nggih. 5 6 kali. 6 kali bisa buat awet muda, kemudian bisa buat napa maneh? Bahagia nggih, seger waras masyaallah. Pokoknya jangan lupa bahagia nggih. Pokoknya tante jawangi ing wengi iki kita bikin santai ya, karena di jam 6 ya, jam 6 niki biasane tiang-tiang pun wangsul nggih, wangsul dari bekerja setelah seharian hari ini begitu ya. Di rumah bareng sama keluarga melepas lelah, dan kali ini ya waktunya teh jawangi ini supaya bisa membuat pikiran Anda menjadi bikin lebih rileks ya, lebih santai juga setelah seharian beraktivitas dan melepas lelah. Taniku. Saniki wonten sing gabungan maneh, wonten Pak Rendra dari Jember. Nggih langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
2: Uwi lujeng dalu tetetetetet jojojojojojojo wangi. Jan kris pol
0: tenan nggih niki wonten jarene napa sinten Agung Iswoyo niki Mas Rendra bukan Pak Rendra.
2: Nggih kalau mau ngira teng Quran teng single wae.
0: Lah nggih niku aduh ya wis berarti Mas Rendra nggih kula wedi mengke di napa diseneni kali Agung Iswoyo niku Mas Rendra, Mbak Yaya, bukan Pak Rendra. Siap, nggih.
2: Mboten apa-apa, Mbak Yaya. Sabar mawon. Sabar, alhamdulillah. Tak kira gak iso mlebu. Nggih.
0: Tasik saged.
2: Aduh.
0: Tapi jenengan
2: berarti gua.
0: Betul, penelpon kedua setelah Bunda Riatin. Alhamdulillah. Jenengan kabari pripun?
2: Kabaripun nggih, alhamdulillah. Seperti yang Anda dengar tadi sore.
0: Alhamdulillah.
2: Baik-baik saja.
0: Nggih, Jember juga dingin ya hari ini ya.
2: Kalau hari ini malam udah dingin, Mbak.
0: Iya, Malang dingin. Juga udah dingin hari ini. Lumayan dingin alhamdulillah.
2: Boleh Malang, gak ngerti ya.
0: Malang dingin. Malang juga dingin ini Pak Rendra.
2: Dingin ya?
0: Dingin, betul.
2: Dingin-dingin empuk ya?
0: Kenapa?
2: Dingin-dingin empuk.
0: Dingin-dingin empuk iki pripun to maksudnya? Bediding, Pak, lek katae napa warga sini itu bediding.
2: Bediding. Lek tiyang Jember niku ngene napa Mbak Yu? Duka niki nggumbuh kembang pelem napa kembang kluwe napa kembang napa kan nggih anu. Kena dampaknya gitu.
0: Oh, alah nggih.
2: Nggih. Tapi lek wong saiki wis ra percaya alah sadene musim kemarau efeke. Tapi kan enggak ngerti jaman.
0: Nggih. Nggih seiring perubahan jaman nggih. Lah nggih niku.
2: Wis ra percaya ya ngono-ngono kuwi. Alah ya mergo ya spot ini kemarau ngertine.
0: Buat yang tahu-tahu aja berarti Pak Rendra.
2: Nggih, nggih, jenengan pun nggih. Nggih, pun ngertos to bedhing kembang napa ngembang-ngembang ngertos. Ya, kene
0: sampeyan. Alhamdulillah. Baik. Ini njaluk anu jenengan badhe request lagu napa?
2: Niku Bunda sayang ngertakan tetembangan apa niko? Waduh.
0: Bunda Riate niki adem panas.
2: Adem panas. Adem panas awakku iki. Ini gitu.
0: Nah.
2: Ya aku aduh teko kowe.
0: Waduh. Pinter nyanyi tiba eh.
2: Lha kula niku nggih mboten ngono wae nggih siti-siti nggih saking kula nggih sering nate lek 17 niku pun rawami kula.
0: Waduh, berarti jenengan iki langganan nyanyi nggih. Lek ten 17an ngeten niku.
2: Nggih, kadang nggih, tapi rata-rata yang paling ramai di 17 Agustus ngeten wae.
0: Nggih.
2: Nggih, berarti kula rumiyin tasik. Nggih, lha rumiyin kula tasik teng Malang niku. Beh, neng Malang orangnya opo-opo segane itu. Beh,
0: Okay. Sebalik ten Jember mawon, ge.
2: Ge, neng kula ge, girane ngeten mbak ya, ya. Ngapunten nih saja, ngapun ge, ngapunten ge, ngapunten nih kata.
0: Ge.
2: Perbedaannya antara di Malang sama Jember tuh kayak panggung hiburan kok nggak selalu ada ya, heran saya itu kalau di sana.
0: Kalau di Malang ini kebanyakan ten ini daerah Kabupaten Malang atau Malang Selatan ini masih banyak ini Pak Rendra. Tapi kalau di kotanya memang jarang adanya panggung hiburan band-bandan zaman sekarang itu banyak.
2: Ya, lihat itu.
0: Soalnya kan banyak mahasiswa nggih, banyak mahasiswa jadi adanya ya. Band-bandan ngeten iku, tapi lek panggung budaya niki kebanyakan ten Kabupaten Malang, Malang Selatan niki tasik kental.
2: Gilek golek teng mriki nggih. Mayoritas nggih budaya nggih orkesan iki kok mbak ini kene kan campuran.
0: Nggih. Wis kathah nggih.
2: Nggih, lek lek ben-benan justru lari-lari mboten medal lek. Lari nang meniko.
0: Nggih.
2: Nggih, aku ya heran juga lho. Perbedaannya efeknya kok gini di Malang. Itu saya pernah merasakan, Mbak Yu, pernah merasakan satu efeknya nggih. Karena ya jujur mawon nek teng Malang niku teng Ruwamen niku teng kabupaten biasanya lomba-lomba ngaten.
0: Anu biasane nggih lek panggung hiburan untuk perayaan kemerdekaan Agustus niku biasanya dicicil. Jadi minggu pertama niku lomba, minggu kedua jalan sehat, nanti di akhir bulan ini kebanyakan panggung-panggungan son horek niki. Kuatah niki.
2: Lek teng mriki nggih anu. Mayoritas nggih sami lomba. Nah, niku pun lomba selesai karnaval. Mantun karnaval niko mungkin nggih dukung nggih tanggal 18 napa kali dosa niko pun undian sekalian orkesan niku pun.
0: Okay.
2: Tapi lateng Jember Kota nggih, lateng Jember Kota niku wiwit tanggal setunggal ngantos tigang dosa tunggal Agustus niku kuwata hiburan niku.
0: Waduh.
2: Nggih.
0: Full nggih.
2: Nggih, wonten nggih wiwit tanggal setunggal niko wonten JFC Jember Fashion Carnaval niko. Setunggal ngantos tanggal sedoso napa tanggal 8 ngaten.
0: Oh, nggih pun.
2: Nggih, makke tanggal makke tanggal 23 pun wonten gerak jalan tanggul Jember 30 km niko.
0: Waduh. Nggih. Waduh,
2: Nggih. Napa niko teng Jember niko lari-lari lek teng apa nderek jalan apa? Gerak jalan tanggul niko dugi Jember niko jam.
0: Nggih. Masyaallah. Lho, kok terputus niki? Waduh, ngapunten nggih niki Pak Rendra, kok tiba-tiba enggak ada suaranya. Atau mungkin karena lagi ada gangguan nggih atau semacamnya nggih. Niki tadi belum bergabung nggih, belum request lagu untuk Pak Rendra, mungkin nanti bisa bergabung kembali ya, atau mungkin untuk chat WA-nya ini bisa via chat chat WhatsApp nggih untuk kirim salam, kemudian untuk request lagu karena tiba-tiba kok terputus, jadi kaget ini kok nggak ada suaranya nyataniku. Ya sampunten nggih Pak Rendra atas gangguannya di petang hari ini, nanti bisa bergabung kembali via WhatsApp nggih untuk lagu dan juga kirim salamnya nyataniku. Baik, tasetan Teh Jewangi dan Graspol, bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu monggo kula tunggu sageten WA nggih di 081 555 6910 53 atau di telepon kami juga enggak apa-apa. Di 081 404 0341 ya, maksudnya 404504 ngeteniku. Nggih, kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Nah, saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang-tembang Jawa campur sarian yang tadi sudah direquest oleh Bunda Riatin wonten Adem Panas. Kemudian dilanjut nih karo Tresno Waranggono sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tas etang teh jawangi jan Crespo nggih niki wonten tembangi NDX ya niki idolai cah-cah enom niki. Judulnya Doremi nggih. Doremi niki wonten kepanjangane Doremi singkatan dari dadu karo remi. Waduh-dudu abot iki. Niki wonten Pak Rendra juga ngapunten nggih Pak. Wau terputus karena adanya gangguan jaringan dan semacamnya. Niki badhe request lagu Manggang Ati vokalis saking Kang Rosi Abdillah. Oke, baik, siap niki pun kula cepake nggih, mengke tinggal diputer nggih, tinggal didengarkan ngeten niku. Kemudian salami kagem Bunda Riatin, Pak Iswoyo yo. Mas Faris sedes-sedes niki kula mocone niki napa sami kali pesan WA ne Pak Rendra lho yo. Kemudian niki wonten laladan Batu Tututu Wilujeng Dalu nggih, kemudian wonten Bunda Marlin, wonten Bunda Sri Purnomo Sugeng Dalu datang sedoyo kemawon. Kemudian niki untuk Mbak Yayanya niki napa niki sugeng ayai tugas ngantos purnaning Adicara Tejo Wangi. Siap. Matur suwun sanget nggih, ditunggu tembangin niki, tembangin apa nggih wau, Manggang Ati. Manggang Ati vokali Rosi Abdillah. Monggo ditunggu nggih, semoga selalu terhibur. Bagi panjenengan monggo yang mau gabungan untuk request lagu, kirim salam saged telepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro 4 nggih di 081 5556 91053. Saniki langsung wae, pasti niki Pak Rendra pun menunggu nggih tembang.

0: Tasih pantai Jawangi dan Grespol nggih pokoknya sing paling gres sak kota Malang. Nah, Teh Jawangi niki baru saja panjenengan sedaya mirengaken di dikempet pantai Klayar nggih. Rasane koyo kudu nang pantai ae. Ya wes, semoga panjenengan terhibur nggih dengan lagu-lagu di Teh Jawangi malam hari ini. Dan saniki wonten Ibu Sri Purnomo pun gabungan via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Grespol, Mbak Yaya tembangipun Sri Huning. Oke, Sri Huning nggih mohon ditunggu. Salami kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya tetap semangat lan sugeng makaryo. Siap matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih, mandar mugi panjenengan diparingi kesehatan, kebahagiaan dan selalu terhibur nggih bareng kali Pro 4 RRI Malang.
1: Tiko eteko ninggal aku ganti pacar.
0: Panjenengan sedaya, bagi panjenengan yang pengen niki nggih mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa campur saria niki, monggo panjenengan saged gabungan nggih ten telepone Pro 4 di 0341404504 nggih, atau di WA niki nggih saged monggo gabungan niki saged ten nomere 081555569103. Sedaya pamira, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ning Kecamatan Ngantang niki berlangsung dengan meriah. Wonten ribuan warga memadati sepanjang rute pawai ta'aruf sing diinisiasi oleh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemeriahan acara iki kian lengkap dengan kehadiran Bupati Malang Dr. Andes H.M. Sanusi M.M. yang menyambut para peserta di garis finish. Dan beliau ini tidak datang sendirian nggih, beliau datang didampingi oleh Ketua TP/PKK Kabupaten Malang Haji Anis Zaidah Saunusi, dan tampak hadir wonten jajaran Forkopimcam Ngantang dan wonten toko agama setempat. Ratusan santri lan pelajar niki dadi peserta pawai tampil atraktif nyuguhno berbagai kreativitas bernuansa islami lan lantunan solawat.
2: Penyanyi, penonton.
0: Dan sambutane Bupati Sanusi niki mengapresiasi konsistensi Ponpes Bahrul Ulum sing telah berdiri sejak tahun 1979 tersebut. Dan menurute pawai iki bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan merupakan sarana efektif memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membentuk karakter generasi muda yang religius ya. Jadi memang momen ini bukan hanya sekedar pergantian tahun, tapi ini merupakan ajakan untuk kita semuanya untuk memperbaiki diri, mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun daerah, ngata niku. Dia juga menyelipkan sebuah pesan khusus kepada para santri ya. Bupati Sanusi niki meminta nggih supaya para santri niki konsisten memperkuat ibadah, kemudian memperbanyak istighfar dan juga rutin mengamalkan solawat. Ikhtiar niki dinilai penting nggih sebagai benteng supaya Kabupaten Malang senantiasa dijauhno dari musibah lan dilimpahkan keberkahan, ngeteniku. Sementara kuwi kehadiran jajaran makrifat Pemkab di Ngantang iki sekaligus menegasno lek komitmen pemerintah daerah terhadap eksistensi pesantren. Pemerintah Kabupaten Malang ya menilai lek pesantren iki duwe peran strategis sebagai pilar pendidikan moral gawe nyetak generasi penerus yang berdaya saing ning masa depan.
1: Biru di segera kuda pacitan.
0: Ngeten niki nggih, pokoknya perayaan 1 Muharram niki bukan hanya sekedar perayaan pergantian tahun, tapi ning masing-masing daerah niki pancen duwe sebuah budaya lan tradisi dewe-dewe, ngeten niku nggih. Baiklah, saniki waktunya kita mendengarkan lagi lagu-lagu Jawa campur sarian sing enak-enak pol yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten Sri Huning nggih yang sudah di request oleh Ibu Sri Purnomo. Sugeng mireng. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sedaya pamirsa matur suwun sanget atas kebersamaannya di malam hari ini. Nggih, matur suwun buat panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Juwangi ing wengi iki. Mandar mengi lagu-lagu tembang Jawa Lancang Persari yang sudah panjenengan dengarkan dapat menghibur Anda semuanya, nggih. Dan jangan kemana-mana, nantinya bakale wonten penyiar senjari niku ganteng dhewe. Emang beneran ganteng ta? Wonten Mas Taufik Misbun sing bakale menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengko nggih. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Dan saniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serem sih.
1: Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
0: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
1: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: Pas jam Kalidoso FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
5: Iyo alo, nganak kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
4: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
5: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
4: Kagak ini, ada bawa cookies ngana atau snack?
5: Doh, santai, coba dengar dulu kuak, begini DP cerita.
6: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
4: Oh no.
1: Iya, nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah ukir namaku.

0: Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
1: Kasian Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
0: Pergi sebelum pikiranku berubah.
1: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat. Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Mola-mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo ai. Podungo ulo mai. Potahu dulo mai. Olai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubo'ama motadia, bopo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, ulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ulat, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, saja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita. Ya, dia seorang guru. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
1: Astaga. Kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
2: Uti.
3: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Nggih matur nuwun sugeng dalu kemawon para pamireng, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon. Ingkang samenika tasih manunggal raos nggih jam 21 langkung 3 menit waktu Indonesia Barat. Kula Taufik Misbun samenika ingkang ngancani panjenengan sedaya teng warung perapat lapis papatan. Warung perapat lapis ya apa sih? Warung lapis perapatan ya kan lek biasane ono cak pentol iki saiki giliranku sing bakal ngancani sampean kabeh. Sampai engko jam 22 alias jam 10 dulur-dulurku kabeh ya. Dadi sing saiki lagi ngrungokno, sing saiki lagi midhangetaken. Nah, iki ono maneh sing wis gabung tak trimoni dhisik nek ngono. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Radione dikuwa, radione dikuwa, tolong radione dikuwa.
1: Radione kok mbuak, mbuak nanti.
0: Dikuwa, ayo radione dicilikno, aduh aduh aduh aduh aduh aduh.
1: Wis. Dikuwa ya. Ya wis tak bae. Wis.
0: Wis. Amek. Wis cilikno, mate radione dicilikno.
1: Pripun? Wis tak buak isan, tabokna sira longan.
0: Alhamdulillah, pripun niki? Panjenengan kok ya menter dereng tilem niki tasik ne apa?
1: Anu. Mirengaken panjenengan to, wau ngene Mbak Yayang ini. Mangke

0: sarangi wong ganteng, Mas Taufik.
1: Senengi, senengi.
0: Oh, Mas Taufik sih enggak wong ganteng ah. Seneng aku iku, Mbak. Penyari idol aku iku.
1: Pripun iki panjenengan?
0: Nggih, anu kula teng jero kamar.
1: Oh, teng jero kamar.
0: Teng jero kamar.
1: Terus jenengan teng jero kamar radione nang jeding. Duh, piye ta iki?
0: Mas Taufik. Terang benderang.
1: Nggih.
0: Benjing nggih terang kok niki ana pegaan cuaca. Besok di Malang terang, ati seneng ae. Mosok winginane mari 10 minggu iku terang terus ae udan sih, udan deres. Aku lagi nyusak sabak di talang lu. Ikat-ikat saran teng.
1: Terus niki jenengan.
0: Halo?
1: Nggih, niki jenengan ngersake lagune napa niki?
0: Lagu campur sari yang gini lu.
1: Nggih, campur sari, maksud campur tanggane.
0: Lagu ini campur sari enak ini lagu apa ya? Rondo Banyuwangi, Rondo Banyuwangi.
1: Oh, Rondo?
0: Rondo Banyuwangi.
1: Oh, nggih, siap. Rondo apa sing Banyuwangi?
0: Wonten.
1: Hah?
0: Rondo Banyuwangi wonten.
1: Nggih. Wonten. Sekedap, kula padosaken riyin.
0: Mas Opik, kula badhe maca puisi nggih.
1: Sik ta iki lho lagune apa kok
0: medeng. Rondo Banyuwangi.
1: Nah, ngono lho iki ditutukno sik baru maca puisi.
0: Sampun.
1: Rondo. Sampun. Rondo Banyuwangi.
0: Ready.
1: Nah, nggih, ready.
0: Tadi, tadi Rondo Banyuwangi.
1: Ampun, ready.
0: Kalo baca yang baca puisi nge?
1: Nge, monggo. Puisinya apa ki?
0: Temanku semuanya.
1: Nge.
0: Pun dari Aten Bandulan baca yang baca puisi. Dengarkan ya, semuanya nge. Temanku. Nge. Yang kucintai, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semuanya salam alef you dari Bunda Raten ya temanku, yeah, aku cinta padamu lo.
1: Yeah.
0: Penyare pendengare cinta padamu, betul? Yeah,
1: betul.
0: Puisi rindu yang mendalam.
1: Iki wis tau diwaca maneh piye?
0: Rindu yang mendalam. Gelora asmara yang begitu membara. Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna.
1: Nggih, siap.
0: Menggelora satu. Getarkan jiwa.
1: Nggih.
0: Pahatkan rasa. Perlahan menusuk hati. Pahatkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana. Namun bayanganmu tak pernah sirna, betul?
1: Okay, betul, wes.
0: Bayanganku tak pernah sirna, Mas Sofik di studio, dari Bandulan, semuanya temanku yang di rumah itu tak pernah sirna, bayangannya berliatin, betul? Jangan lupa temanku, tertawa sehari harus 6 kali ya.
1: Tertawa sehari 6 kali, nge, siap.
0: Iya. Harus itu, 4 kali penyakit sembuh, 5 kali, jadi awet muda, enak kan? Ya, Mas Taufik.
1: Nggih.
0: Jaga kesehatan ya. Panjang umur kata rezeki ini sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Panjang umur kata rezeki ini sehat sekeluarga.
1: Nggih.
0: Temanku semuanya yang belum tidur, salam sayang semuanya ya.
1: Nggih.
0: Oleh On Air lo, monggo kontosi temanku semuanya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum, dadalala.
1: Waalaikumsalam, dadalala. Wes matur nuwun ya Bunda Riaten sing wis gabung. Ki mang ana Bu Sri Purnama ki mang sidop ora ki? Jerene kate request, jerene kate apa ki ya sing kate request-request ya monggo kula tre enggal-enggal request. Apa ki? Saya mau nanya bolehkah? Nggih monggo Bung Rifan mang nek mang babalan. Terus sing kate gabungan ya monggo kula tre enggal-enggal gabung sedaya kemawon. Engkang badhe gabung, wah iki ana sing kate gabung maneh iki tak triwane dhisik iki. Nggih, Sugeng Dalu, prapat lapis parung, rak warung lapis prapatan.
2: Nggih, Sugeng Dalu.
1: Nggih, monggo
2: Mas. Pelayan Mas Sobek.
1: Nggih.
2: Senenge pelayan. Nggih, lagune napa Mas Sobek?
1: Nggih, jenengan request napa?
2: Sing bertemakan kangen ngoten napa Mas Sobek?
1: Bertemakan
2: kangen
1: ya kangen mas judulnya
2: dan nggih Pokoke sing jedhele kangen ngoten
1: mawon. Kangen wong kangen ngene-ngene rasane gethuk.
2: Kang ngene iku.
1: Ya wis iki anak Mas Niken Calindri iki ana kangen.
2: Iya iku ae
1: sakapa-apa. Niken Calindri kangen nggih nggih pun.
2: Siap apa. Kangen paling tapi wis ngerti paling kemang.
1: Nggih.
2: Wis ta WA kok panjenengan.
1: Nggih nggih nggih siap.
2: Kula tenggo nggih Mas Taufik.
1: Nggih siap Mas, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mas Faris sing nang Batu ya sing wis gabung pisan iki, saya mau nanya boleh kah? Monggo, silakan. Monggo. Monggo iki ono sing kate takok jerine monggo, monggo. Terus juga ini enten Sugeng Dalu Mas Taufik, selamat malam niki wonten mboten lagu sing cocok kalian suasana Indonesia sak menika. Waduh, iki apa ya? Lek nyocok no lagu mbek suasana Indonesia iki koyo ya kangen iki. Iki ono maneh sing wis gabung tak trimone dhisik iki wong adat teko Wegair. Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
1: Ono Mas Sugeng sing turune dalu-dalu.
3: Salah turu dalu ono dek gerdu.
1: Aiku, perbaik kancane Supri winginane lho iku.
3: Nemang kane. Aku kan nyeluki sampean iki lho Mas bolak-balik ki Mang. Ten njaluk tolong.
1: Njaluk tolong apa?
3: Lah ono uler merambat tangan iki lho ora kurang ajar
1: to. Ono uler njaluk merambat tangan. Oh yo kurang ajar iki jenenge.
3: Nah iya. Ngono ku dikapakno anggone.
1: Di kapak no anggone ayo.
3: Ora tak kapak-kapak aku mek jerit-jerit tok.
1: Oke, siap. Iki sampean pengen di apa? Di
3: puterno lagu apa?
1: Puterno lagu apa iki?
3: Apa ya sing anu ya? Bedideng ya? Bedideng, bedideng, bedideng.
1: Bediding, bediding,
3: bediding, bediding kembang apa jadule itu pokoknya bediding
1: gak ada bediding
3: maksudnya?
1: Iya
3: ada bediding ya kademen berarti
1: kademen ya
3: untuk mas
1: gak ada ya nan
3: lah ya untuk gak ada anu aja mujiwat wis.
1: Mujiwat.
3: Bengi-bengi. Mujiwat.
1: Oke, siap mujiwat.
3: Mujiwat. Ono kan?
1: Ono lagi mujiwat.
3: Muji apa sing wat?
1: Mujiwat.
3: Muji apa sing wat?
1: Mujiwat. Aduh,
3: iki tak rungokno karo ngonceki toro.
1: Ngonceki toro berarti ngontor.
3: Heeh.
1: Ngonceki
3: toro. Ya ngontor ya. Yang penting gak ngelontor.
1: Oke, siap bahaya lek ngelontor ya.
3: Ngelontor iki apa meneh lek gue dewa ha? Iso horek kabeh.
1: Oke, siap. Salame guys apa Mbak? Monggo.
3: Salame guys sing siaran kok tumben-tumbenan ngono lho.
1: Iya, cak pentol iki mang rada beralangan dadi yo putune sing ganteni ngono lho.
3: Sik ta lah. Cak pentol kok iso beralangan sih?
1: Lah iku.
3: Apa ya tiap bulan ngono lho.
1: Ora. Ya ora lah.
3: Nah iya biasae wonge kok dungaren aku ngono iki mang lho. Lho, lah kok saya mecunguli wong iki aku ngono. Ya
1: iku mangane. Wes wis sembuh. Kak apa wes santai. Wih.
3: Serapopo, siapapun itu sama saja.
1: Betul, penting menghibur ngono lho ya.
3: Nah, iya tah wong kene butuhe kan hiburan.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
3: Aku lek dhuwit ora butuh.
1: Betul. Aku lek dhuwit ya gak butuh.
3: Enggak butuh aku.
1: Lah nek
3: sewu. Hiburan sing tak butuhno.
1: Lah nek sewu ya ora tak butuhno.
3: Lho, tapi sewu itu bisa sebagai pelengkap.
1: Oh iya betul. 1 juta gak ono sewu ya kurang.
3: Gak ono sewu. Dadi 599.
1: 1000.
3: Heeh. 1000. Kok masa ngel?
1: Nado ya wah.
3: Tapi kok kok gerak-gerak sih?
1: Iya, rata kayak nawa aku mbak perang-perang dino ki, wes jan kok reso turu sore, malah turu parai sok malah legrek nang awak.
3: Oh, lah mangkane tak tak kandhani. Turu iku merem.
1: Heeh. Ojo sore ya.
3: Ojo sore?
1: Betul.
3: Apa meneh awan? Merem lek turu.
1: Lek turu iku merem. Oke, siap.
3: Oke, okay, ya wis.
1: Nggih, matur nuwun. Salame ge sapa?
3: Kanggo sing siaran.
1: Mek nggih sing siaran tok. Lah kuwi nggih Supri kuwi
3: gak mbok. Spesial. Spesial wis aku.
1: Oke, okay, siap.
3: Kan yo lain dari yang lain to?
1: Alright, alright.
3: Oke. Okay. Karena aku itu selalu dan selalu.
1: Selalu dan selalu ya.
3: Oke, okay, terima kasih.
1: Tunggu lagunya. Matur nuwun, matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari. Iki maneh ana Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Warung lapis perapatan Mas Togan sesekarepun kembang rawe kangge Bu Riatin lan pamireng sedaya sugeng dalu kangge Mas Togan tancap pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makarya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Sri Purnomo nggih. Lah sak menika niki kula nggih gadah gending-gending ingkang badhe kula traken ning ruang dengar panjenengan. Nah, langsung mawon niki gending saking Rondo Banyuwangi spesial mang sing dijalu ambean Bunda Riatin. Kangen kanggo Mas Warid karo ngujiwat lan ana kembang rawe kagem sedaya pamireng ingkang sampun request. Matur nuwun sanget.

0: nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam kali likur.
1: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Noreng rekutu Santiago raja tak tak tak deh je.
1: Nak kena tantang sebuah dulu deh. Soal tadi belum mari.
0: Noreng bini bini mosona. Parlonan apa begina?
1: Apa sakiman? Kemas sakiman?
0: Noreng sakiman boleh penjara.
1: Aduh coca sakiman boleh. Ku permain mari beri tahu bingko. Salah sakiman boleh. Bodoh benjo. Bodoh benjo.
0: Sare mau tapa saja.
1: Mau nato to mau bodoh atau toran bodoh?
0: Sare.
1: Atau toran aja. Kencing aja. Wong sakiman mau sana marah timun, petang turun di tetap bosok.
0: Pada, mau salah apa teh? Tapi mau bener saya ngerti ngomong.
1: Hei, tegu, bodoh aja.
2: Lo kereta sampai enten,
0: kalau pada,
1: bodoh aja.
3: Bodoh
1: aja. Kalau tegu,
3: bodoh
1: aja.
0: Bodoh aja.
1: Hei, aduh. Aduh.
2: Aduh.
1: Kakek sare. Ayo sare.
4: Gak tau mlebu kono.
1: Entah banget.
4: Gak wani. Aku wong sak jujure.
2: Lah ngono. Eh sampean korogayan kula. Kali cari tampung boten ngitung cukup
1: menung. Ayo arep tak ngono iki. Hei, hei, sare. Sanya, sanya. Hei, ayo, ayo. Emang curi.
4: Lah iki udeng ngono lho.
1: Boto masih udengnya boto
4: lewani ya karo wongi aja udeng
1: mohon budi orangnya selalu dinataro petong hari petong malam.
4: Oh iya
1: mana gimun tinggi rembang
0: kan masalah udeng peni
1: boto orosan meteng-meteng udeng
0: mohon bengal orang aja udeng ah
1: selalu dinja orang ah maka petong tahun nataro pun malam
0: kalau kita mau lemah pada deng
1: atau-atau orang semua di pamong pada musakera mulai sakiman
0: mulai buktene beden apa tada
1: atau-atau orang pun mulai boleh malam carok malam, boleh siang carok siang bermalam pun.
0: Masih lah carok pun ada orang macam bertengah tali lepet.
1: Sare sare
0: sare.
1: Ayo wo wo, ayo.
2: Dalam apa?
1: Sare.
4: Hi, anjing ni bangku, celup.
1: Celup.
0: Mau nari ya lepet yang di aturan pantas.
1: Aturan jarum mah, kelemar kelemar ya.
4: Kamai dong, wong gendeng.
1: Duh, mau cari rumah.
4: Gelap mangan di bakpan.
1: Ya. Atau toran gelakena. Wala temu bang wala dimun, temu sabah taro ke sabah, temu tengah kali taro ke tengah kali.
0: Palu rasa ya sampia.
1: Mana dimun tengi rembang?
0: Eh kebala.
1: Atau toran je. Saya ngaji sampai lupa. Ataro petong hari petong malam. Okey.
2: Hi, saya ngah. Bunsa diman kita pemain sengko. Oh tempat tempat tempat.
0: Wah betah betah etos.
2: Cak apa ber?
4: Lah ngene kuwi ku diarani
0: dereng apa lura senyama pamong apa tanti aturan
4: iku diarani wong gak sopan gak ndek aturan ya kandha sak wayahe lek petinggi tampong mrene ngertakno seger kuwaras
0: bener
4: yang awakmu ya apik yang sing mbok
1: atau aturan kelakena pala si tahnya caho dengan mang lagi mun tinggir
0: mak
1: cak mulai panas baik kalau
0: mau sekali mon bengan mulai datang mon cek aturan cetak ria
1: bener. Lah kaya tantang temu malam carok malam sehingga tengah teh atau turun ke lagi.
4: Tuh lah kaya ngono iku. Ya aku gak melok apa-apa. Aku mek kondo takon seger waktu warasane.
0: Mun kesampian parcaje, kula niki pun percaya oleh teng sampean iki. Sampean petinggi bener sabar.
4: Lek sak waya mule ya kon sambang rono kondo lek pak petinggi kangen ngono ya. Aku tak balik lho ya. Yo alah ngono iku aku yang redek kabeh ya.
0: Wong melakune wae, lha iya wong melakune wedok mantuk kok wedok antuk.
3: Lah yo kok kok melok ngene ngene barang.
0: Mah heran kok salah ala tak punya dua tuken.
3: Kok kaya ngono kok bojone sik 13 to.
0: Ndak mungkin salah. Mecen. Ku palang ku palang palang. Bener nak. Terus ana nak. Palang, palang, palang. Pak Enggi Tarena, tahu je kaki mulai. Aduh, mau si tong sabar. Pak Enggi Tapung, mau cek nyama pan lagi mau ngamuk lah. Kau yang tak kau cairung sabar. Odeng saya tak tahu apa yang ada cak.
2: Ya,
0: kebun lah selakan mau datang. Carok petong hari petong malam.
2: Engkau lah ngeding. Engkau bodoh bodoh nak pereng.
1: Engko juk pun oleh odeng. Dek-dek-dek. Makere cale. Mungko sabar engko.
0: Ya sokoran. Dinen aja nyari ranoran pole.
1: Iya,
0: terus kakek acaran setia ya dek emak kakek. Mumpah bodeg ledaan pole pas ketemu dek remang. Kok kadung ucatadur ya dia.
1: Engko kerong berenak anak main.
0: Ntar ada emang.
1: Nek ku main ka lagi.
0: Lah padha ngoreng degi lah, iki padha di orosan pole kake.
1: Yo. Engko sembirem-mirem degi.
0: Mbah ketemu markesi tok remek kake.
1: Yo yo. Engko nyamar degi, ka lagi.
0: Pese.
1: Keres. Pese, pese.
0: Oh, pese di sedeki ka lagi.
1: Oh iya iya iya. Keres.
0: Apa? Ka lagi keres nah. Yo.
1: Ajar-ajar Lina.
0: Engko pole.
1: Iya.
0: Oh, ngalah keres, ngalah.
1: Kareng keleter. Kakek yo do iyo.
5: Apa sih kan? Bo aku aja sing jupuk krise puk sak rapi ning kene.
1: Aja.
0: Pasane sak kotor Arya. Pasane di Maria. Dina. Masang keres, masang keres. Kakek seneng ngareng lake mule kan.
1: Oh, seneng.
0: Dina kakek masih tambah angkong, kok pokok makor ya serat bin, mon kau lecuk buah
1: kau. Iya iya. Iya iya iya. Ya. Jembatan bina si nomor telok.
0: Abi ini telok kakek ya. Apa?
1: Calo.
0: Eh calo bener ya. Mau cuma mana saya selamat tapi kok.
1: Kali lagi.
5: Aku ibu tu
0: juga. Kali lagi.
1: Aja aja kakek.
0: Arah pejalan pada dua desokon kapir ya nak.
1: Tidak warli nak
0: kau boleh. Ngalah calo ngalah.
1: Bulu makin keleter.
5: Arli. Jori kok kangen kau di buksa kena. Yo kesan tahu ngaku anda kok.
0: Saya ngajak ke Beranora kakek.
1: Yo.
0: Tapi rum biarin aku lu.

0: Tapi
1: iso tangga nutup kentongan ini.
0: Lelek enggak iso lu masuk budal patrol takir.
1: Mulanya aku iki wajah mulai patrol bal ngawakmu ke bian wajah.
0: Lelek konmu ya tak balik.
1: Lu kok tengoknya itu lu?
0: Tak cari mo.
1: Kon tak kandani mbul wong nutup kentongan ngono. Podo karo nutuk gamelan masih iki cuma pring leke ditutuk wong loro podo enak dirungokno wong sing podo turu patrolane sapa rek lek nutuk kentongan enak lho patrolane sukir karo ambul lho lak kesuwur awake dhewe.
0: Wong atase patrol kesemula ya tetep kono wer-wer pring. Lho, mosok atase nutup pentongan sampai kesuwur kir kok eram.
1: Lah iki apa? Berarti
0: lah kok aku mah gak penak lek ku nutup.
1: Ya ora penak.
0: Lah unine ya wis tong ngene lho.
1: Lah iki apa? Kok niku gak duwe jiwa seni apa?
0: Lho. Lah apa wong patrol sampai teko jiwa seni?
1: Lah kaya mesti nutup pentongan nek duwe jiwa seni. Nutuke ku mah enak. Coba yuk, mau aku nutuk kentongan. Awakmu ngunyi
0: ya? Ya Allah. Walah, mau ngunyi ya, iso. Dok.
1: Loh, kok ditutup sih? Sini gila sih.
0: Ini jenenge kon lama, duwe dhewe cek kancane ditabu. Tabune aku dhewe iki lha opo kon abotekku.
1: Dok iki lho, kok goblok mesti kon niku. Ning kon niku goblok kon niku ora entos kon niku.
0: Lah wong goblok kok wejak.
1: Ya aku mulya kon nek gak gelem.
0: Yo tak bali aku.
1: Kon tak bali ya rugi.
0: Nutuk pentongan sembarang kok keliru. Ditepak-tepakno sik keliru ae. Masamu ni ayo apa ya apa lek atase patrol ya wis pokoke sing penting mlaku kok pentongan ditutuk lek ya wis sik.
1: Leke nutuk pentongan kleru umpama aku kleru ngono gak apa-apa. Sok wae aku gak tau patrol. Alek kon. Saiki patrolane sapa ya jane?
0: Saiki patrol aku.
1: Aku karo kon.
0: Heeh.
1: Lah iya. Aku tumon wingi kemis kok awakmu ya ana ndik gerdu.
0: Aku ya patrol wingi.
1: Lho, lah wingi saiki wis patrol kok patrol maneh?
0: Wingi makili liwat keman.
1: Sopo?
0: Pak Keman.
1: Lah wingi nane kaya patrol jemua.
0: Aku yo makili kok dikongkon kok. Pak Tris.
1: Sapu yo kan yo wirawiri nggih pos jam 10.
0: Lho lah yo patrol. Aku makili. Kang Tris.
1: Minggu.
0: Minggu aku yo patrol.
1: Lho. Dadi seminggu iku gak ono dina godhang.
0: Lho yo gak ono emen-emen ta lek godhang.
1: Kon yo patrol seminggu iki.
0: Heeh.
1: Lah, kon kok terus patrol niku napa sih, Mbun?
0: Golek dhuwit, Kir.
1: Boro. Walah, Rek, ganteng dadak boro patrol. Mbuh.
0: Jambut yo. Heh, kon nang patrol kancane boro kok kok urus sih. Bojoke gak tau ngurus iki dhuwit apa, dhuwit patrol. Gak tau, Kir.
1: Ya aku yo gumun. Kolehmu gagah, ganteng, dadakno boro patrol. Boro patrol ngono ku pirawan sih, Bu?
0: Karek ndelok-ndelok ah. Sing boto aku apa sing kono? Lah sing boto iku,
1: lek sing boto kono,
0: boto
1: nang awakmu.
0: Heeh, ya 3500.
1: Sewengi,
0: sewengi.
1: Lek kono
0: setengah boto 2000.
1: Oh, iya. Nah, lek kono gak boto,
0: sing boto aku.
1: Heeh,
0: 1000.
1: Biyu tenagamu kok sok-sok no nganti tekan 1000
0: ini. Ayo beben sih gak nyelang tenagane tonggo ayo. Yo tonggo lek gelem cek uwane gak gelem cek nyingkre.
1: Lek anu ngene mbul.
0: Apa?
1: Kon lak pos iku lak mek cuma ngene iki ya rong piak.
0: Ya rong piak.
1: Lah pos iku rong piak. Nggih mburi tambah ana sak sosoran, Mbul.
0: Lho kaya apa?
1: Ditambahi sosoran gedhe kono terus kanan kiri gedhe kono.
0: Lah kaya apa?
1: Lah terus Riana, Antok, terus apa sing kayak lagi liku?
0: Adit
1: iku jan rono. Eh boro nggih pos kono kompor barang gawonen rono, Mbul.
0: Prasama kuwi wong garong akhir. Jamput iku. Kok Kok di nemennya kok nek mau ngomong bojoku kok kongon boyong nang pos apa agak mau gak gue oma.
1: Aduh kakak-kakak sewu patronyewuan bol kan iku jan wis kere lek kon iku.
0: Abah masih sewu sing penting ono pemasukan. Saiki masalah patroli sing dijogo opo?
1: Lah njogo keamanan.
0: Supaya gak ono maling.
1: Supaya gak ono maling.
0: Cek gak ono gentu.
1: Ya iya.
0: Kon mingenene kepethuk aku jogo mulimu patrol jam piro?
1: Jam 4.
0: Jam 4. Ono lha opo jam 4 kumul-kumul sarung mari tak senggol sarungmu ni keok ngono. Ayo.
1: Oh. Ayo. Tas rebo yo ah.
0: Heeh.
1: Loh, ya aku mulai jam 4 iku nggih. Nggih sanding pos iku lah ono pitik cili ah,
0: pitik cili.
1: Iku terus
0: pitik cili kok muni keok. Lho, pitik cili yo kiki-kiki.
1: Aja wis sakmene lho.
0: Lho sakmene tapi jalurnya sakmene.
1: Lah iya, iku terus tak cekel tak kemuli sarung.
0: Timbangane adem.
1: Heeh.
0: Pokoke nanti.
1: Eh?
0: Pokoke nanti.
1: Lho, iku ah, yo tak gowo mule.
0: Rasane no nggenmu.
1: Pitik ya? Rasan.
0: Pitik sapa?
1: Mbak Siti.
0: Walah, Kir. Tibake kon lae patrol ana pamre timbangane kon patrol mondong kentongan mbok mondong keok kae apa ayo keok
1: sewu
0: keok sewu keok
1: sewu
0: sewu
1: lah sewu sewu
0: tak tutup gusimu monggo
1: ya pitik terus tak gawa mule
0: mule marung
1: lah kok kering sih pitike mbo
0: kering balik no gak kerasan ya
1: terus tak dol
0: payu pilo kin
1: sewu lah kok
0: masa pitik sakno gede nih payu sewu
1: sewu men mbo pitikku kok nyewuan ya mbo murah lah ya kok kok dilek kena puluh burung lah
0: ya untung-untung kan dodol pitik payu sewu
1: apa?
0: Upamane kan gak nyolong pitik ya gak duduk sewu kan makanya pitik nek ini entah lanjutnya garangannya dapurmu dewe tapi pas jagana mun dia ada maling nyolong pitik ya gak ada ulri kan makanya sampai aku katanya ngedeki gerdu anakku kabeh tak gawon mulai nang pos itu cek penak gak ada uang nyolong pitik
1: masih ya aku ingin ya masih pitik mek situ terus tak apa tak gawek no kandang tak gawek no kurungan kurungannya dekok pring tiba-tiba pring itu regane ya gak larang ya
0: gak larang lah untuk pringnya pring apus apa pring Jawa
1: itu pring Jawa mbur
0: piro kir
1: sewu
0: walau aku ingin aneh masih pring larang aku ya tukuai ada lek satu selonjor terus tak sigari tak ketok tak ncep nenek buritan
1: kayak apa?
0: Kayak kombongi petik saya gak colong maling
1: ya ngomong bewamu anggur ini nanggap campur sari
0: alah campur sari lek gano genjote pring ate mati opo kon.
1: Campur sari murah mbul kayak gini.
0: Piro kan ya kan?
1: Sewu.
0: Alah campur sari ini jaluk mangan karo wak pete.
1: Ayo bel aku apa kon?
0: Ora kene.
1: Gak gelem.
0: Lah aku teh dolen dhewe.
1: Wah, nemu duwe.
0: Piro?
1: Sewu.
0: Dokir. Geng-geng ku meneh selametan.
1: Lho.
0: Nelung dinani mbok dik.
1: Beli sapi.
0: Enak.
1: Heh.
0: Opo?
1: Beli sapi.
0: Lah opo sih ta sing slamete wong mati beli sapi. Mulai sing murah.
1: Opo?
0: Beli pitik. Ngono sarene, Mbok.
1: Piro?
0: Melok ora kon? Melok nyolong pitik.
1: Lho. Lah niku.
0: Ayo. Patrol, ayo wes Joko.
1: Yo mlaku-mlaku wong jenengane wong iku awake dhewe njogo keamanan yo, Mbok. Bok menawa lelek dhewe lelek rezeki.
0: Iya.
1: Mlaku-mlaku oleh dhuwit 1000.
0: Bek menawa kok patrol turu pitik mantep.
1: Kok iki enak. Lah kok iki muni ngene, 1000.

0: jam telu. Tenang ae. Eh, kilang-kilang muka-muka nemu duit 1000. Jadi lho.
1: Apa? Telek epe.
0: Lapo apa nih?
1: Aku ngurono ngurak pete. Ono tak pateni, masih aja nggo sarung.
2: Lah pas sarung-sarungku dhewe pengenane mari dodol pete tuku sarung aku.
1: Regane 1000 iki.
3: Ayo.
0: Ye. Ah.
3: Ayo.
1: Pas pun sing ndi iki?
0: Ngene.
1: Matine keri.
0: Cuma lagi ingin ini ada orang kendat
4: kita bro PT ya
0: kendat itu tampar
1: padahal tampar kili kok bisa mati ya tampar sepuan ini kok bisa mati
4: aja muni kendat kendatan lagi
1: ya kok kecil kamu kendat
0: melet kilate itu
1: aja parel aku kok mulia
2: terno
1: lapo terno
2: kok cek pertama lek ngomong medhi-medhian ngomong panganan lho ngomong-ngomong lek Pak PT lah apa
0: Pak PT lho kupu-kupu neto iku naik
2: kok iki motor-motor e tawa-tawa turu ae
0: yo wis turu iki wow
2: gelenan turu mene-mene yo dibangun Gusti iki cek rada amben ambene cek rada jembar
0: turu diatur
2: heeh yo tenan wis diatur
0: ya bolu di jam siji ak sing turu kon sing melek
2: yo
0: jam siji nganti jam papat kon sing melek aku sing turu
2: adil lek ngunjuk balana lo jam 8 sampai jam
0: siji
2: siji
0: aku sing turu
2: aku sing melek
0: heeh
2: ari ngono
0: siji nganti jam papat kon sing melek aku sing turu adil
2: mripate kancane rembes
1: apa turu kene depan
0: kon pinggir kene ya lek pinggir kene sing kendat ini nang pinggir golek ikon
2: ya kene aku ke
1: beneran lek nang kono
2: apa
1: iki gendel-gendel iki
2: petek
1: kono
2: ayo turu aja ngewe sae
1: paniku nggo sentol apa Joko sengkelit sentol sewuan e kok
2: apa sok mosok nggowo mosok nggowo sentol
1: apa
2: jongkrak
1: kan ini aja, anu tanah kok tetap no
2: coba oke nih
1: bapak murah kan ini porak genah kan di kok
2: ya kan beri kue deh
1: aku lihat dulu penak ini gue penak ini
3: ada tuh orang-orang

0: Aku tak berubah. Aku orang ini tak berubah.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.
2: Mana kerutuk sering polisi, mana?
3: Takko bareng pel polisi kak.
2: Ibu ni takko mana? Sudah salah sering pencurian minta sepura mana? Tak berumah, tidak
3: lama. Wong kaki takko bareng pel polisi. Cucu tu kan tanggung jawab.
2: Hei, kibar.
3: Jangan mau dengar kaki nak.
2: Cecer bener-bener mereng mau nih.
3: Tong,
2: ingkit.
3: Mau mereng Madura, jod sapa cecer bareng odeng. Odeng jadi dia malaikat katong.
2: Ingkit sporan nak bener serak pencenengan. Mau nanti lopo kira nyon spor, saya harus serak pencenengan.
3: Siapa tu?

kok enggak. Sampai lo lepukan dalam penjara.

0: Terima kasih PT ya.
1: Undil mono, bojoku ayah yang pasar.
0: Nama
1: Dwi emang loro apa enggak? Kon kini aku anu lho ya. Aku kok kali. Ya ya ya.
0: Napa iki?
1: Jumpo.
0: Kayak PT mari taru.
1: Apa-apa meneh sik patrolamu wah meneh patrolamu
2: aku gak nyang
1: lha apa
2: wedi aku
0: iki lha jalan sapa
1: lha ya jalan dhewe aku ora wani kok dadakno aku ate ngoleh aku
0: den
2: ojo lah
0: lha apa
2: iki lho delokne
1: ayo delokne ro kok sapa
2: alah
1: alah pangeran
3: kaya mbokmu
0: mbok lho nomah ana kok mbok lho bukan godong lo jalan perayaan sopo
1: si tak jenoi rupanya sabuknya yang ada duhi
2: sopo
3: tonggongmu
0: sopo
3: jenoi
0: kono lapuk geraya-geraya di terminal lo
3: aku delok ge sabuk gede ono duwi e 1000
0: barangan bongko ya bawa duwe
4: dipakeni sapa iki
0: ya iki lak sapa
4: Dintin
0: iya
4: sing Janudin ha
0: ngawur ae
4: sapa
0: kok Edin Srudin
4: ah Srudin
0: iki mang awake dhewe mang ro sing ngubung-ngubungan mang iki nganu iki jelas iki nganu
4: iki jelas duwe kesalahan
0: apa kira-kira kesalahannya apa nih?
4: Arek iya
0: kira-kira kesalahan dipateni nyolong pitik lah gil kakimu ada arek iya penggapannya lak main lah
4: iya
0: menawa kalah gak duit-duit terus nyolong pitik paling ya kak paling duit utang ini
4: walau utangnya ya kak oke paling gil
3: ya sewu
0: wis lagi lah ya sik lek wis mati ini sing paling enak
4: ya lah
0: sing paling enak iki digonong genmu ae iki digono omahmu
4: dikaya apa?
0: Ditape petang dino bajake metu wisan
4: lah ya engkau dumen karo anakmu
0: genceng aku nih
4: lah terus ya apa ngene iki?
0: Ya lapor kir
4: eh?
0: Jadi ngomong enekan kok gak kondong kok awak dia salah
4: lah lapor nanti
0: lah ya lapor golongan duduran
4: kaya to?
0: Mendung kan desa lalu sing ngatur goblok
4: lah ini terus ya apa iki?
0: Iki ya?
4: Di rumah di sisi noa
0: sing paling enak didol di sini ayo
4: iya iya di dalam mau menawa kayu sewu ya
0: yaudah ayo
4: si no ayo kerja dulu ayo ayo

0: Apa sangkane dina iki oleh tugas teko gone Ndara Gubernur. Iso ga iso wae aku kudu iso nyekelanane sakerah yo sakiman. Lek kanggone cari tampung aja sampe sakerah siji, pitulur sakerah cari tampung gak bakal mundur.
1: Sekarang dipasrahi karo Gubernur, iso ga iso dina iki tak cekel sakerah. Nanti tak kecah nanggone omae kamu. Oh, jelas wedi karo cari tampung.

0: iso ga iso tak cegel tak serano nang gone grup permen dino iki.
1: Cariklah. Cari tam. Engko ora ngerti. Mong kake entar karo Roma ta yo. Berenteng jine kak. Engko ade Roma. Tango dhewe-dhewe berenteng jine kak. Bengal bareng ojeng wong lake kakek bengal bareng sakira sagiman sakira budak awake kon wis metu teko gone pamijar dino iki tak cekel tak serahaken karo guperme mongko gelem sampakake lek dino iki cari tampung ga iso nyekel awake kon dilereni dadi cari dihukum awake kon. Enau tidak cair tak cekal tidak. Teguh, mongko sampah, gelap teguh berengkake. Tempo mau di ajar mati.
2: Oh, pasti. Teguh, buah.

0: This.
1: Hey.
0: Monggo, monggo.
1: Gus. Gus.
0: Topo ini.
1: Kulo Ambul.
0: Ambul.
1: Gih.
0: Kebu Ali.
1: Gih.
0: Gak perlu Ali.
1: Gih.
0: Perlu apa?
1: Gila Ambul.
0: Pekar apa nak?
1: Anten anu. Anten yang dipateni Gus.
0: Heh?
1: Anten yang dipateni.
0: Ada orang dipateni.
1: Gih, suruh din.
0: Apa seru ini yang mateni?
1: Ampun semerap.
0: Wah, seru.
1: Cintan.
0: Ambul yang mateni.
1: Cinta lah.
0: Ambul.
1: Ya kok ero. Boten yo.
0: Ya, wong aku ero kok.
1: Saestu sama semerap.
0: Ero.
1: Sing mateni sinten?
0: Ambul.
1: Dapur kula apa nang kene dhisik?
2: Lah aku mangku lah.
1: Kok enggak di aturan kok cari turu kok gene sore. Kon kok lak diompoli kaku.
2: Kok apa delokan iki lho.
0: Lho, delon. Lah.
1: Gus.
0: Ayo, terus siapa kamu?
1: Gus!
0: Ayo, terus
1: siapa? Iki mati!
2: Mati!
1: Tunggalnya kemana kok?
0: Iya, ayo, terus siapa kamu? Ya
1: lapor apa lurah?
0: Ya lapor.
1: Terus ini apa?
0: Nah, saya iki ya, ayo, ditehek, disempit, mau dikurung di sini.
1: Angkut?
0: Iya, saya iki, pokoknya aku naik wis mari, di delik nanti. Kamu apa? Dia lapor dong, Pak Lurah.
1: Mana?
2: Iya.
0: Ayo,
2: ayo.
1: Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo.
0: Ya, ya, ya, ya.

那个大木树木来的，木来弯的，三百万三百，一个大木树木。

0: Wong film mau teng riki se. Sampai ngalih teng kamar kan lho. Walah ujungnya sampai roto. Keturun ngantuk lah mari karnaval mang. Ya jenenge wong pamong mestine wong dina-dina kaya ngene. Gus. Gus. Gus. Pengura. Bolak-balik kok ngene serak tepat ibu apa patrol kemang. Sisan wis tak wales sukir. Aku mang diapusi kok. Di sini saiki aku males sukir kapok kon.
1: Ini gimana wis dise lah iki. Ngene iki opo? Dhewe saiku Gus.
2: Monggo.
1: Gus kula sukir.
2: Monggo.
1: Nggih. Yen saiku Gus.
0: Iki lapo?
1: Lapor Gus.
0: Lapor sapa? Enten Rajapati sapa?
1: Brudin mati, carik mati.
0: Tapi aku roh sing mateni.
1: Masih kurang ge pun semerep kok, Gus.
0: Aku sing roh sing mateni.
1: Sapa sing mateni?
0: Ambul.
1: Masih kurang ge semerep aku sing mateni niku.
0: Sapa?
1: Ambul sing mateni.
0: Kirangan mateni ambul.
1: Lare niku kurang ajar, Gus. Bolak-balik mateni wong ae. Wis wis lak dipateni wong dhewe, Gus.
0: Siaput, aku keliru. Tunggu atas kon niku.
1: Apa?
0: Lah lapo aku njedepi kon? Aku sing mateni. Aku gak mateni.
1: Lah
0: iku mah jare kon. Tahu.
1: Lah iki,
0: ya apa iki?
1: Lah ya apa kok dadakno?
0: Wong lek elek betitete mati ya sombong jigang. Sikile ditodono, sikile bubulen.
1: Iya. Iki lak ndodono serandale sing sewuan iki ya.
0: Lha ta lah, sikile bubule kaya bubule petik yo.
1: Kon iki terus iki ya apa iki?
0: Lah terus ya apa ya?
1: Aduh, awake dhewe no ndek Gus Cari. Mrono.
0: Heeh.
1: Digugah. Enggak gelem. Bareng delok mati. Saiki terus lapor no ndek Gus Lurah. Saiki Gus Lurah mati. Nah iki terus awake dhewe lek terus lapor ngene ae ya opo?
0: Ya mbok kan duwe pertikel aku.
1: Nah. Pokoke awake dhewe mlebu nang ndek perangkat desa. Digugah enggak gelem angkut
0: ngono ae wis ya opo? Iki sing paling enak dinutut tokol desa kula yo.
1: Lah lapo?
0: Ya cek nolot masa enggak gelem kel nolot iki.
1: Oh kon iku ngawur ae.
0: Iku nang ujung rampal kok.
1: Eling ah, eling perjanjiane.
0: Eling. Nek awake
1: dhewe medhayo nang perangkat desa, digugah ora tangi terus diangkat.

0: Ya aturan.
1: Semai koni gua apa?
0: Halo. Halo.
1: Kendro. Si Orek ker.
2: Lah kok sing marahi lak ana.
1: Wong sing janjian dhewe ngene iki bareng ngono.
2: Si Orek. Jadi ini mati.
1: Ya menang.
2: Mas kok ngene iki sing aku.
0: Biayaan peran diaturan gue gimana apa? Gue gimana apa?
1: Lawang patrol
0: gue
1: kemet
0: patrol karo kemet itu podwai
1: sami mawo.
0: Kowe rene arep.
1: Lapor.
0: Kowe
1: repot,
0: lapor repot. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Sing kon lapurno.
1: Rajapati,
0: Jupati. Sing kon repot. Rajapati, Raja Peja. Iki padha ae.
1: Sami mawon.
0: Jupati. Nggih. Sing kula lapurno Jupati.
1: Sing kula lapuraken bapaten pinaten
0: sing mati.
1: Sing mati Broden.
0: Sing dipateni
1: Broden.
0: Omongmu aja mencela-mencil lho.
1: Mboten
0: kon lapurno Raja Pati.
1: Nggih, Ndara.
0: Sing dipateni.
1: Sing dipateni Broden
0: sing mat
1: Broden
0: ngomongmu ya bos Kelirune jendi?
1: Niku aku kliru.
3: Sampean baleni sih coba.
0: Sing mati sapa?
1: Sampean titeni nggih. Sing mati niku Broden.
0: Sing dipateni.
1: Niku.
3: Mestine boten sing dipateni. Sing mateni.
1: Kakean duwe anakan sewuan le.
0: Sing mati Broden.
3: Anane duwe mana soalnya piti wedok.
0: Sing mati Broden. Sing
1: mateni.
0: Sing mateni. Sing mateni sih.
1: Lho,
0: sing mateni.
1: Iki kan piye apa iki?
0: Siapa sih?
1: Kula nek kandha mboten napa-napa.
0: Ora apa-apa, heeh.
1: Nek semrep kula waktu kula jaga. Nek sing mateni niku kula janro dhewe niku.
0: Iya.
1: Mak syariah.
0: Sopo?
1: Arek kaya ngoten kakean pitik ya apa? Ngomong ora teteh. Pasare ah.
0: Lah sapa?
1: Besani ah.
0: Ngomong mbok sing kene.
1: Nggih,
0: niku. Aja dilewat jeli.
1: Kula ro dhewe niku.
0: Kowe depan karo sapa?
1: Ndoro mantri.
0: Lho karo Ndoro mantri.
1: Nggih.
0: Apa nek ditakon niku opo anane aja mincla-mincla.
1: Iki leres niku, Ndoro.
0: Sing ngateni sapa?
1: Kula semerep piyambak kula. Nggih niku wau piyame Nggih biasae sing cok anu niku ndek main-mainan niku. Sing nggih irunge enten tunggange niku lho. Loro.
0: Iya. Kowe iki kabeh kleru.
4: Kuwi ngono duduk sania, duduk sak.
0: Iku ngono, Pak Sakera.
1: Diku, niku niku Ndoro. Niku Ndoro. Nggih, kan niku.
0: Napa? Napa Ndoro?

0: Ane nyekel Pak Sakera. Dinteni mawon sak tuweke ndoro.
1: Koe,
0: wong ajene kok niku ngadep sapa sih kok niku?
1: Ndoro mantri.
0: Ndoro mantri. Sakjane lek masalah Pak Sakera ngadaken paten pinaten. Sing paling penak niku dijaraken.
1: Kok malah dijano? Aku ki njaluk pendapat riko kabeh. Kula
0: lek sakjane lek matese Pak Sakera mawon ndika tiyang sepah. Kula sebagai penjaga keamanan. Dikompun melok-melok.
1: Iya.
0: Ya aja melok-melok. Api. Aku nggih pun melok-melok. Terus aku
1: aja
0: melok-melok.
1: Lah kon?
0: Kula nggih mboten melok-melok.
1: Ayo podo dene. Kowe depan karo sapa sih?
0: Ndoro mantri.
1: Nek aku takon, aku njaluk pendapatmu, njaluk kritikmu. Kok apa amriye Pak Sakir iso kecekel? Mecine kowe ngerti, kowe ro.
0: Ndoro. Pancene nuwun sewu lho Ndoro.
1: Iya, heeh.
0: Ngadepen mriki. Heeh. Pancene lek saeling kula, kula kali ampun niku lak sak desa.
1: Iya.
0: Pak Sakir. Heeh. Pancene lek Pak Sakir niku biyen-biyene ku gak tau megu, Ndoro. Tau megu.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
0: Rewangi ini ku nek mboten salah.
1: Piro kan, Bun?
0: Ron, 5 lek e yo. Aku gak ero.
1: Lho lakon yo sing tau.
0: Aku gak melo aku rong lair yo. Kon melo no kok gak melo sih?
1: Enggak.
0: Nomor setunggal lek mboten salah jenenge Mimi ngoten.
3: Oh, ngerti Pak Mimi lek.
0: Pak Mi Ami. Ami.
1: Pak Amin.
0: Terus nomor loro Kus Markus sapa yo?
3: Pak Markus.
0: Pak Markus niku.
1: Markus War.
0: Markus War.
1: Nomor telu.
0: Nomor telu nggih Sagiman niki. Sagiman niku nggih.
1: Terus nomor papat?
0: Nomor papat Asik.
1: Nomor limo?
0: Lek gak salah Bakri.
1: Sik Bakri.
0: Nggih.
1: Iki iso ana kabeh.
0: Lho, lek sing niki pun mboten enten. Amin niku pun
1: amin.
0: Pecah niki. Karep Markus War niki pun mboten enten.
1: Lah
0: iki Sagiman niku nggih sing sakeran niku.
1: Iya.
0: Lah leke Asik kali Bakri niku niku
1: tak. Iso ana.
0: Asik enten niku tak
1: sing. Kuwi ro omae.
0: Nun,
1: kuwi ro omae.
0: Tapi masih ku tunggal guru wadah cekelane uange larek niku. Sing sapa? Sakeran yo.
1: Lho,
0: kok iso angel? Lho, lunyu cekelane ndak diaji kok.
1: Diaji opo?
0: Masih tunggal guru gak kira iso nyekel.
1: Lho.
0: Diaji-aji niku lho.
1: Apa?
0: Mulut putih.
1: Mulut putih. Mesti kan
0: ngono. Iya. Terus lek diaji mulut putih kok.
1: Terus
0: tapi mulut putih ku gak ono tandingane.
1: Ya mesti ono.
0: Mulut gorengan. Kocok kok niku. Tapi mulut gorengan wong saiki murah kan regane mek 1000.
1: Heeh.
0: Mang aja ngomong.
1: Lah meniko dos pundi? Aja gojek le ya. Iki serius lho. Kahanan iki sesuai ora saya aman malah ora karo-karuan.
0: Nek
1: aku njaluk pendapat wis kon kayak keterangan koyo ngono, saiki dulure kari telu antarane Sagiman yo Sakera, Asik karo Bakri. Kon roh omahe Bakri.
0: Lho sajane nggih semerep tapi tiang loro ku mboten rukun ngono. Mboten rukun.
1: Nah makane saiki aku njaluk tolong Bakri ya.
0: Celuk mriki.
1: Iya.
0: Ayo terno ge.
1: Wah.
0: Ngantung nganter wong mati. Kula celuke sampean teraken ndoro.
1: Yo. Kok iso kok muter Mas?
0: Lah kula muten wae.
1: Kowe tak perintah.
0: Mulange lah boten wani yo. Wong ojek kira murah 1000 wis gelem. Iya lek aku dodol petik duwe 1000. Mbak duwe dhuwit. Kowe yo ndang. Niku es tu ndoro. Akor. Lah terus mati carane terus pundi ya?
1: Wis gampang. Kuwi aku sing atur.
0: Monggo.
1: Monggo. Gini, Pak Bakri. Anane sampean tak tebakno nang pendopo kasistenan kene, aku njaluk tulung. Dino iki daerah kene iki ora aman mok mergo Sagiman Sakera. Dadi akeh paten pinaten, wong mati sing matine Sakera. Lah, manut critane Pak Sukir karo Pak Ambul, iso kecekele Sagiman Sakeraku, tapi nek tekok dulure termasuk Riko. Mangkane aku njaluk tolong karo Riko, iso gak iso Riko tak pasrahi nyekel pati lan uripe Sagiman yo Sakera.
4: Umpami kula mboten saged.
1: Lho, berarti Riko gak gelem bantu anu niku permen kene
4: nek saged
1: lah nek iso pekoro

0: dia. Nah iki pajeke Pasar Wonorejo pitung turun.
1: Pasar Wonorejo
0: pitung turun.
1: Pitung turun.
0: Nah.
2: Pitung turun sewan iki. Labemu kok enggak melok ditakoni.
0: Terus
2: ini kok cucu EPT. Nggih,
1: nyun sewu to.
0: Heeh.
1: Jan-jane kula sagah nggih mboten.
0: Iya, iya.
1: Mboten nggih sagah.
0: Lho kok ngono?
1: Jalaran umpami kula nyepeng, mboten cekap kula piyambak. Kula piyambak enggak ada derek tas. Sagete kecepengkan sagiman menika menawi kali derek kula.
0: Sing arane
1: Kang Asik niku lho.
0: Sik, nah. Nggih. Ana yang ngono, apa perlu diceluk mrene, apa riko teko dhewe nama Asik?
1: Waduh. Ngapunten, Don.
0: Lho, ngapunten e?
1: Pun ngantos lek kula niki sampai pinanggi kalian Kang Asik.
0: Lho, apa?
1: Kula niku satru nunggrik cangklaan ngono.
0: Karo
1: pun ngantos kula niku pinanggi kalian Kang Asik.
0: Heeh.
3: Lho, lho, lho.
0: Jaman-jaman wis koyo ngene kok jek ana satru.
1: Umpama kepanggih wonten margi, tarung wonten margi. Kepanggih wonten banyu nggih, tarung wonten banyu
2: to. Regane entuk satru lek perkara nyolong PT ah.
1: Hus.
2: Perkara utang iku ndara 1000. Menika dos pundi ndara?
0: Dik. Kon umpama tak gathukno karo Asik. Iki demi keamanan lho ya. Demi ketentremane wilayah kini. Dan dari kok gak sago, atau ketika kembangkan karo peranatan dari kini
1: jane gak sago, tapi lah iku lho ntar ketika kan manggih akan kang Asik kan dugi ngeriki sepuntan nih ntar
0: iki aku sing mental doro mantri sing dari penguasaan daerah kini aneh kok kembangkan
1: ya persoalan niku terserah kang Asik mawon.
0: Iya iya
1: monggo mawon kang Asik dipun timbali tetep ngeriki lek kang Asik saga kula nggih saga
0: ngono ya tenan. Ger,
2: datang
0: tolong.
2: Asik,
0: Ger. Asik,
2: Ger.
0: Kalau tak mikong. Kalau. Monggo, monggo, monggo. Kenara, monggo, monggo.
2: Boten nenten, Doro.
0: Senggano sopo.
2: Ge, kaji Asik.
0: Dengi.
2: Boten nenten di Ngriyani.
0: Aiyi.
2: Langgeng dong tinggi. Boten nih, Doro. Siap-siap lah, ini ku lempet-lempet gada akan.
1: Ngapunten Doro, piyambak aja lenting-lenting mon.
2: Siap-siap dong Doro nanti.
0: Asik, Bagri, kau ngarepin Doro Mantri lho.
2: Nggih, nggih, ngapunten Doro.
0: Sing wis-wis, sing buri keri, ojo nganti dulangi maneh.
2: Nggih.
0: Saiki kau niki dulur ketok kunir. Dulur bentuk tegal janji. Sing api saiki, ayo, aku sengik-sengi. Wawoh, api, koyok minguni.
2: Kulo kajeng wawoh kane Bagri.
0: Iya.
4: Mas, lepan kosong koro.
2: Loh,
4: sabar
2: sak untoro. Gak koro-koro.
4: Sampeyan nggih mbon ngoten pun gampang muring-muring. Sabar sak untawis. Ya, mpun nyebar kocoke boncis.
2: Aku
4: gimana
2: anak?
4: Gimana anak?
0: Ayo. Ayo salaman. Aku di sini.
2: Kula kajine salam kali ini.
0: Loh,
4: tenang.
0: Kula kene mau kali Kang Asik. Doro mantri lho ya. Doro mantri lho ya.
2: Ngapunten.
0: Ayo salaman. Aku di sini.
2: Kula salaman.
0: Iya.
2: Jok melo-melo kir
4: dan kaya pentek jago kate tarung lho
2: toto ane sewuan kong ngomong apa sih kok ngomong sewu-sewuan
0: ayo apa sih sini kenapa kok soalnya ini tinggap ya sing api sing sopan
2: mungkin nanti ku mau tenangu gak siap-siap ane gitu
0: ojo kuatir aku ono kene
1: masih kula dewa ditongkol yang mau termeneng mawon doro
4: tenang mawon
2: ojo melo-melo
4: buatan-buatan pun lah, uang itu sabar
2: hampir rosuan minggir dong ojoan
4: hampir pimpinan
2: apa?
4: Tembok
2: pun buntuan kok dodol kan
4: pun jangan salaman
0: ayo salaman, aku sini sini
2: kulo salaman
0: kelapa
2: sing wis ya kon
4: lapo
2: kon lapo hek kok iki santon
4: tiba kepleset dhuwit 1000
2: hek
4: leset
2: mosok dhuwit 1000 mreset
4: iki
2: hek kon gak tiba bol
4: iki lek siwat koyo wis ati ngene
2: Mboten ngremeh kok karo Pakri.
3: Nggih nuwun sewu, Ndoro.
0: Ayo, ayo, nunggu sing apik.
3: Ngapunten sing kathah.
0: Iya, iya, iya.
3: Nggih kok untunge niki wau wonten dika. Nggih ya. Dadi kula saged rukun malih kali Bakri. Niki disebabaken saking dika, Ndoro.
0: Lah mangkane tak jaluk sing wis ya wis sing mburi keri diati-ati. Iki ono kepentingan sing magepokan karo kahanane, iki ono masalah sing wis tak kandakno karo si Bakri.
3: Nggih.
0: Wektu dene iki tak pasrahe nyekel pati lan uripe sak daerah ya sak iman. Lah, Bakri sago tapi nek bebarengan karo Riko, mangkane Riko tak celuk mrene. Lah saiki wis padha ono asik kantanane Bakri, aku njaluk tulung. Demi keamanan lan ketentramane daerah Pinongko Wewengkonku.
3: Oke.
0: Aku njaluk tulung supaya Riko sakloro nyekel anane Sagiman ya Sakeran.
3: Kesalane Kang Sagiman Sakeran iki napa to?
0: Perkara salahe Riko gak permet.
3: Nggih.
0: Akeh paten pinaten lho anggur wong mati sing mateni Sagiman. Wong mati sing mateni Sagiman. Lho, lha sampai diterus-terusno, lamun gak ndang dicekel ndang gak diadili, terus dadi apa daerah?
3: Tapi nuwun sewu Ndoro Mantri nggih. Punten dalan sewu sak dereng. Nek Bakri sanggup kula nggih sanggup.
0: Nah, makane Bakri sanggup tapi lek bebarengan karo saiki karek Riko, Riko sanggup apa enggak?
3: Nek Bakri sanggup kula nggih sanggup.
0: Nah, iku sing tak enteni
3: omong. Tapi nuwun sewu Ndoro Mantri.
2: Bener niku. Nek nuwun sewu mawon. Nuwun sewu.
1: Kok wis-wis.
3: Dadi ngeten Ndoro Mantri
4: iki. Sampeyan masih mboten nuwun sewu nek yen nuwun 2000.
3: Ngapunten, ngapunten Ndoro Mantri.
0: Iya, iya, iya.
3: Sebab Pakang Sagiman iki senes tiang sembarangan. Iya toh?
0: Iya, iya, iya.
3: Kang Sagiman iki tiang sakti Mandraguna.
0: Iya.
3: Dulur tunggal guru kali kula kali Bakri.
0: Heeh.
3: Kang Sagiman iki teng pundi papan dunge ngantos sak mriki kula ngerteni. Ya.
0: Terus?
3: Tapi nuwun sewu. Kang Sagiman iki saged ndugi diwontenaken mawon teng desa pundi. Diwontenaken tayu uyon-uyon. Tandae nggih mboten sembarangan tandak Ndoro Mas.
0: Iya iya sop.
3: Kang Sabinya niki nek mireng gending tandae niki samirah. Senaos wonten petite gunung enten lak-lakane naga niki bakal ndugi.
0: Iya iya.
3: Niki pendapat kula.
0: Iya iya, tak tampa pendapatmu apik.
3: Nggih.
0: Perkara iki engko aku sing ngatur karo lurah-lurah.
3: Ya. Mboten. Heeh. Napa diwontenaken bresi desa napa dasa?
0: Ya iku pejare aku engko tak aturi karo lurah-lurah kabeh ya.
1: Nyuwun sewu, Ndoro.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang niku kok matuk-matuk napa sampun ngertos karepipun.
2: Nyuwun sewu.
3: Sewu. Engko balak-balik nyuwun sewu saiki.
1: Matuk-matuk modele kok pun ngertos ngoten.
4: Kula tak kancul riyen.
3: He, kate nandi?
4: Selak total petik.
3: Wong iki punggahan sik suwe kok.
4: Nggih, dibeles sak niki nyecil.
3: Gaya apa?
4: Kamu selamatan.
3: Lho,
4: selamatan ngewu.
3: Hah? Gaya engko.
0: Cek, kene Bakri.
3: Nggih,
0: matur nuwun atas kesediaanmu.
3: Ya, Bakri
0: Riko gelem bantu karo aku, bantu kangge ketentremane.
3: Nggih, soale ndika niku lak sing nyekel pedhang panguwasa teng daerah Wonorejo.
0: Ya.
3: Bangil Pasuruan Sukorejo lak ndika
0: nek
3: kula mboten manut yen kula nimbang.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Nggih pun kuwatir, Bu.
0: Heeh.
1: Ingeter mawon radine kula kalian kang ngasih sampun asal Pali lak sak ndika. Kula badhe nyuwun pamit.
0: Iya iya iya.
3: Heeh. Nuwun sewu, Ndoro.
0: Kula
3: nyuwun pamit.
0: Iya iya iya.
3: Namung idi pangestune mawon sing kula suwun,
0: nggih. Oh iya iya iya iya.
1: Sampun, Ndoro.
0: Heeh.
3: Monggo.
2: Matur nuwun, Mas. Sampean bolak-balik nuwun sewu. Napa? Suwun. Ayo aku gamelok,
4: win Mas Wi.
2: Ayo gamelok,
4: nanti kula matur karo mantri.
0: Gus Bakri mang rambuté mburi kaya lancuré PT ya. Pambul karo Pak Sugeng.
3: Nggih.
0: Rumu dhewe ya.
3: Nggih.
0: Dadi saiki ayo mlaku-mlaku karo aku nanggane lurah-lurah. Perlune takjak musyawarah desa ndi daerah ndi sing tak adakno besi desa sing perlune nanggatal njokok tandak samira.
4: Ayo.

0: sanggup ana ngarepe ndara mantri iki ya apa karep?
1: Heh, lho, te gak sanggup ya apa, Kang?
0: Heh.
1: Riko tak delok-delok ya. Mulai mulih teko ndara mantri. Nanti saiki rupane kok aras-arasen. Lah iya lek gak ngono lho.
0: Pancene aku ki males. Kon lak ngerti sih.
1: Iya.
0: Sopo Kang Sagiman Sakera?
1: Iya.
0: Sopo Asik lan sopo Bakri?
1: Iya.
0: Dulur tunggal guru ri.
1: Iya.
0: Bebasan bareng mangan upas bareng mati. Heh sak boyo loro sak boyo mukti. Bebasan awakmu dijewit wong krasa loro aku go ngrasakno.
1: Iya.
0: Kang Sagiman yo melok ngrasakno larane.
1: Iku lek tumindake bener.
0: Heeh.
1: Tapi lek tumindake nelengser saka sing bebener.
0: Awak dhewe wae awakmu.
1: Iya.
0: Kesalane Kang Sakera Sagiman iki opo?
1: Waduh.
0: Heeh.
1: Sak ombro, Kang.
0: Kok iso awakmu ngomong sak ombro?
1: Riko ngerti ya.
0: Heeh.
1: Tuan Antonifa, Tuan Fakil.
0: Sing duwe pabrik Rami,
1: lah.
0: Sing duwe pabrik Goni,
1: lah. Iku mati perkara sapa?
0: Ya perkara Kang Sagiman.
1: Dipateni
0: karo Kang Sagiman.
1: Sing salah sapa? Sing bener sapa?
0: Nek sing salah Tuan Antonifa, sing bener Kang Sagiman.
1: Iya.
0: Apa sebabnya aku bener Kang Sagiman?
1: Iya.
0: Tak balekno nang awakmu. Umpama kon wis nyambut gawe, bebasan kerikitmu wis dileweran, rambutmu ribah, ora ibanengen.
1: Iya.
0: Terus mari ngono awakmu njaluk hakmu, njaluk bayaranmu.
1: Iya.
0: Mari ngono duit gak ono.
1: Hmm.
0: Broneng sing dituki. Umpama awakmu ya apa?
1: Tak iris lambene
0: ya, Pak. Lah iki berarti sing bener Kang Sagiman.
1: Gak iku tok,
0: Kang. Apa maneh? Apa maneh?
1: Salahane Kang Sagiman gak iku
0: tok. Apa? Siki sing sepisanan, sing ping pindho apa?
1: Riko Ruh. Rutin.
0: Rutin. Sing mateni Kang Sagiman.
1: Iya, iku ya. Lek dianggap anak ya anak, sekalipun iku ponakan, ya. Iku lek omong-omongane.
0: Iya.
1: Lah sampe lek nang ponakane, nang sedulur dhewe wani mateni apa maneh nang wong liya, Kang? Heh. Ngono bener ta gak tumindake Kang Sagiman?
0: Nek jare aku bener tumindake Kang Sagiman, keliru tumindake Brodin.
1: Bener mapan kok ndi? Salah mapan ndi?
0: Kang Sagiman ana hukuman pirang taun? 15 tahun
1: iya
0: bareng ana sing kandha krungu nek bojone sing enom Merlina
1: iya
0: nek omah iki manuk-manukan karo Srodin tak balekno nang awakmu
1: iya
0: umpama bojomu dinyanyaunyah uang terus ya apa pikirmu ya apa
1: lek kanggoku masalah bojo masalah sing gedhe tak kethok gulune
0: lah berarti sing bener Kang Sagiman
1: sing salah
0: sing salah Srodin
1: lha ya ilmu kutok gak apa-apa
0: ya ping piro ping pindo ping telune
1: riko lak ngerti sih ya lurah Rembang sak carike
0: cari tampung petinggi Rembang
1: iya
0: sing mateni ya Kang Sagiman
1: iya
0: Kang Sakera terus munggah awakmu
1: lha wong salah kaya apa luput kaya apa ya mosok ngono carane wong negara ana sing merentah negara ana sing nata lho Kang
0: iya awakmu tetep nyalano Kang Sagiman.
1: Ya iya ta.
0: Nek aku tetep benerno Kang Sagiman ya Kang Sakera.
1: Lah kok iso?
0: Sebabe apa? Awakmu bedino ngalor ngidul. Sore esok awan.
1: Iya.
0: Mesti gawe koplo.
1: Iya, iya.
0: Kamangka tinggalane wong tuwa biyen sak durunge
1: metu ngaji.
0: Disekoro
1: tumindake Kang Sagiman. Heeh. Bener ta gak ngono?
0: Ngene. Nek pancene awakmu tetep nyalano Kang Sagiman.
1: Iya.
0: Ngeyel kate nyekel Kang Sagiman.
1: Iya.
0: Terus dasarmu iki apa?
1: Lho, ngene, Kang.
0: Nek
1: sampe awake dhewe,
0: ya. Iya.
1: Iso nyekel pati lan uripe Kang Sagiman. Gedhe ganjarane, Kang.
0: Cilike ngrangket gedhene mateni.
1: Iya.
0: Kok iso awakmu ngarani gedhe ganjarane?
1: Pajeke pasar keling, pacar kembang.
0: Wonorejo,
1: Wonorejo sampai ngene Pasuruan.
0: Sampai sapa Bangil Sukorjo Pandaan.
1: Aku karo Riko.
0: Pitung turun dikekno awakmu. Berarti kono iki kemilikan derajat, kemilikan donya bondo.
1: Karo Riko menang milik gendong lali.
0: Menang milik gendong lali sebab apa? Awakmu abot pangkat derajat donya lan bondo. Ning awakmu ora ngeman barek dulur. Kang Sagiman.
1: Eling Kang.
0: Heeh.
1: Wong urip alam donya.
0: Heeh.
1: Kesempatan sing kaya ngene cuma siji Kang. Mek ping siji gak iso mindo. Lah lek sampe iki awake dhewe gak iso nglakoni, waduh, gak ono kesempatan.
0: Kon ngerti, Kri. wong sing dodol ning kene pasar Wonorejo ana wong dodol biting,
1: iya,
0: ana wong dodol godhong, ana wong dodol untingane kangkung,
1: tapi sak piturute
0: kepungkasan iki ana wong dodol kayu untingan kanthi ditarik pajak. Kon diarani bahagia di atas penderitaane wong liya kon.
1: Peduli, Kang. Sing penting awakku penak ya. Urip donya brana akeh, lha apa mikir wong-wong mikir ngono-ngono
0: gelem
1: mikir karo.
0: Ngene iki.
1: Ngene Kang sik saiki.
0: Yo.
1: Tak tanding riko. Kayak ngene ae. Tak delok omongan riko mulai awal sampai akhir ya.
0: Yo.
1: Koyok-koyok mbelane Kang Sagiman. Lha riko gak sanggup tak cekle deeng.
0: Hei. Bagri.
1: Apa?
0: Kowe kok sik ngotot ta
1: iki. Ibarat awake dhewe ngomong ngene ndara mantri ya.
0: Yo yo.
1: Tong ngidu gak iso di.
0: Aku gelem. Mene sak bantu karo kowe.
1: Iya.
0: Iya toh? Ning aku ora kemilikan derajat lan pangkat donya lan bondora.
1: Wedi dosa.
0: Ning aku wedi dosa. Aku ngerti syarat.
1: Pokoke riko gelem. Dosa perkara aku sing nanggu sempet aku sore
0: penak. Aku demi keamanan pasar Keling Wonorejo, Bangil Pasuruan Wonorejo sak piturute.
1: Iya.
0: Ayo dicekel Kang.

0: Pak Madun.
1: Nggih. Ndak pundi badene?
0: Aku kate mrono.
1: Lho, kula menapa badhe bacos bodho kok iki?
0: Lho, kate kok bodho?
1: Lah kula nyelamaken putu kula iki napa?
0: Benjing. Nyunatna putune. Nah, mapan kebenaran Pak Madun ya.
1: Nggih, nggih.
0: Iki mumpung ketemu ya, tapi aku gak usah nang ngono ya.
1: Nggih, nggih.
0: Jane aku mau ngambil lurah-lurah. Lurah-lurah tak kon golek kabar informasi rono-rono, kepaksa aku kate nang omah.
1: Nggih, mboten napa.
0: Nek pancene riko kate repot nyunatno putu riko, aku tolong ya nyelang papane.
1: Lho, caget papa.
0: Nah,
1: papan nggih.
0: Cuma di samping sampean nyunatno putu, aku nyelang papan terus tak gawe rame-rame.
1: Rame-rame napa lho?
0: Nanggap tayub.
1: Enten gawe niku.
0: Iya.
1: Aduh, mboten kula.
0: Lho,
1: nek enten gawe kula mboten gelem kula. Kula nek gawe niku kula bingung kok kula. Mboten nek.
0: Lho. Iki aku sing nyelang lho.
1: Nggih.
0: Aku sing njalo, sing nembung.
1: Lindune gong mawon.
0: Hah?
1: Lindune gong mawon.
0: Lintune gong. Lah mongko iki senengane masyarakat kene iki tayupan.
1: Nggih. Tapi geliane gong mawon kula niki nek gong.
0: Oh,
1: kuping kula niku.
0: Ya wis ora apa-apa. Nek pancene teko gak setuju, gak gelem apa-apa. Cuma aku takon yo.
1: Nggih.
0: Umpama sida le.
1: Nggih.
0: Umpama sida aku yo nuyon.
1: Nggih.
0: Gong sing penak iki kira-kira ndek endi?
1: Lha niku balung niku enak niku. Gonge niku putih-putih. Tabuhane nggih Pak, cemplu enak niku.
0: Lah rek kok ero.
1: Kulo gelek latihan.
0: Lah terus karepene wong-wong iki lurah-lurah sepakat nanggap tayo.
1: Lho, tayo tanda niku.
0: Iya.
1: Aduh, kulo nek tanda niku, kulo kepenak tanda sak kilo menyimpang kulo niki.
0: Lho.
1: Kulo mboten seneng kulo.
0: Iki karepane wong-wong arek. Aku mek nyelang ya, nembang wis perkara ngene-ngene aku kok sing tanggung.
1: Nggih, lune tanda mawon ta lune tanda.
0: Iya. Jadi kok sing ngomong lawasan ya, aku malah takon. Umpama sida aku nuruti kekarepane masyarakat nanggap tayub.
1: Tayub.
0: Sing apik, sing penak, sing ayu iki tanda sapa kira?
1: Lho, gondha lagi niku. Sampe kan iku ayu niku. Potongan ya absurd kan iki penak niku.
0: Temenan niku.
1: Nggih.
0: Lah iki kok ero?
1: Lah kula tau nginep. Boten, boten. Boten ono apa niku ayu panjenengan. Niku senengane panjenengan, senengan tiyang mriki niku.
0: Oh, lah ya. Dadi lek ngono aku njaluk tulung nang Riko.
1: Nggih.
0: Cuma aku anu lho ya, iki nek tayub, iki mestine ana omben-ombene lho.
1: Napa teh-teh niku?
0: Kok teh?
1: Lah napa?
0: Ya kaya bir.
1: Waduh. Bon minum-minuman kok ben seneng niku. Bon seneng kula minum-minum ben seneng kula niku. Bonsenya kulo.
0: Niku wis agawane.
1: Masih
0: ono tayuban, mesti ono ombene.
1: Tapi nggih teh mawon kenek, kopi mawon pun nanti ngoten-ngoten niku mboten kenek kulo men seneng kulo.
0: Oh, iya. Cuma nek wong ya milih sih, Pak.
1: Nggih.
0: Kira-kira omben niku sing enake ngopo sih?
1: Cap jenggot niku kuwi enak.
0: Yo roh ae jane ngono.
1: Cap jenggot kuwi enak anglek niku.
0: Tau ngrasakno?
1: Pendino niku. Mboten ndoro. Nek panjenengan kanggo keperluan gubernemen nggih monggo mawon.
0: Iki kepentingan gubernemen lho ya. Aku nyewa, aku nyelang, aku nyilih papane ya.
1: Nggih, tapi kalau tak rong dino tak ngungsi
0: lho.
1: Ngungsi ndeng ngeta kok kula mesti kono apa.
0: Nah, apa? Pasti gak ngungsi gak apa-apa, Pak Madun.
1: Nggih.
0: Wis ditunggoki lah.
1: Nggih.
0: Ngono lho ya.
1: Nggih.
0: Dadi aku njaluk tolong nariko ya. Aku saiki tak ngomong nang lura-lura,
1: nek
0: wis oleh papan dikene Pak Madun.
1: Nggih.
0: Pemetakon, Madun sapa? Ya Madun Mudin niku.
1: Sing kate nyunatno
0: niku. Lah, ya. Aku tak nang lura-lura lho ya.
1: Nggih. Kula kasih ngebatas butuh ya.
0: Iya.

singko. Kok letak kok tok ora apa mule ndek mamulan kake marus terus salah gawe ra ora tok. Jebuk aku mung kakeung bodo singko kowe.

0: Kenapa sih kamu tak kenal? Kenapa sama Ki?
1: Bunda apa? Bunda berasa apa?
2: Mas bodoh genting.
1: Pola reng di keboy dia yo.
2: Pola.
1: Darman ana kita lagi aman apa jo tantar ambo diri kandung ngijing dan tak nyaman yo ra.
3: Kata
1: Amira.

0: كنونج
1: شنكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
3: Rila amala panjuk.
4: Apa jangan engko iki?
3: Ya sekarang peka, iki mung kakek tanggung jawab.
4: Ayo entar,
3: ayo. Kakek saya tahu jare
4: iki. Iya, sapa sing nyambung
3: kakek tetep pengantete.

0: Nempel.
1: Permantri. Permantri
2: Riko,
1: Pak. Oleh sampur koyo aku mau. Joget.
2: Joget.
1: Monggo. Masih gak joget ta?

0: engko make na pri undangan panjen jumpa musakira sagiman
1: pak matur teraya terenegi pak matur sendik kebay ini kak maka ada tamu di jauhan ini kak oh tore ya terenegi masuk masuk masuk
0: sama seroyari
1: pak matur ini kak pak
0: betta beri undangan bareng sengko
1: dormo pak maturnya kita beri undangan gun demes yang digabai ini bongsanya kemenono cari rangkaan demah
2: demah pak matur nandan saper ya
1: bayi tandan ya beda satu ini samira samirin samirin
2: samira
0: samirin tandan
2: para sabu
1: para
2: udah remak apa matam barat iya bu lo ambil arti nabaran
1: nah ini kesedih gak boy ini kak
3: sedih bos sedih gaya
2: tadi parlo siapa
3: aku lho
2: dolam bo sampian naga gak ngekno
3: naga kawa
2: birkes
3: oh oke
2: nah saat ini kok pas gunggungan sampian
3: gunggungan ya gak gunggungan
2: lah gunggungan itu lho yang punder itu
3: oh gonggongan
2: lah terus untuk ini ngomong lho
3: itu gonggongan
2: ini ya tujah
3: iya
2: buah buah
3: buah buah
2: sama masak sopo yang masak sopo
3: yang masak ya kone itu lah yang masak
2: kok gak ngomong aku lalu aku yang masak itu masih dati lombok iso ngeses
3: loh kok iso?
2: Haa
3: kok iso pedes ya apa itu?
2: Loh yang mangan tata buk parut
3: oh mesti air kok aneh
2: lalu aku itu iso ngeret setiti dadi aki
3: lalu apa kok dadi deret-deret dadi aki?
2: Loh deret bondone deret setiti dadi aki
3: oh dirit lah itu
2: lah iya dadi aki
3: dadi aki ya kok aki ya sih? Kok saya dadi aki
2: ya? Awet aki ngono ku lho.
3: Oh, dadi akeh ta?
2: Nah.
3: Oh, iya iya iya iya.
0: Wis padha beri undangan.
2: Iya.
3: Oh, anu, cak ya ta iki.
0: Lopo wingko.
3: Lali aku le, wis suwe gak tau metu kon.
0: Wong sange rasa giman, mengke ta undang yo, Pak.
3: Iya kok iso kumur apa aku digawe.
2: Sapa nyaranan arek klepae
3: niku? Moden.
0: Udin
3: madun
2: udah maslin lah sawut
0: madun
2: tak kok sawut
0: iya
2: udah papas geton iki biar nih cahit anda ilut duruk lembek
4: banyak kita saya kebuk aduh ngomong ibu
2: nah iya mak keburu tok
1: tengel
0: nunat lamben buk
1: pengumuman ditujukan kepada para tamu yang masuk dalam taruk ini dilarang membawa senjata tajam sabar
5: iki wis dadi peraturane wong gubernur nek ana tayupan sapa ae sing mlebu ana sak tengahe terop iki dilarang nggawa senjata tajam dititipno dhisik enggak dititipno dhisik mari ngono nek wis mari oleh dijak
0: oh iya
2: aduh pola apa sih kalah ini mau nyambung orang yang lojolan apa kekabih gigi
1: enggak ini mau ampun lestari ini mau beli ya boleh sini kak aduh saya takut
3: ini mau ketorohan ini ya
2: maju tanda kena arah maporo sakit atit kok ya nih
4: iya bu
2: pada itu
4: tanda kena atit kok bu
2: menganjam mau coba
4: bilang penting larangan
1: ya
4: Thank you.
6: kok wolan aku.
5: Kon niku ya ngono pisan. Sopo Kang Sagiman, sopo Arlija. Neng kekno sing sopan, lapo kok uncalno ngene
6: kok gak duwe aturan. Nek nyedhek kula wedi.
5: Lah lha apa wedi? Wong ora nggawa apa-apa.
6: Bi sopan ta ya.
5: Ayo bareng ngono meneh.
6: Ya aduh.
2: Darane iki kene kandhi aturan.

0: Julian. Maju terus.
1: Samira!

0: Ketemu dhuwur.
1: Gak apa-apa, Kang. Ngene, Kang. Aku lak wis suwe gak ketemu Mbare Riko. Saking kangenku, Kang.
0: Oh, sing kelompok sengko.
1: Iya, saking
0: kelompok. Iya, yuk.

0: kedadian sing koyo ngene iki yo. Heh. Nyatane Superman Belanda janji bare awak. Ayo petung turunan pajeke Pasar Wonorejo, Pasar Keling, Pasuruan Bangil nganti Sukorejo.
1: Ah. Hmm. Sajane ya sapa ngerti sih ta, heh. Tegese awak dhewe dijabung alus jolos.
0: Lah.
1: Ngomong ngerti ngene lha apa wae tego karo kan.
0: Aku ngarep pondo apa bare awak.
1: Iya.
0: Ya toh. Gubernemen iki padha karo wong Londo. Ketemuan Londo wis ngerti awakmu.
1: Apa?
0: Apike alon-alon mburine bakal bondo bae awak.
1: Nek tak pikir-pikir bener iki kok piye.
0: Lah iya,
1: persoalane apa? Lah wis dina iki, ya. Kang Sagiman kang Sakera wis dirangkit karo Londo.
0: Iki jelas dihukum gantung.
1: Lah iki hukumane pati.
0: Kamu kok salah sing gedhe mbarek Kang Sagiman iki awakmu, aku go melok salah. Tanpa awakmu tak bantu mbarek. Aku kang elang menawa awakmu nyekel Kang Sagiman.
1: Ya wong, mumpung iki umpama wong tobat. Iso ana kesempatan.
0: Lah,
1: dina iki ayo ngunjungi Kang Sagiman, ayo njak sepura wae.
0: Ayo, njak sepura wae.

0: karyan si Bakri.
1: Iya, iya.
0: Sedaya menika anane kecepenge Kang Sagiman iki disebabaken saking kula kalian si Bakri.
1: Iya, iya.
0: Mulane saderenge paukuman kula dipunlaksanaken kula bakin nyuwun pangapunten
1: dumateng. Ayo, ayo tawene lak. Ayo.
2: Ora ngalena. Jangan nangis kakek.
0: Kang Sagiman. Piro-piro luput wae njaluk sepura bareng iku ya, Kang.
2: Asik bareng Bakri.
0: Iya, iya, Kang.
2: Mong kakek tadi kesalahan bareng sengko ayo. Saya salah liat kok. Neng engko mekas bareng asik bareng Bakri tak ya?
0: Mekas apa kali?
2: Mongko lepas ten bareng Gusti.
0: Iya iya Kang.
2: Patuan jak sampah upah.
0: Iya iya Kang.
2: Coba pecekan Odin Arlija bareng Arlina pas lagi bareng kakek tak ya?
0: Wis aja kuwatir Kang. Riko pesen sing kaya ngono karo asik makaro Bakri.
1: Iku wis dadi tanggung aku Kang. Minangka tebusan dosaku karo Riko Kang.
2: Sehingga pecocek sempak opo kakek tak ya?
0: Ya apa jari aku Kang. Wis Riko aja kuwatir maneh. Nek sampai aku ngelalekno apa sing dadi pesen Riko Kang. Mandar aku disambri bedek ya Kang.
2: Iya iya iya iya. Eteku bareng sing kok
0: tolong kakek tak ya? Iya iya
1: iya. Asik Bakri.
0: Aku tembak mati.
1: Tunggu hitungan. Satu, dua, tiga.

0: saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, turunkan bola ke tengah kepada Vitinha, masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo, masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto, bola tarik saja ke belakang, kembali kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik, sayang sekali langsung dilanggar tadi. Marcelo tadi lakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moltosani tadi, terjatuh Moltosani, Samuel Moltosani. Tendangan bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pertahanan Kongo, kirim bola ke belakang. Mbemba, kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi, direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano, memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi, Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo, lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing, di sana ada Cancelo, di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo, namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Turunkan umpan ke depan, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
1: Memasuki menit ke-4 ataupun menit 5 waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tadi oleh Mbambe. Mbambe maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun, serangan arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha. Geser lagi ke sebelah kiri, yang tiga adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi. Masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, 7 adalah nomor 20. Kali ini masih ada pemain Portugal umpan ke kotak penalti. Tadi sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke

0: diganggu satu kosong melalui Joy Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub. Luar biasa hebat gol pembuka dari Portugal ini menggebrak publik dari Amerika sendiri. Kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Paraswaga, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Motong Sami, dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan, Koko kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka, kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun menilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan, Vitinha tadi geser lagi ke belakang, masih para pemain Arujo kali ini geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes, kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal, masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih kiri sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu, back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri kali ini bermain 1-2, Mendes tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran, masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh para pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Vega kali ini, geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo, bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal mengenakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan, Kongo dari sebelah kiri dicoba disergam oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini Masuaka, arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo, baik sekali back pass kali ini kepada Pasi, Pasi arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo, berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu, Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan, kali ini masih Bakambu, arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpannya kepada Bilati, masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tolong kaki kiri, hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
1: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang. Nah, serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, terlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araujo, Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan ada Cancelo, kembalikan kepada Silva, masih Silva, umpan ke belakang kepada Vega, masih Vega, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Vitinha, bukan kepada Vitinha lagi bola, pendek saja kepada Araujo kali ini, masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Juan Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Togo. Nah, bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Togo, pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembo. Langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jasim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya KYB langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan Bissaka, masih Wan Bissaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini Kayembe menguasai bola, mendekati kotak penalti. Ada Bakambu, masih Bakambu, Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari Kayembe tadi. Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi meruntuk, masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26 Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur, tendangan bola datar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri ada Kayembe, masih Kayembe, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan atau di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis pengangkat bendera nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola di berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo tadi, kirimkan bola ke belakang. Kali ini Vitinha menguasai bola, pindahkan lagi ke sebelah kiri ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya, pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega, sodorkan pendek kepada Vitinha, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan João ataupun Araujo tadi, kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa, pendek saja kepada Vega, berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Turunkan bola ke belakang kepada Vega, masih Bruno Fernandes, masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha, masih Vitinha kali ini berlari tepat ke depan, pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri ada Neto, kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo, masih Cristiano Ronaldo, kembali bola kepada João Neves. Nah, terjadi perebutan kali ini, bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo, hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja, bola lebar kali ini Vitinha menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo, kirimkan umpan lapuk, ada Cristiano Ronaldo, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal. keduanya. Wisa bisa melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wisa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri. Ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini turun umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada gol. Terjadi kemelut tadi. Bola di tepi saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan langsung. Oh, hampir saja. Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggadakan keunggulan Portugal. Namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo. Masih kiper dari Kongo tadi tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
2: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola di kaki satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi, masih ada Vitinha. Alirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya. Masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo. Sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi. Geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha. Arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Neves. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri. Arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat dia Cristiano Ronaldo. Arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain di Pomo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kini kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes, umpan kena kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini, dapat penalti tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi, nomor 8 kali ini mau Kausani. Diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Basi tadi. Buang saja jauh, lewati garis tengah. Berduel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Motosami. Coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wisa. Kali ini Wisa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal Costa. Sempat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes. Ke depan nanti kepada Neto kali ini. Masih para pemain Portugal arah dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-20. Skor masih 1-0 keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola. Arahkan teman-temannya ke lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes. Coba lagi kali ini. Secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi. Masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Intinya kali ini Portugal terus membombardir. Bagaimana pertahanan dari Kongo. Arilkan kali ini ke sebelah kanan pada Araujo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal. Sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada Mendes. Masih para pemain Portugal. Temponya agak sedikit pelan kali ini. Pada Mendes lagi terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Leto kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi Bruno Fernandes. Masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Buktinya pada Bruno Fernandes kali ini giring dengan pelan-pelan. Coba lagi sebar dari kanan pertahanan dari Como. Dorong lagi kali ini para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko juga karena terburu-buru, tapi lebih memilih mengatur tempo terlebih dahulu. Bruno Silva dari kiri, sebelah kanan kali ini. Itu adalah satu pemain tadi dari Portugal, Araújo kali ini masih pelan-pelan saja, belum menusuk secara buru-buru para pemain dari Portugal. Masih terus para pemain dari Portugal, didekati satu pemain tadi dari Congo. Di pertahanan sendiri kali ini Portugal, arahkan kepada sebelah kiri, kepada Vega. Kali ini menyerang, membantu. Coba lagi bermain 1-2 tadi Bruno Fernandes, tetapi masih dibaca dengan baik oleh tadi Mbemba. Orangkan lagi, tapi hasilkan lagi lemparan ke dalam terlebih dahulu bagi tim Congo. Tetapi high pressure break dilakukan oleh kedua tim dahulu. Seperti apa mungkin Bung melihat di 23 menit pertama karena Portugal sudah unggul, tapi temponya jadi lambat justru setelah itu.
3: Ya, Sempi, saya melihat di sini ada inisiatif Portugal untuk bermain lebih bersabar. Karena tentu tidak mudah menghadapi tim yang menumpuk hingga 8 pomain di barisan pertahanan. Kita tahu Como mengandalkan 5 back sejajar ditambah dengan 3 gelandang yang memang lebih bertipu bertahan, yang merapat ke belakang sehingga ada 8 pemain menumpuk. Jadi saya melihat Portugal yang memang sudah mendapatkan keunggulan 1 gol mencoba untuk bersabar, mencari celah sambil berupaya menarik pemain-pemain Como yang rapat di belakang untuk sedikit lebih keluar sehingga menghasilkan celah untuk bisa dimaksimalkan oleh Portugal.
2: Pemain bintang mereka Ronaldo juga seperti terkungkung nih, bahkan harus menjemput bola ke sisi sayap, Bung.
3: Ya, Cristiano Ronaldo yang sejatinya pada pertandingan ini diplot sebagai striker, kita tahu sangat sulit mendapatkan bola karena ketika bola bahkan belum menyentuh dirinya, dia sudah ditempel ketat oleh setidaknya 2 pemain. Jadi sejauh pertandingan bergulir 24 menit, yang terlihat Cristiano Ronaldo seolah balik ke posisi aslinya di sebelah kiri serangan. Yang kita tahu di kiri serangan Portugal memang sejauh ini sangat aktif dengan kehadiran Nuno Mendes dan Bruno. Jadi Cristiano Ronaldo pun akhirnya ikut tertarik dalam tanda kutip untuk ikut bermain di kiri serangan, akhirnya sulit mendapatkan ruang bersih untuk menciptakan gol.
2: Terlepas dari gol yang tercipta untuk Portugal, melihat Congo dengan kekuatannya seperti apa, mungkin sudah ada gambarkah atau memang Congo juga masih terus bertahan untuk mencari juga celah?
3: Ya, Congo sendiri tidak mau mengambil resiko untuk bermain terbuka. Kita lihat dia terus menumpuk pemainnya di lini pertahanan, tapi saya melihat ketika dia mendapatkan momen serangan balik, artinya dua pemain yang memang diplot sebagai penyerang yaitu Wisa dan Gakpo mendapatkan peluang, terbukti mereka bisa memaksimalkan. Dan tadi sempat ada peluang yang membahayakan walaupun masih belum bisa menjadi gol.
2: Ya, biasanya memang sudah high pressure break ini ada instruksi khusus ya dari para pelatih yang juga memang sambil minum, sambil menegak juga minuman, karena terlihat juga para pelatih juga pastinya ingin memburu juga poin ya, Bu Fahmi.
3: Ya, kita lihat sendiri di layar, Cristiano Ronaldo pun ikut memberikan masukan kepada para junior-juniornya untuk pertandingan, lanjutan pertandingan, karena dari sisi permainan pun Portugal masih condong mengandalkan kiri serangan, sementara kanan serangan yang diisi oleh Bernardo Silva dan Cancelo masih terasa masih kurang dimaksimalkan di 24 menit jalannya pertandingan pertama tadi, UMP.
1: Iya, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan kembali dimulai setelah sebelumnya dilakukan hydration break. Saat ini Portugal masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak sundulan João Neves pada menit ke-6 babak yang pertama. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Congo. Wan-Bissaka ke depan tadi maksudnya kepada Cedric Bakumbu, namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Cancelo, umpan ke belakang kepada Araújo, pendek berikan kepada kiper Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, namun berhasil dicuri oleh Araújo tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat berupaya untuk direbut oleh pemain Congo dan masih kita nantikan. Ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti. Kongo pendek saja kepada Mendes, pendek lagi kepada Araujo, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cristiano Ronaldo, namun dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Mendes dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke belakang kepada Vitinha, pendek saja kepada Araujo, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada João Cancelo, masih Cancelo, umpan ke tengah kepada Vitinha, masih mencari rekannya Vitinha, sodorkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Bruno Fernandes, berikan kepada Mendes, berikan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kini bola dikuasai oleh Araujo, pindahkan bola ke sisi belah kanan. Jokase, umpan crossing tadi hampir saja sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi mendapatkan umpan cantik, namun bola nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 29 dan Portugal masih unggul 1-0 pada menit ke-6 tadi. Tendang bola jauh ke depan tadi kiper Basi, namun bola lebih dekat kepada kiper Diogo Costa dari Portugal. Kirimkan umpan kepada Mendes, tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Kali ini Kongo masih dari sisi sebelah kanan, ada pemain dengan Motosami tadi, masih Motosami kepada Wan-Bissaka, umpan crossing. Di sana ada Cedric Bakambu tadi, namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Sayang sekali tidak dimanfaatkan tadi upaya serangan balik. Kali ini dilakukan oleh pemain Portugal dari sisi sebelah kiri, ada João Neves, namun umpan yang tidak begitu akurat meninggalkan lapangan pertandingan karena cukup tinggi tadi, nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Pedro Neto.
2: Masuk ke menit 30, skor masih 1-0 untuk Portugal, dan Kongo memang sesekali coba membangun serangan balik namun belum membuahkan hasil. Kali ini masih dari pertahanan Kongo. Abuadi kali ini dari belakang coba alihkan, melambung ke sebelah kanan yang itu satu pemain dari Kongo, diarahkan lagi tapi dipotong dengan baik tadi oleh Mendes. Masih Mendes kontrol kepada Vitinha. Vitinha back pass kali ini kepada kiper dari Portugal, jadi Costa, alirkan lagi kepada Vega. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Wissa kepada Vega, di mana lukan tadi yang dilakukan oleh Vega mengecoh pergerakan dari Wissa sehingga melakukan pelanggaran di kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Portugal, ataupun masih menunggu bagaimana kali ini kiper dari Portugal Costa yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning lempar ataupun ke depan. Dan ini satu buah duel tadi dilakukan dari sebelah kiri Pedro Neto dengan pemain lainnya nomor 22 ini Mbemba. Kita nantikan apakah mendapat kartu kuning langsung dari wasit Mbemba karena memang duelnya tadi bersama Pedro Neto terjadi, yang membuat Pedro Neto mengerang kesakitan di menit 32 ini. Berbahaya, satu sudut tampaknya masuk kepada muka ataupun wajah dari Pedro Neto. Apakah ada Ricci VAR karena sekali lagi juga bisa potensial rekat, tapi nampaknya tidak ada terlalu serius ataupun tidak bersengaja tadi dari Mbemba. Cancel Mbemba akan kesebelasan dilakukan tadi pelanggaran terhadap Pedro Neto. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Portugal dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal tajam kali ini, melihat Mendes coba dilakukan melengkung kali kotak penalti, diusir oleh Mbemba, jatuh kali ini kepada Motosami. Motosami dari Kongo kali ini arahkan lagi ke tengah kepada Mbemba, alirkan kali ini ke sebelah kiri kepada Kapuandi. Kapuandi masih terus menggiring bola jauh kali ini, melewati garis tengah dari sebelah kiri. Kali ini masih dorong kali ini, bermain 1-2, terlalu satu pemain dari Kongo, terangkan kaki kiri menuju gawang, tetapi memang kecepatan dan juga powernya masih kurang tadi. Kayemba mampu Vega dari kotak penalti pertahanan sendiri arahkan kepada Araújo. Masih para pemain Portugal sebelah kanan, Cancelo kali ini dorong lagi ke sebelah kiri, jauh melebar. Vega giring dengan kaki kirinya, arahkan kepada Vitinha ataupun Bruno Fernandes tadi ataupun satu pemain lain di Portugal. Vega masih kali ini para pemain dari Portugal Neves kali ini kepada Vega, terus berbolak balik 1-2 baik pemain dari Portugal maupun juga Como masih menunggu pergerakan aluran bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Araújo, dorong kepada Cancelo ke sebelah kanan ataupun satu pemain lainnya tadi yaitu Bruno Silva, dorong lagi ataupun back pass jauh kepada Diego Costa. Kiper dari Portugal ini masih mencari kawan, terus memainkan bola di dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, dicocor oleh para pemain Kongo. Satu kesalahan dilakukan oleh Costa, tetapi untung bola masih bisa juga diarahkan ataupun diusir dari pertahanan Portugal. Selamat gawang dari Portugal. Sebelah kanan kali ini para pemain Kongo coba membangun serangan 1-2 dari tadi Wan-Bissaka. Masih diutuh kepada Musami, dorongkan jauh kali ini kepada Suan Zende. Kapuadi dari Kongo kali ini masih di sebelah kiri. Masuaku kali ini dorong lagi kepada pemain lainnya. Ayambe mampu mencuri tadi aluran bola dari Neves sehingga lemparan ke dalam oleh Kayembe ataupun nampaknya lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal yang menjadikan kali ini lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal. Masih belum menemui sasaran tadi para pemain dari Kongo. Back pass kali ini jauh dari sebelah kanan, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes, pemain asal PSG ini. Dorong kali ini masih geser lagi ke tengah kepada Vega, bermain 1-2 kepada Vitinha. Alirkan kali ini Araújo ke sebelah kanan, masih Araújo giring. Cancelo kali ini membantu, dorong lagi masih Cancelo, mencoba tadi melewati satu pemain dari Kongo. Justru bermain-main 1-2, para pemain dari Portugal bermain rondo kali ini dari sebelah kanan. Para pemain Portugal back pass lagi jauh kepada Vitinha, lambung lagi jauh kepada Mendes dari sebelah kiri, kontrol dengan kaki kiri masih Mendes. Menit 35 kali ini dibantu oleh Pedro Neto, coba lagi meminta para pemain Portugal agak lebih datang lagi, dorong kali ini hampir lolos dari Pedro Neto. Kontrolnya sayang sekali tidak siami tadi sehingga Pedro Neto yang tidak membalikkan badan lepas bolanya, belum lagi menemui gawang dari Kongo. Kali ini Sami kali ini dorong lagi kepada Bakambu, masih Bakambu, coba diambil lagi motor Sami, bermain 1-2 Kongo. Tengah lagi kali ini dicuri oleh para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan kali ini dari tengah pada Cancelo, dorong lagi kepada pemain lainnya Bruno Silva, bermain 1-2 masih Bruno Silva, arahkan ke sebelah kanan. Oh, pelanggaran tadi terhadap Neves namanya, Juan Neves yang menjadi sasaran tadi pelanggaran. Cancelo kali ini dari sebelah kanan ataupun pemain lainnya dari timnya, coba lagi dicuri tadi oleh para pemain Kongo. Dan ini masih Bakambu, dorong lagi Bakambu tadi maksudnya kepada Wisa. Masih bisa Vega tadi mengontrol serangan hingga menit 37 ini masih belum ada skor yang berubah untuk kedua kesebelasan.
4: Iya, baik. Di lapangan tengah kali ini Vitinha coba kembali membangun serangan, masih memperlambat tempo jalannya pertandingan para pemain Portugal untuk mempertahankan keunggulan mereka pada menit ke-6
1: masih Araujo, pindahkan lagi ke kanan ada Cancelo, masih Cancelo, pindahkan lagi ke belakang kepada Neves, masih Neves mencari rekannya, pindahkan lagi, tarik ke belakang kepada Araujo, pindahkan ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Vitinha, pendek kepada Neto, kembalikan kepada Vitinha, masih Vitinha menguasai bola, umpan ke belakang kepada Vega, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Araujo, Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva, kirimkan pendek saja ke belakang kepada Araujo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Mendes, tendang bola ke depan, ada Bruno Fernandes, masih terjadi perebutan bola, masih dibuang saja bola Axel Tuanzebe tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Portugal di babak yang pertama ini. Pertandingan sudah memasuki menit 40 dan sementara Portugal masih unggul 1-0 melalui gol 9 yang dilakukan pada menit 6 melalui João Neves. Kali ini Portugal kembali memainkan bola, kali ini di sisi sebelah kiri Vitinha, pendek saja kepada Vega, pindahkan bola kepada Araujo, masih Araujo, kali ini João Neves, umpan ke sisi sebelah kanan ada João Cancelo, lembut saja oleh Arthur, terjadi perebutan bola, jatuh sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Cancelo tadi, tendangan bebas bagi Kongo. Siapakah yang dilanggar? Nampaknya Arthur Masuaku dilanggar oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri lini pertahanan dari Kongo dilakukan oleh kiper Lionel Mbassi. Minta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Asim Mbassi bersiap-siap bola, mundur ke belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja kali ini. Ada ataupun berhasil dicuri oleh Mendes tadi, pindahkan bola ke kanan kepada Araujo, ke depan kepada João Neves, ke belakang kepada Bruno Fernandes, pindahkan bola lagi ke sektor sebelah kiri Bruno Mendes, lewati garis tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Vitinha, sodorkan pendek kepada Neto, kembalikan bola kepada Vitinha, berikan bola ke belakang kepada Vega, berikan lagi pada kiper Diogo Costa, masih Diogo Costa, tendang bola jauh ke depan, ada Neto di sana, terjadi perebutan bola, Neto buang saja tadi oleh Axel Tuanzebe, namun bola jatuh di kaki Nuno Mendes tadi, penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Nuno Mendes sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Lempar saja bola, nampaknya pelanggaran dilakukan oleh para pemain Kongo, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Kembali Portugal menguasai bola kali ini dari lapangan tengah, Bruno Fernandes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, Fernandes pindahkan bola ke kanan kepada Cancelo, kembalikan kepada Araujo di lini pertahanan dari Portugal, berikan pendek kepada Vitinha, pindahkan bola kepada Vega, di sisi sebelah kiri kali ini bola berada di kaki Mendes, bukan kepada João Neves, umpan ke belakang kepada Vitinha, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh para pemain dari Kongo, namun beruntung bola tadi mampu dihalau ataupun dikuasai oleh kembali kali ini Portugal melalui kaki Vitinha, umpan ke belakang kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal, berikan bola pendek kali ini di sisi sebelah kiri kepada Nuno Mendes, masih Nuno Mendes melewati pemain dari Kongo tadi, kali ini kembali bermain bola Araujo, kali ini menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Cancelo, berikan belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada kiper Costa, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri dari Portugal, masih bermain-main para Portugal nampaknya di lini pertahanan mereka. Sementara saat ini Kongo mesti sudah tertinggal 1-0 namun masih terus melakukan strategi bertahan untuk setidaknya mampu menahan serangan-serangan 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh para pemain depan dari Portugal. Kali ini Portugal di sebelah kanan ada Cancelo melewati satu pemain dari Kongo. Kali ini João Neves mendekati kotak penalti dari Kongo. Dihalau saja namun bola jatuh di kaki Vitinha. Maksudnya umpan kepada Ronaldo. Namun dihalau saja tadi oleh para pemain Kongo. Namun bola jatuh kembali di kaki Vitinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal Cancelo. Pendek kepada Bruno Silva. Berikan kepada Cancelo. Tadi terjatuh nampaknya Cancelo. Namun wasit menilai itu bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan masih terus dilanjutkan. Kali ini di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan inisiatif serangan. Ada Mukau. Umpan ke belakang kepada Motosami. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Wan Bisaka di sana. Masih kali ini Motosami kembali tendangan langsung. Masih membentur main dari ataupun membentur rekannya sendiri tadi tendangan dari Motosami. Dan bersamaan dengan momen itu pelanggaran juga dilakukan oleh Joan Wisa tadi kepada Cancelo. Sehingga wasit meniupkan fluid dan hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal.
2: Memasuki waktu tambahan 4 menit, skor masih 1-0 untuk Portugal. Belum ada lagi gol yang tercipta meskipun serangan terus dilakukan oleh Portugal. Salah satu ini Araujo, sedangkan di sebelah kiri, tapi masih dipotong oleh para pemain dari Kongo. Coba kali ini, Motosami ataupun Mukau, coba berduel tadi sama Mendes, hasilkan lempar ke dalam dari sudut sebelah kanan. Penyerangan dari Kongo, jatuh kali ini kepada Motosami. Back pass lagi masuknya, tetapi diambil alih oleh para pemain dari Portugal kali ini dari sebelah kiri ataupun tribun dari timur stadion dari Aston. Lempar ke dalam kali ini, Mendes lagi-lagi jauh ke belakang kepada Vega. Giring bola Vega, terlihat sedikit menurunkan tempo dari para pemain Portugal, tidak mau terburu-buru. Mendes dari kiri kembali, back pass lagi jauh, kali ini masih fitnya. Arahkan lagi ke Vega, jauh kali ini ke sebelah kanan. Araujo, alirkan kanan lagi kepada Cancelo. Dorong lagi kepada Araujo. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Terus kali ini bermain dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Alirkan kepada Mendes, coba tadi mengelabui satu pemain dari Kongo. Tetapi dibalikan lagi kepada Vitinha. Coba dilambukan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Dorong ke tengah kepada Cristiano Ronaldo yang jauh kali ini mengambil bola. Justru kalau pemain dari Portugal terlihat memang tidak terlalu berburu-buru kali ini Vitinha. Coba lagi menggiring bola. Arahkan ke sebelah kanan kepada satu pemainnya ini dari Cancelo. Ataupun pemain Portugal satunya diambil tadi dengan baik oleh Ayame. Kali ini serangan balik justru dilakukan oleh Bakambu. Dorongkan lagi ke sebelah kiri kepada Mosopo. Coba tendangan kaki kiri atau umpan ke kanan. Tendangan kaki kiri lagi. Jauh tadi dilakukan oleh Motosami. Posisinya memang sangat jauh, tetapi memang percobaan juga harus dilakukan oleh Kongo untuk bisa menggebrak pertahanan dari tim Portugal. Sehingga memang di ujung pertandingan babak pertama ini banyak peluang ataupun serangan yang dilakukan oleh kedua tim, tetapi belum menghasilkan satu peluang kali ini justru dilakukan oleh Kongo. Akan tendangan sudut berada di sebelah kanan gawang dari Portugal. Ancang-ancang para pemain dari Kongo melihat tajam ke kotak penalti nomor 26 Mosopo. Dengan kaki kirinya melambung, diusir lagi oleh sundulan dari para pemain Portugal. Jatuh kali ini di kaki dari pemain nomor 22 Kongo. Tadi hampir mengumpan lagi ke dalam kotak penalti, namun aksi dari pemain nomor 22 yakni Mbemba, kapten kesebelasan mereka, langsung dicegah oleh Bruno Fernandes yang menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Kongo. Meskipun tadi ada sedikit ganjalan terhadap Mbemba, namun wasit tidak menyatakan pelanggaran, hanya hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Diogo Costa. Kanka di menit-menit rawan, di menit-menit setan ini konsentrasi yang memang harus terjaga bagi kedua kesebelasan ini. Karena waktu normal sendiri sudah lewat dari 4 menit. Baik, ini adalah peluang terakhir dari kedua tim ataupun bahkan dari Kongo. Kita nantikan pendengar berdegan memang para pendukung dari Portugal. Pada Kongo kali ini mempunyai peluang terbuka dari perangan sudut sebelah kiri, masih mengatur para pemain wasit asal Qatar ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini. Coba lakukan pendek kali ini, ternyata para pemain Kongo coba lagi merasa ke dalam kotak penalti, masih mengirim bola, back pass lagi jauh, masih Kongo umpar ke dalam kotak penalti, melambung 1-0. Justru gol terhasil diciptakan oleh pemain nomor 22, Wisa Guri. Guri. Bagaimana sundulannya sangat-sangat menarik tadi, menghujam. Ya, pendengar, akhirnya skor 1-1 di detik-detik terakhir. Kongo bisa membalaskan kedudukan menjadi 1-1 melawan Portugal. Ini keren sekali pendengar, sangat dramatis sekali ya di detik-detik terakhir. Dan tentunya kita akan menganalisis sebentar ya, sedikit ulasan bersama Bung Taufani. Bung Taufani, iya, tadi kan detik-detik terakhir Kongo ini apa namanya sempat membalaskan kedudukan menjadi 1-1. Itu gimana menurut Anda? Apakah memang, kan ini banyak pendengar yang mendukung Portugal juga. Apakah memang sebenarnya Kongo ini mampu dan mempunyai kualitas dari tim itu sendiri bisa menyaingi Portugal itu?
5: Ya, seperti yang saya singgung di awal, sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa Kongo ini adalah tim yang punya daya juang tinggi. Seperti dia sudah tunjukkan di babak kualifikasi hingga akhirnya bisa menjuang dunia, Kongo merupakan tim yang tidak mudah menyerah, mereka ya terus berupaya, apalagi akhirnya dia mendapatkan momen di mana tadi kita lihat Portugal mulai mengundurkan permainannya, maupun melakukan tekanan dengan para pemain yang memang tidak biasa merumput di liga-liga top Eropa. Beberapa nama tampil menonjol seperti Edo Kayembe yang merumput bersama Watford di Inggris, Cedric Bakambu dengan kurang pengalamannya yang saat ini merumput di Real Betis. Tentu saja pencetak gol dari Julian Port itu Johan Evisa yang memang bermain di Liga Inggris. Dan untuk timnas Kongo sendiri dia sudah cetak 8 gol 7 asis, artinya gol ke gawang Portugal merupakan gol ke-9 untuk Leo Park.
6: Iya, keren sekali. Tapi kita juga sama pendengar juga ya, Bung Taufani ya, kita sudah ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
7: Ya, salam olahraga.
6: Salam olahraga juga Pak Andi. Bagaimana
7: akhir ya akhirnya bolanya sama-sama berdua sih pemain pemainnya sudah pada harus
6: ya. Kira-kira nanti Mbaknya melihatnya di skor terakhir berapa?
7: Saya sih hanya akan menawarkan persebel ya, jadi saya terakhir karena masih ada anak persebelnya 3-1
6: ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu.
7: Sama-sama,
6: selamat pagi. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
8: Halo, selamat malam.
6: Iya Pak Leman, gimana Pak Leman?
8: Satu-satu
6: nih. Nanti gimana nih Pak Leman melihatnya di babak terakhir? Kira-kira?
8: Kemungkinan
6: 2-1 dengan Portugal yang 2. Bagaimana? Oke, baik Pak Leman. Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Kita terakhir ya ke Bu Indra Cirebon. Selamat malam Bu Indra. Selamat malam. Iya. Gimana Bu Indra? Seru banget nih.
9: Ibu sih bercinta pada pemain-pemain yang dikatakan hampir pensiun. Ronaldo, Messi dan itu kiper Iran itu. Nah ini tentunya Ronaldo juga tidak ingin Portugal ini sama dengan Spanyol yang dikatakan.
6: Terima kasih Bung Taufani, nanti kita lanjutkan ke babak kedua.

Dari Medan Merdeka Barat ke Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur.

Merespon minimnya peminat jumlah SD, Bupati Sigit Pamungkas menekankan bahwa Pemkab Sragen tidak kebagian. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap bahwa sosialisasi yang lebih

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Inforinan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik

0: Ya, baik pendengar, langsung saja kita menuju ke babak kedua dari Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Dan kita saksikan, kita akan ditemani oleh pemandu acara kita, yaitu ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senti Hamzah. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senti.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Senti. Saudara pendengar, dengan babak yang kedua antara Portugal menghadapi Kongo, beberapa saat lagi akan segera dimulai, dan kali ini Portugal langsung melakukan pergantian pemain, di mana Bruno Silva ditarik keluar digantikan Francisco Conceição. Bersiap-siap, Portugal ataupun Kongo kali ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kali ini Kongo langsung berinisiatif melakukan serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan, maksudnya kepada Wan Bissaka tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Nuno Mendes melakukan lemparan ke dalam dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri. Mendes lempar jauh ke depan kepada Joao Neves, berikan pendek kepada Bruno Fernandes. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Cancelo. Masih Cancelo, kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Fernandes, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari sisi sebelah kiri kembali Nuno Mendes menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola ke belakang kepada Vitinha, sodorkan kepada pemain Araujo tadi. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, umpan ke belakang kembali Vitinha, kali ini menguasai bola. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Mendes tadi, Francisco tadi. Kali ini masih bermain 1-2. Vega kali ini menguasai bola, umpan jauh ke belakang kepada Vitinha. Kembali pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Araujo berikan kepada Bruno Fernandes, umpan tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola. Pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, namun bola lebih dekat kepada pemain Kongo. Kali ini Kongo menguasai bola di sektor sebelah kiri. Masih Kongo menguasai bola melalui kaki Motosami kali ini. Masih Motosami gocek bola. Pindahkan bola kepada Yohana Wisa. Kali ini pindahkan ke sebelah kanan, ada Wan Bissaka. Masih Wan Bissaka menguasai bola, berikan pendek kepada Motosami. Kali ini pindahkan bola kepada Arthur. Masih Arthur, musuh aku. Depan kepada sang pencetak gol, Yohana Wisa. Berikan pendek kepada Wan Bissaka. Yohana Wisa kali ini kembali menguasai bola. Motosami atau Wan Bissaka tadi maksudnya. Namun penguasaan yang tidak akurat tadi Wan Bissaka, pemain yang kini memperkuat West Ham United di Liga Premier Inggris, pemain yang sempat juga membela Manchester United. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Portugal, langsung melakukan inisiatif serangan. Kali ini dari sebelah kiri ada Pedro Neto. Masih Pedro Neto lusuk ke kotak penalti, kirimkan umpan lapangan. Ada Ronaldo di sana, ataupun ada pemain yang baru masuk tadi, Francisco Conceição. Namun gagal menjangkau bola tadi Conceição, memanfaatkan umpan crossing dari Pedro Neto tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Masih kita nantikan Kongo langsung berusaha melakukan inisiatif serangan, namun dipatahkan saja tadi oleh Araujo tadi yang sudah maju cukup jauh ke depan. Araujo, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Siapakah yang diberikan kepada Steve Tapuadi? Umpan jauh ke depan kepada Bakambu. Ada Yohana Wisa, jatuh Yohana Wisa, langgar tadi oleh Vitinha. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-49 di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih sama kuat duang Yohan Wisa.
0: Memasuki menit 50, kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain Kongo. Motosami kali ini geser ke sebelah kanan kepada Wisaka. Wisaka masih bermain 1-2. Alirkan lagi kali ini para pemain Kongo. Tumpah menusuk kali ini berbahaya. Satu pemain dari Kongo dengan ke kanan masih bisa ditepis tadi. Bagaimana Bakumbu yang lolos tadi dari penjagaan pemain Portugal? Offset terlebih dahulu nampaknya, karena memang tadi pergerakan yang tidak kasat mata dilakukan oleh pemain Bakumbu. Sedikit sadar memang offside mendahului para pemain bertahan dari Portugal. Cepat dilakukan serangan balik lagi kepada Concesa. Umpan lagi tadi maksudnya, dorong lagi para pemain Kongo. Terlebih dahulu keluar lapangan di sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal tadi dialihkan oleh Masuaku. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat pada para pemain kali ini. Masih Araujo. Araujo geser kepada Vega. Arahkan lagi kali ini pemain Portugal, didorong kali ini ke depan kepada para pemain lainnya. Pedro Neto berduel tadi dengan pemain Kongo. Sayang sekali bola yang terlalu deras, kontrol dari Pedro Neto dari sebelah kiri keluar terlebih dahulu. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Kongo. Masih 1-1 skor hingga babak pertama ini. Bung Tovani melihatnya ada perubahan tadi, tapi belum terlihat juga nih, cukup menggigit.
2: Ya, Bung Sompi, pergantian di awal babak kedua itu memang Bernardo Silva tidak maksimal dalam membangun serangan di sisi kanan sama Raul Cancelo, yang akhirnya Francisco Conceição dimasukkan demi niatan agar lebih bisa kreatif di kanan serangan. Namun yang terjadi, saya malah melihat Kongo tampil begitu percaya diri setelah di akhir babak pertama bisa menyamakan kedudukan.
0: Ya, tendangan sudut tampaknya sudah dirubah karena tadi keputusannya adalah tendangan gawang, tapi memang kali ini VAR bekerja. Dengan begitu keputusannya adalah tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Kongo. Kita nantikan akan diambil satu pemain dari Portugal dengan kaki kirinya. Coba ancang-ancang kali ini. Sebenarkan 5 atau 6 pemain dari tim Portugal berada di kotak penalti. Pergantian tendangan kali ini akan diambil oleh pemain lainnya dari Portugal, memberikan kode Bruno Fernandes namanya. Akan ancang-ancang kali ini melepuh ke dalam kotak penalti. Daftar saja kepada Ronaldo. Diusir tadi oleh para pemain dari Kongo. Seperti memang belum menemukan performanya tadi Cristiano Ronaldo. Beberapa peluang cepat dilakukan dari Portugal dari sebelah kiri. Maksudnya kami tadi Mendes arahkan lagi pada satu pemain dari Portugal, kukinya ke kanan lagi kali ini, dorong satu pemain, coba kali ini menusuk melalui Concesal dengan kaki kirinya. Kah masih melihat-lihat yang pada kotak penalti kepada Ronaldo, disundul tadi oleh Mukau, jatuh kepada kaki dari pemain nomor 25 Mendes. Arahkan ke tengah kali ini Ronaldo dalam kotak penalti, dorong kepada Mendes, umpan kaki kiri. Masih bisa dijegal oleh para pemain dari Kongo. Rupanya tadi umpan membata ataupun mendatar dari para pemain tim Portugal. Selamat lagi gawang dari Kongo. Jauh kali ini bola berada di pertahanan dari Portugal. Masih bermain-main fitinya dari tengah. Bermain 1-2 pada nomor 8 Bruno Fernandes. Umpan ke dalam kanan. Masih satu pergerakan tadi dari tim ataupun Portugal melalui Mendes tadi, tapi sayang memang terlalu deras aliran bola yang diberikan sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kongo. Masih belum berubah kedudukan 1-1 bagi kedua kesebelasan. Portugal kali ini beralih berada di sebelah kanan, kami menyerang ke sebelah kiri, sedangkan Kongo berada di sebelah kiri menyerang ke sebelah kanan. Memasuki menit 54, duel tadi dilakukan tapi jatuh ke pertahanan ke sebelah kanan Portugal. Cancelo bermain 1-2 bersama

0: dari Vega, hasilkan lagi tendangan sudut untuk tim Kongo, maksud kami, peluang lagi untuk tim Kongo. Hati-hati tim Portugal, karena tadi di ujung babak pertama Portugal kebobolan melalui skema dari tendangan sudut, diambil kali ini oleh Masuaku dengan kaki kirinya, biasanya Masuaku taruh bola tepat di sudut sebelah kiri. Corner yang dilakukan kali ini, menatap tajam ke kotak penalti Masuaku. Kemana gerangan bola akan ditendang kali ini, melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya lagi, tetapi diusir oleh Vega, jatuh lagi ke kepala para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke depan, diusir lagi tadi dengan baik oleh Masuaku. Umpan lagi ke kotak penalti dari pemain Kongo, tetapi aman, sehingga dijauhkan lagi oleh para pemain Portugal. Belum berhenti di situ, para pemain Kongo lagi-lagi kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Satu pemain Kongo melihat klubnya ke tengah lagi, berbahaya, tetapi dicuri dengan baik tadi. Umpan sebelah belakang, ternyata pelanggaran terlebih dahulu oleh bukan oleh pemain Kongo, sehingga selamat lagi gawang dari tim Portugal.
1: Iya, baik, sebuah peluang tadi nyaris berbuah gol, namun tendangan Cedric Batambu tadi membentur tiang. Namun sebelum melakukan tendangan, Batambu sempat melakukan pelanggaran kepada Bruno Fernandes, sehingga wasit asal Qatar Abdul Rahman Al Jazim meniupkan peluit tanda ada pelanggaran. Sementara Togo kembali melakukan pergantian pemain nomor 14 masuk menggantikan Axel Tuanzebe nampaknya. Sebuah pergantian kembali dilakukan kali ini di sebelasan Togo yang melakukan pergantian pemain. Kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Kembali Portugal berinisiatif melakukan serangan balik, namun bola kembali tarik ke belakang di sisi sebelah kanan. Araujo pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Bola kembali terjadi perebutan, ada Bruno Fernandes, umpan pendek kepada Nuno Mendes, terjatuh, melanggar tadi. Nuno Mendes nampaknya masih menerang kesakitan. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kiri penyerangan, Pedro Neto berusaha melakukan serangan balik cepat. Pedro Neto umpan pendek ke belakang kepada Bruno Fernandes untuk memperlambat jalannya pertandingan. Namun kembali Bruno Fernandes berikan umpan ke sebelah kiri kepada Pedro Neto, masih berjalan dia pelan, buang bola meninggalkan lapangan pertandingan agar wasit bisa menghentikan jalannya pertandingan setelah salah seorang pemain dari Portugal, Nuno Mendes, tadi terjatuh setelah dilanggar ataupun kakinya terinjak oleh pemain dengan nomor punggung 2, Aaron Wan-Bissaka. Masih tertatih-tatih nampaknya Nuno Mendes tadi, namun sudah mampu bangkit kembali untuk melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Ya baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1, di mana gol Portugal tadi diciptakan pada menit ke-6 melalui sundulan João Neves, dan gol penyama kedudukan dibuat di penghujung laga babak yang pertama kembali melalui sundulan João Wissa. Kali ini Portugal masuk bola lapangan tengah pertandingan, Vitinha pindahkan bola ke kanan kepada Araujo, pindahkan lagi ke kanan kepada Cancelo, umpan terobosan kepada Francisco Conceição, masih Conceição, buang saja bola tadi oleh Steve Capuani, tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Togo. Siapakah yang akan melakukan? Sementara ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Togo bersiap-siap. Siapakah yang akan melakukan tendangan sudut? Ada Ronaldo juga yang sudah bersiap-siap menyambut tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Nampaknya Mendes bersiap-siap dengan kaki kirinya, mundur ke belakang, diberikan isyarat tendang bola memasuki kotak penalti, terjadi duel, menghalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Portugal, Cancelo maksudnya. Namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi kelasan Kongo. Bersiap-siap kiper dari Kongo, Lionel Pasi, lakukan tendangan gawang sementara di pinggir lapangan pertandingan pelatih Portugal Roberto Martinez nampaknya masih cukup tegang karena sejauh ini timnya belum unggul atau masih bermain imbang 1-1 menghadapi Kongo. Kali ini Diogo Costa, kiper dari kesebelasan Portugal yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, kirimkan umpan pendek kepada Vitinha. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Cancelo. Kali ini Conceição dorong bola ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Masih Neto, kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Portugal. Pindahkan bola ke belakang kepada Mendes. Masih Mendes. Pindahkan lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Vitinha menguasai bola. Umpan lagi kepada Vega, berhasil direbut. Kali ini Yohana Wisa menggiring bola mendekati kotak penalti, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Kayembe, terjatuh nampaknya pemain dengan nomor punggung 14 Noah Sadiki yang masuk tadi menggantikan Kansel Neba tadi. Tidak akurat tadi penguasaan bolanya, dan bola dibuang saja tadi oleh pemain Portugal, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kongo. Kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Portugal, kirimkan bola, jadi duel-duel bola udara. Oh, hampir saja Portugal tadi, sundulannya dari kaki ataupun dari kepala Steve Capuadi tadi, sundulannya masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang Portugal. Masih selamat gawang Portugal. Kali ini Portugal kembali mencoba untuk membangun serangan dari bawah melalui kaki Vega. Pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Cancelo. Pindahkan lagi kepada Conceição. Masih Conceição, kuring bola dengan kaki kirinya, umpan ke belakang kepada Araujo. Kembalikan kepada Conceição, tarik ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan ke tengah kepada Vega, kirim umpan terobosan, di sana ada Neto. Hampir saja, namun bola lebih dekat kepada Lionel Pasi, ditangkap dengan mudah tadi Pasi. Kirimkan umpan langsung tadi, maksudnya serangan balik cepat, namun salah seorang pemain dari Kongo tadi dijatuhkan oleh pemain Portugal, ada Bruno Fernandes, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Kongo dari sisi sebelah kanan pertahanan Kongo. Turun bola ke belakang kepada kiper Pasi, bermain 1-2 dengan pemain Kongo lainnya. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Portugal menguasai bola sepenuhnya. Kali ini Bruno Fernandes ataupun João Neves, pindahkan bola ke kanan kepada Conceição, tarik ke belakang kepada Cancelo, bermain 1-2 dengan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, pindahkan bola kepada Araujo, kirim bola lagi kepada Conceição atau Cancelo tadi. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal, masih mencoba membangun strategi untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan. Kirimkan umpan crossing Portugal, Cancelo tadi, dibuang saja tadi oleh Steve Capuadi. Kali ini Portugal kembali mencoba melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Araujo, pindahkan bola kepada Fernandes, kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi oleh kepala para pemain bertahan dari Portugal. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Cancelo atau Conceição kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Tarik bola ke belakang kepada Vitinha, kembalikan kepada Conceição, mendekati kotak. KIMB tadi kepada Nuno Mendes. Masih cukup impresif ataupun tidak mengundurkan serangan-serangannya para pemain Portugal, masih terus berusaha bongkar rapatnya barisan pertahanan yang digalang oleh Steve Capuadi dan Axel Tuanzebe. Masih kali ini Portugal di lapangan tengah Vitinha menguasai bola, pindahkan ke sebelah kanan ada Araujo, bukan kepada Conceição kali ini. Sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal, Conceição kirim kepada João Neves, tarik ke belakang kepada Araujo, berikan lagi pendek kepada Conceição. Kali ini João Neves tarik lagi ke belakang kepada Araujo, kali ini Conceição, Conceição masih Conceição, berikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Oh, sayang tadi tendangan sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi memanfaatkan umpan dari Conceição di sisi sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Hampir saja tendangan Cristiano Ronaldo tadi, namun masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang. Lionel Messi, kiper dari Kongo, masih selamat, belum mampu merubah kedudukan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, wasit meniupkan fluid untuk memberikan para pemain kesempatan melakukan hydration break. Ya baik, Bung Tovani, Anda melihat pergantian tadi dilakukan oleh kedua kesebelasan di Portugal. Tadi pemain Bruno Silva yang memang perannya tidak begitu terlihat ya tadi di babak pertama dan ditarik keluar digantikan oleh Francisco Conceição. Anda melihat seperti apa pergantian kemarin?
2: Ya, Bung Erick, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez sudah berjalan dengan baik. Terbukti tadi Conceição bisa memberikan bola matang, peluang terbuka, peluang bersih satu-satunya yang bisa didapat Ronaldo sejauh pertandingan berjalan, namun tidak bisa dimaksimalkan. Seolah-olah Cristiano Ronaldo terkejut mendapatkan bola dari Conceição yang akhirnya bola masih melenceng. Tapi apa yang dilakukan oleh timnas Portugal menurut saya sudah cukup baik dengan mengevaluasi barisan serang di lini kanannya. Conceição bisa bekerja sama lebih baik dengan Cancelo ketimbang di babak pertama yang seolah-olah ada kecanggungan antara Cancelo dengan Bernardo Silva, Bung Erick.
1: Iya, tadi juga di sisi ataupun di sebelah satu Kongo juga tadi ditarik keluar pemain muda mereka yakni Mukau, tadi digantikan oleh Noah Sadiki. Yang Mukau ini pemain muda yang turun, pemain berusia 21 tahun yang memperkuat Lille di Liga Prancis, namun perannya tadi nampaknya masih kalah perannya karena masih dikuasai atau lini tengah masih dikuasai oleh para pemain Portugal. Anda melihat seperti apa pergantian pemain yang dilakukan oleh Kongo?
2: Ya, saya melihat Mukau rekan satu tim Calvin Redong memang kalah jika dibandingkan dengan nama-nama besar yang ada di timnas Portugal. Saya melihat pergantian yang dilakukan kepada Sadiki itu lebih kepada penyegaran, karena Sadiki pun merupakan pemain muda yang usianya sama-sama 21 tahun, tapi dia juga merumput di Eropa walaupun di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland, Erik.
1: Iya, dan saat ini Portugal juga melakukan pergantian pemain, nampaknya nih Rafa Leão dimasukkan menggantikan Pedro Neto. Kemudian pergantian juga dilakukan Nuno Mendes, nampaknya ditarik keluar digantikan pemain Portugal dengan nomor punggung 2 Nelson Semedo, nampaknya pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki.
3: Memasuki menit ke-71, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dua pergantian juga langsung dilakukan oleh Portugal. Anti strategi langsung dilakukan karena memang kali ini Portugal membutuhkan poin penuh, karena sekali lagi dengan begini akan memberikan motivasi tinggi bagi Portugal maupun juga Kongo dari nomor 17 tadi yang sudah masuk di babak kedua ini. Coba lagi merangsek dari sebelah kiri tadi, Leo dorong lagi ke tengah, coba lagi bermain-main Portugal, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan tadi, menyebabkan ataupun lemparan ke dalam bagi tim pemain dari Kongo. Lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan, Wan Bisaka coba ke depan, yang tujuh adalah Sadiki tadi, namun ataupun nomor 25 tadi ya betul, hampir saja tadi Kayumbi. Arahkan lagi kali di Portugal cepat, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain dari tim Portugal ini. Sebelah kanan masih bermain-main, konsesal lalu ini pemain asal Juventus tersebut, back pass lagi jauh kepada Coutinho, kali ini Coutinho dari tim Portugal. Sebelah kanan terus membombardir kali ini konsesal, coba mendorong lagi, dribbling dulu sebentar, ke belakang lagi kepada Coutinho. Oh, baik sekali pergerakan tadi dilakukan pemain nomor 2 dari Portugal kali ini, merangsek ke tengah, coba lagi bermain satu dua, masih sekali lagi nanti kepada Ronaldo, tendangan kaki kanan Ronaldo di mulut gawang, lagi-lagi dengan hampir skema yang sama tadi, namun tidak mau, bolanya masih belum mau masuk ke gawang dari Kongo. Apakah memang terkena pemain Kongo atau tidak? Karena terlihat memang tas terakhir dari Cristiano Ronaldo, pemain yang memiliki banyak gelar, tapi sekali lagi pada pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini masih terkungkung pergerakannya, belum menemui bagaimana keluasan biasanya para Cristiano Ronaldo mampu membombardir gawang dari lawan, tapi saat ini masih belum terlihat Cristiano Ronaldo, mega bintang asal Portugal ini sekaligus juga kapten kesebelasan pada malam ataupun dini hari ini. Dua ataupun pergantian juga dilakukan, pemain nomor 18 tadi masuk, 18 ini Pico, dan juga pemain nomor 12 Ayembe juga masuk untuk menggantikan dua pemain dari tim Kongo. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper dari Kongo pasti kali ini dari belakang. Arahkan akan jauh kali ini, ancang-ancang sudah dilakukan. Empasi dengan sepatu berwarna pinknya ke depan, dipotong tadi di udara oleh para pemain Portugal, jatuh kepada kepala dari Cristiano Ronaldo. Berduel lagi para pemain dari tim Portugal dan juga Kongo.

0: dan lagi sekali ini bangun lagi serangan menit 75 semakin sepit waktu untuk tim Portugal. Conceição kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, masih Conceição masih terus menggiring bola didekati dua pemain dari Kongo, meliuk-liuk dia terus menarik-narik kali ini Conceição. Step over dilakukan bahkan umpan kali ini kepada Kongo lagi masih terhadang tadi oleh para pemain ataupun Tuan Zbe dari Kongo, tidak berhenti di situ kali ini. Portugal tadi terus menggempur pertahanan dari Kongo bertubi-tubi, namun sekali lagi belum menemui sasaran. Lemparan ke dalam saja untuk tim Portugal dari sebelah kanan. Cancelo kali ini atau Araújo dorong kepada Conceição dari sebelah kanan, dekati dua pemain dari pemain Kongo, bermain 1-2 kali ini kepada nomor 2 tadi Semedo, tetapi lagi-lagi harus bisa menahan pergerakannya. Medo tadi dari sebelah kanan mampu pergerakannya mencuri perhatian karena beberapa kali menusuk dari sebelah kanan penyerangan dari tim Portugal. Menit 76 kali ini kesempatan lagi untuk tim Portugal dari sebelah kanan. Bruno Fernandes angkat kaki ataupun tangan kanan, umpan kali ini ke dalam kotak penalti, melambung dipetik di udara tadi oleh Empati. Lempar cepat kali ini kepada Mbakambu. Mbakambu masih menggiring bola ataupun satu pemain dari Kongo, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masih Sadiki, coba lagi masuk ke kotak penalti, berbahaya. Kali ini gagal. Tendangan yang tadi cukup jauh tadi dilakukan oleh pemain dari tim Kongo nomor 17 Mbakambu, tidak menemui sasaran, melambung jauh dari gawang tim Portugal. Bruno Costa masih skor 1-1, semakin meninggi tempo di akhir-akhir babak kedua ini. Tengah kali ini Bruno Fernandes menggiring bola, lambungkan ke sebelah kanan kepada Semedo. Tengah lagi itunya ataupun satu pemain lainnya dari Portugal nomor 15 Neves, arahkan kepada Conceição, didekati satu pemain dari tim Kongo, bermain lagi bersama Neves kali ini Conceição. Semedo lagi umpan ke belakang, masih Vitinha, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, dorong lagi kepada Leo, masih Leo nomor 17 kali ini, coba menusuk, step over dia, umpan kaki kiri lalu, jatuh kepada Conceição, coba lagi dapat tapi apa, tendangan kaki kiri tetapi masih terhadang oleh para pemain dari Kongo, jatuh kali ini kepada para pemain dari Kongo ataupun satu pemainnya. Coba lagi berduel tadi, tidak dapat memenangkan bola tadi Vega, sehingga mengambil alih ataupun melakukan pelanggaran agar menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Mbakambu, pemain Real Betis ini yang cukup menonjol hingga pada pertandingan memasuki menit 78 ini. Bola kali dikuasai oleh Conceição ataupun pemain Kongo, diusir tadi dari sebelah kiri oleh Kapuagi, tetapi hanya lemparan ke dalam saja untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kanan Conceição yang masuk di babak kedua ini berhasil mengacak-acak sektor sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar sudah dilakukan cepat kali ini Mbakambu ataupun pemain yang juga baru masuk di babak kedua tadi, arahkan ke sebelah kanan pemain nomor 2 Wan-Bissaka, ke tengah lagi kepada Motosami, masih menggiring bola santai saja Motosami pada kapten kesebelasan Memba, arahkan lagi ke tengah kali ini Tanzame, masih Tanzame umpan lambung ke sebelah kanan, menusuk kali ini siapa itu, jauh dipotong dengan baik tadi oleh pemain Portugal, tapi jatuh ke arah pemain Kongo, umpan lambung tadi hampir saja diarahkan kepada pemain lainnya, tapi masih bisa dipetik oleh Empati. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Portugal dari sebelah kanan. Conceição kali ini masuk ke dalam kotak penalti, terhadang tadi pergerakan oleh pemain nomor 3 Kapuadi. Setelah Conceição coba menusuk dengan mengelit sedikit tadi, tapi pergerakannya langsung dijegal oleh Kapuadi. Satu proses ataupun juga peluang kali ini akan didapatkan oleh Portugal. Apakah akan menjadi gol karena posisi keputusan dari wasit asal Qatar ini menyatakan pelanggaran justru untuk tim Kongo. Salini, menit 80, coba berduel di udara para pemain Kongo dan juga Portugal. Diambil oleh Sadiki, umpan lagi ke belakang, coba lagi diusir oleh para pemain Kongo. Lagi-lagi kali ini, ketiga ataupun Arturo dari Masuna Arujo, umpan ke depan, jatuh kali kepada Kapuati, masih para pemain Kongo. Ke tengah lagi tadi, Tuan Zebe, back pass jauh kepada Pasi, dorong ke sebelah kanan kepada Kapten Keselasan Memba, masih di pertahanannya, lambungkan sudah tadi, jatuh di petak ataupun pertahanan dari Portugal, tidak ada pemain Kongo yang menyambut, masih kali ini para pemain Portugal, memasuki menit ke-81, coba kali menangkap dari sebelah kiri, Bruno Fernandes diiring dengan kaki kirinya, arahkan ke sebelah kiri kepada Leo, masih Leo, dengan rambutnya dikuncir, arahkan lagi ke tengah, coba lagi para pemain dari tim Portugal, titinya kali ini Leo, kali ini Leo dengan nomor 17, ancang-ancang pendek saja, datang kali ini ke dalam kotak penalti, melambung ke kotak, diusir lagi oleh para pemain dari tim Kongo, sehingga kali ini serangan balik kota Sami, pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Kongo, dihadang tadi dengan baik oleh pemain dari Portugal, leparan ke dalam cepat kepada pemain Baka Kambu kali ini. Back pass lagi kepada Wisa, Wisa ke tengah kepada Sadiki, coba alirkan lagi ke sebelah kiri, berbahaya untuk lampu kali ini, tapi lebih dekat dari penjagaan pemain ataupun kiper dari Portugal. Lari lagi kali ini, coba lagi Portugal, angkat lagi ke sebelah kanan, geser titiknya kepada pemain nomor 2 kali ini, Semedo. Semedo arahkan kepada Ronaldo yang turun jauh kali ini. Ronaldo menggiring bola, Konsesal kali ini coba menusuk kali ini, Sansuzal masih dihadang dua pemain dari Kongo. Balikan lagi kepada Semedo, umpan lagi kali ini, para pemain dari tim Portugal belum menembus kali ini melalui Konsesal, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh para pemain dari tim Kongo dan menyebabkan justru pelanggaran untuk tim Kongo. Memasuki menit ke-82, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya baik, semakin seru saudara pendengar. Jelang 8 menit waktu normal, 8 menit lagi berakhir di waktu normal. Kali ini Portugal kembali gempur barisan pertahanan dari Portugal, melakukan gempuran-gempuran yang terus-menerus kepada pertahanan dari Kongo. Nampaknya Ramos masuk menggantikan titinya. Ada sebuah strategi menyerang yang dilakukan oleh Portugal untuk menggandakan skor yang saat ini masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, titinya keluar digantikan Ramos. Saat ini masih nampak tegang para supporter dari kedua kesebelasan, terutama para pendukung Portugal yang masih belum percaya timnya masih belum mampu imbang atas Kongo. Kali ini di lapangan tengah terjadi duel bola udara tadi, Ronaldo kirimkan umpan kepada Ramos, namun bola jatuh di kaki Bakambu tadi, hampir saja namun tendangannya tidak berhasil menyentuh bola tadi. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Rafael. Rafael dibuang saja atau direbut bola tadi oleh Wan Bissaka, turunkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 22 tadi dari Kongo. Nampaknya ada Joris Kayani tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bersiap-siap akan dilakukan oleh sang kapten Ansel Demba. Sementara Bali Bansa dari Kongo masuk menggantikan pemain dari Kongo dengan nomor punggung 17. Siapakah yang digantikan? Nampaknya Cedric Bakambu, pemain yang sempat beberapa kali mengancam tadi, mengancam gawang dari Portugal, keluar tarik pemain, digantikan Simon Banza. Ada dua pergantian yang dilakukan oleh Kongo. Kali ini Kongo mencoba melakukan inisiatif serangan, pemain dengan nomor punggung 23 tadi, Simon Banza, namun bola lebih dekat kepada kaki Vega tadi yang langsung menginginkan umpan kepada kiper Diogo Costa. kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Nelson Semedo. Garis tengah lapangan pertandingan kuasai bola Semedo. Pindahkan bola kepada João Neves. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Turun ke depan kepada Leo. Kembalikan bola kepada Bruno Fernandes. Masih mencari rekannya Fernandes. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada Araujo. Berikan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição. Liuk-liuk dia. Pindahkan bola lagi kepada Semedo. Turun ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 15, João Neves. Pindahkan lagi bola ke sebelah kanan. Ada Nelson Semedo tadi. Nampaknya umpan yang begitu cepat dilakukan oleh Araujo tadi yang tidak mampu dijangkau oleh Nelson Semedo. Dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Ya, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 86 dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Tarik bola ke belakang pemain Portugal, kali ini bola dikuasai oleh kiper Diogo Costa. Masih mencari rekannya, pendek saja kepada Veiga. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Cancelo. Umpan kepada Real, masih umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke tengah, kali ini masih Bruno Fernandes. Ke depan kepada Rafa Leão, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Leão, ada satu pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Masih meliuk-liuk, namun bola berhasil dicuri. Dibuang saja ke depan tadi oleh pemain dengan nomor punggung 22 dari Kongo tadi. Ada Tansel Ndomba tadi. Dibuang saja ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih João Neves. Umpan tarik ke belakang kepada Veiga. Bukan ke tengah kepada Bruno Fernandes nampaknya. Pindahkan bola kepada Leo. Masih kali ini tendangan. Oh, hampir saja tendangan tadi yang dilakukan oleh João Cancelo tadi. Masih belum jelas tadi apakah tendangan langsung atau umpan crossing. Namun sayang sekali masih mudah tadi ditangkap. Namun bersamaan dengan itu jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Nelson Semedo. Nampaknya menjatuhkan Yohana Wisa tadi, Nelson Semedo, untuk menghentikan pergerakan pemain yang berhasil mencetak gol tadi di menit-menit akhir babak pertama. Ya, masih bermain menyerang para pemain Portugal, namun belum mampu mendongkar rapatnya barisan pertahanan dari Kongo. Kali ini Kongo tengah lapangan, Tuan Zebe. Pindahkan bola kepada Wisa. Masih Wisa. Pindahkan lagi ke kanan kepada pemain dengan nomor punggung 24 dari Kongo. Lanza kini masih menguasai bola, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Kali ini Conceição menguasai bola. Oh, hampir saja mampu dihalau saja tadi dengan kepalanya kiper Mbassi yang sudah maju ke depan tadi untuk menghalau. Kali ini Kongo dari kaki Misa, pendek kepada Banza. Kali ini dari sisi sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 24 ada Gedeon Kalulu. Masih Kalulu, pindahkan ke belakang kepada kapten Demba. Tarik ke belakang kepada kiper dari Kongo, Lionel Pasi. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada pemain yang mampu menyambut bola karena bola diputar kepada kiper dari Portugal. Masih kali ini bola dari sisi sebelah kanan, Nelson Semedo. Turunkan umpan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição, liuk-liuk dia dengan kaki kiri. Masih Conceição, masih Conceição, kuasai bola. Tidak jadi menendang tadi Conceição. Kali ini bola kembali, umpan crossing. Dihalau saja tadi umpan dari Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, sudah masuk. Bruno Fernandes tadi tendangan kaki kirinya masih menyamping tipis dari sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Tidak merubah kedudukan Sementara saat ini sudah memasuki extra time di babak yang kedua. Ada 5 menit waktu yang diberikan tambahan waktu di babak yang kedua. Kali ini Diogo Costa, kiper dari Portugal, tendang bola jauh ke depan. Ada Leo di sana, terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Portugal. Bruno Fernandes pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Nelson Semedo yang langsung berlari cepat ke depan. Pindahkan bola kepada Conceição. Masih Conceição mendekati kotak Pogo. Mendekati kotak penalti dari Pogo. Namun bola dihalau saja tadi. Umpan dari Conceição kepada Semedo tadi halau meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam kepada Bruno Fernandes. Kirimkan umpan lambung mendekati kotak penalti dari Pogo. Kembali bola jatuh di kaki. Kali ini Leo pindahkan bola kepada Cancelo. Dibuang saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Sementara nampak terjadi kesalahpahaman di pinggir lapangan, namun wasit Abdurrahman Al-Jassim meminta kedua pemain untuk meredam emosinya. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi, Luana Wisa tadi masuk melakukan serangan cepat, namun dilanggar keras tadi oleh pemain dari Portugal dengan nomor punggung 4 tadi, Thomas Araujo, yang masuk tadi di babak yang kedua ini. Thomas Araujo tadi nampaknya melakukan pelanggaran keras kepada Joana Wisa yang akan melakukan transisi serangan cepat tadi. Nampaknya wasit langsung memberikan kartu kuning kepada pemain Thomas Araujo. Maksud kami sudah bermain tadi dari babak yang pertama. Araujo mendapatkan kartu kuning. Tendangan bola, tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Demba. Masih Demba pindahkan bola ke sebelah kanan, namun bola lebih dekat kepada kaki Cancelo. Buang saja, hanya membentur tadi kaki pemain dari Pogo, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Portugal. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka melalui kaki Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo pindahkan bola ke belakang kepada Araujo. Masih Araujo kini menguasai bola, cari rekannya. Pindahkan bola kepada João Neves. Umpan pendek kepada Bruno. Kembalikan kepada Neves. Masih Neves. Umpan kepada Conceição. 1-2 dengan Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo kuasai bola. Nelson Semedo mendekati kotak penalti dari Pogo. Dibuang saja tadi oleh Kayembe tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi peluang di menit-menit akhir babak yang kedua. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri Pogo. Siapakah yang akan melakukan? Ada Bruno Fernandes memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung tinggi, terjadi duel bola udara, dipetik dengan mudah tadi oleh kiper Lionel Messi tadi. Langsung kirim bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki Cancelo. Cancelo pindahkan bola ke kanan kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, siapakah yang dituju? Namun bola kembali jatuh di kaki Joana Wisa. Masih Joana Wisa sendirian dia. Ada dua pemain Portugal yang berusaha merebut bola. Berhasil direbut tadi oleh Cancelo, namun penguasaannya tidak akurat. Cancelo tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan saat ini hanya tersisa sekitar 10 detik tambahan waktu babak yang kedua. Lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan oleh pemain dari Pogo. Berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua ini dengan akhir atau skor akhir satu sama untuk kedua kesebelasan. unggulan Portugal. Namun sayang sekali gol tersebut mampu dijawab atau mampu dibalas gol penyamak kedudukan oleh Juan Wisa. Lagi-lagi gol juga melalui sundulan memanfaatkan umpan crossing. Ya baik saudara pendengar, wasit asal Abdurrahman Al-Jasim, wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jasim sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk ataupun skor akhir adalah satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan ini kami akan berbincang kembali dengan komentator Taufani Rahmanda. Bung Taufani, kalau Anda melihat apa sebenarnya yang salah dengan Portugal ini, bermain menyerang, menggempur habis-habisan namun hanya bisa menciptakan satu gol dan tidak mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.
2: Ya, Bung Erik, efektivitas menjadi PR besar bagi Roberto Martinez di kiprah timnas Portugal pada Piala Dunia 2026 ini, karena sebenarnya apa yang dilakukan, pergantian pemain sudah berjalan begitu baik, terutama maksudnya kan Seixal yang begitu aktif membantu serangan, ikut bertahan, tapi lagi-lagi efektivitas yang menjadi masalah, karena kita tahu tadi Cristiano Ronaldo bahkan dapat

Ya, baik, terima kasih Bu Erik dan juga Bu Senti atas membantunya pertandingan antara Portugal dan juga melawan Kongo. Wah, ini tidak disangka-sangka Republik Demokratik Kongo bisa menahan kedudukan 1-0.

0: Kecil ini walaupun imbang menjadi sejarah bagi Kongo karena menjadi poin pertama dia di Piala Dunia bagi negaranya sepanjang sejarah, sekaligus gol pertama juga, dan tentu saja hasil imbang melawan tim sebesar Portugal tentu menurut saya akan meningkatkan kepercayaan diri Kongo untuk pertandingan selanjutnya yang tentu tidak mudah juga karena harus menghadapi Kolombia.
1: Kalau melihat statistik ya, penguasaan bola dari Portugal sendiri 3/4 dari Kongo nih, 75% dibandingkan 25%. Artinya meskipun Portugal ini menguasai jalannya pertandingan tuh, tapi susah sekali nih membobol pertahanan dari Kongo sendiri. Apakah dari lini belakang di Kongo sendiri ini memang sangat kuat tuh?
0: Ya, barisan yang di dalam Kongo itu sejak awal pelatih Sebastian memang sudah mengisyaratkan permainan bertahan dengan menumpuk 5 pemain bertahan plus 3 gelandang yang bertipikal bertahan untuk menjaga pertahanan. Selain itu Portugal sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Seperti babak pertama mereka sangat kurang eksploitasinya dari sisi kanan serangan, yang akhirnya di babak kedua bisa dibenahi oleh pelatih Roberto Martinez dengan memasukkan Contesta. Namun Kongo pun bisa mengantisipasi perubahan yang dilakukan Portugal dengan pergantian-pergantian penyegaran yang dilakukan juga oleh Kongo. Selain itu, yang kurang adalah menurut saya Portugal kurang berani untuk melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang sejatinya walaupun tidak langsung membuahkan gol, bisa setidaknya memecah rapatnya pertahanan Kongo sehingga ada lini kedua yang bisa memaksimalkan bola-bola muntah. Ditambah lagi ada umpan terobosan, beberapa umpan terobosan sejatinya sempat berhasil membongkar pertahanan Kongo, namun pemain yang diplot mendapatkan umpan terobosan seperti Matheus Nunes yang sejatinya adalah back player, saya rasa belum bisa memaksimalkan di pertandingan yang tadi. Sudah dievaluasi dengan masukan Rafael Leão, tapi saat Rafael Leão malah peluang-peluang itu tidak didapatkan, akhirnya jadilah kurang maksimal menurut saya.
1: Oke, nah setelah pertandingan malam ini ya, bagaimana nih Anda melihatnya antara Portugal dan juga Kongo ini untuk melangkah lebih jauh ke grup K ini? Apakah ada kesempatan yang terbuka lebar untuk Kongo setelah berhadapan dengan Portugal ini juga?
0: Ya, untuk Kongo saya lihat ada kesempatan begitu terbuka karena mentalitas pemain tentu akan semakin meningkat dengan hasil ini. Mereka pasti akan yakin setelah melawan Portugal bisa berbuat banyak, tentu ada keyakinan mereka juga bisa melakukan yang lebih banyak lagi melawan tim-tim lainnya, karena kita tahu di grup A ini Portugal yang menjadi tim yang paling dijagokan. Sementara sebaliknya di sisi Portugal sendiri, saya rasa pelatih Roberto Martinez tidak bisa tidur malam ini karena ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Ditambah lagi pertandingan selanjutnya menghadapi tim Asia Tenggara Uzbekistan yang kemungkinan besar juga akan mengandalkan rapatnya pertahanan yang terbukti saat menghadapi Kongo sangat sulit untuk dibongkar oleh Portugal.
1: Nah, terakhir nih dari penampilan semalam barusan dari kedua tim, siapa pemain atau aspek permainan yang paling menarik perhatian Bung Taufani untuk terus kita pantau di laga selanjutnya?
0: Ya, dari kubu Kongo saya menyoroti gelandang mereka Samuel Motusani yang walaupun bermain di Eropa tapi dia di Liga Yunani, saya lihat dia bisa tidak segan bersaing dengan nama-nama besar yang ada di barisan tengah Portugal. Dia sangat baik memotong bola, mengalirkan bola dari belakang ke depan. Sedangkan dari sisi Portugal menarik melihat Contesta yang sejatinya tampil sebagai pemain pengganti di awal, sejak awal babak kedua, namun bisa memberikan impact begitu besar. Rasanya kemungkinan dia akan mendapatkan menit main yang lebih banyak di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika melihat efek yang diberikan dia setelah masuk ke lapangan.
1: Baik, Bung Taufani, terima kasih Bung Taufani atas analisis mendalamnya pada malam hari ini. Dan tentunya kita pendengar jangan sampai terlewatkan juga nanti pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Taufani.

0: Baik pendengar, kita istirahat sejenak ya, rehat sejenak, dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa dini hari. Dan nantinya pukul 3 akan ada pertandingan antara Kroasia dan juga Inggris. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi yang satu ini.
1: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam kerja tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibor. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama Pak Visual Asa Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejadian masa lampau, itulah yang dinamakan dejavu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Dejavu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emile Boyer, seorang filosofis serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya dejavu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena dejavu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami dejavu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
3: Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
4: Selamat untuk TNI dan TVRI yang resmi menyiapkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap

0: Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah sejumlah bintang dunia mulai menunjukkan ketajamannya pada pertandingan hari ini ataupun di hari tadi. Dan Lionel Messi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick atau 3 gol ketika Argentina menghadapi Aljazair pada laga perdana grup C. 3 gol tersebut membuat kapten Argentina itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 3 gol. Sejumlah penyerang top dunia mulai membutuhkan Messi setelah tampil produktif pada laga pembuka turnamen. Dua nama besar lain yang juga masuk dalam persaingan adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland tentunya. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari. Bung Ari, selamat olahraga.
1: Saya selalu berhati.
0: Gimana melihat penampilan Lionel Messi? 3 gol diciptakan ketika menghadapi Aljazair. Bahkan saya perhatiin kaki kiri, kaki kanannya ciptain gol. Karena spesialisnya kan kayak gimana?
1: Betul sekali. Iya, kita lihat masih memang seolah-olah malu-malu begitu ya. Menyihir semua seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya yang fans Argentina dan Messi, tapi juga pemerhati dan pencinta sepak bola secara keseluruhan begitu. Dengan sejumlah rekor yang dibikin tadi pagi itu di waktu itu ya. Selain dia pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia, kemudian dia menyamai Ronaldo Santos sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 16 gol. Kemudian juga dia untuk pertama kalinya mencetak hat-trick juga di Piala Dunia. Ini memang memperlihatkan kalau Messi memang dia seolah kot ya di sepak bola. Jadi ya, ya inilah Messi gitu. Jadi kita tinggal melihat sendirinya dia aja gitu.
0: Jadi dia sekarang sudah di atasnya Ronaldo Santos dan Ronaldo Nazario di Brasil itu.
1: Kalau sekarang jumlah golnya masih sama dengan Miroslav.
0: 16 gol.
1: 16 gol. Tapi Lionel Messi kan masih ada berapa pertandingan sebuah pertandingan lagi penyisian grup minimal ya. Walaupun nanti apa tidak ada kemungkinan nggak lolos, kan dia masih ada pertandingan. Tapi kalau terus bertahan sampai kapan mungkin nanti siapa tahu Argentina akan tetap final dan peluang itu untuk terus mencetak gol di Piala Dunia akan sangat terbuka. Dan memang ya tinggal kita tunggu waktu saja kali ya untuk Messi menghabiskan sebagai pemain dalam sejarah Piala Dunia terbanyak.
0: Kalau menurut Anda, apakah rekor baru terpecah di dua laga fase grup?
1: Ya, kalau dari keyakinan saya sih memang Messi dia masih bisa terus menambah perkembangan golnya ya, karena memang dia sebagai pusat permainan sendiri ya. Dan semua pemain ada di belakang Messi untuk selalu memberikan umpan-umpan ataupun Messi yang memberikan umpan. Dan khusus sistem permainan di Argentina memang sentralnya di Messi. Dan saya kira untuk mencetak tambahan 2 atau 3 gol lagi saya kira masih bisa Messi.
0: Wah, jadi Anda yakin ya Messi itu akan masih bisa menambah
1: iya lagi ya? Pasti bisa menambah, karena memang dia dalam top performer ya untuk di Piala Dunia kali ini. Karena dia juga sudah bermain di MLS ya bersama Inter Miami, jadi dia sudah paham bagaimana atmosfernya, kemudian aklimatisasi dengan cuaca dan lain-lain. Saya kira masih sangat mudah sekali untuk melakukan sebagai pemain dengan top scorer gitu ya.
0: Berarti Anda di nonton Austria dan Yordania sudah yakin bahwa Messi nanti akan bisa membobol pertahanan dari Yordania atau Austria ya.
1: Tapi jangan lupa kita apa-apa ya, kita perhatikan ada Kylian Mbappe yang ada di belakang Messi dengan selisih dua gol ya. Ini memperlihatkan memang ya mungkin Messi akan mencetak banyak gol lagi di Piala Dunia kali ini. Tapi Kylian Mbappe ini selisihnya sangat sedikit sekali, jadi ya mungkin mudah ya Kylian Mbappe juga nanti yang dihasil di Piala Dunia nanti atau dia tidak berbuat sepertinya masih panjang ya untuk Mbappe. Jadi ya kita tunggu aja nanti Mbappe pasti sudah ya mungkin bisa melewati Messi juga gitu.
0: Oke, kalau Haaland juga?
1: Kalau Haaland kan dia baru sekarang ya main di Piala Dunia, jadi dia baru cetak 2 gol ya. Jadi saya kira jumlahnya masih sangat jauh sekali, tapi kan dia usia baru 25 tahun dan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia dan bukan sebagai pemain nomor 9 atau nomor 10 gitu ya. Dia lebih pemain nomor 7 dan nomor di pemain banyak kemudian untuk menangani masuk ke serangan di kantung pertahanan lawan. Ya itu kalian seperti itu.
0: Oke. Ada satu nama juga yang nggak boleh kita lupakan, Kai Havertz, Jerman, juga 2 gol. Oke.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Iya. Ya kalau kita tahu kalau Jerman ini memang cara permainan dia lebih ini ya lebih kolektif, kemudian semangat kantornya itu cara-cara semua tim semua pemain bergerak untuk menguasai bola kemudian merancang permainan yang mumpuni untuk bisa menang lawan. Jadi cara tapi kita lihat di pertandingan pertama dengan bisa menang telak ya meskipun lawan yang dihadapi memang jauh di bawah kualitas Jerman ini belum memperlihatkan Jerman yang kekuatan sesungguhnya menurut saya. Karena ini lebih perhatian ya kalau kemarin ya kalau kemarin itu bisa kemarin. Tapi kita lihat nanti di pertandingan berikutnya Jerman seperti apa.
0: Artinya di pertandingan pertama ini Messi langsung hat-trick 3 gol. Kemudian nama-nama lain juga di satu pertandingan berhasil menciptakan 2 gol. Mbappe, Alan, kemudian Kai Havertz dan juga yang dari Amerika Serikat ini. Saya tidak lupa namanya itu ya. Solari. Nah, Solari juga 2 gol juga di situ. Nah, tapi Marmati, ini juga ada saingnya. Usianya juga gak kalah senior ini dari Messi. Cristiano Ronaldo. Nah, Anda melihat kasnya nanti melawan Kongo. Atau bahkan emosional seorang Ronaldo juga ingin ambil bagian masuk papan skor perebutan sepatu emas ini.
1: Iya, kalau kita lihat ya semangatnya antara Ronaldo kalau kita pembuat sama ini kan sedikit berbeda ya. Kalau Messi sudah ketahuan dia berhasil menjadi juara Piala Dunia di Qatar 4 tahun lalu. Tapi sekarang Ronaldo itu fokusnya lebih itu bagaimana bermain konsisten kemudian bisa membawa timnya selalu memetik kemenangan supaya impiannya tetap satunya trofi yang belum diraih adalah Piala Dunia ini bisa terwujud gitu. Jadi ya, saya kira fokusnya Ronaldo tidak untuk mengejar seberapa jumlah gol yang ingin dia cetak tapi lebih kepada kemenangan tim tapi karena semangatnya itu tadi untuk mengejar trofi Piala Dunia ya mungkin yang bisa menjadi ajang terakhir Piala Dunia ya tahun ini ya untuk
0: artinya Anda pengen ngomong Ronaldo bukan mesin gol lagi sekarang. Kalau enggak,
1: ambisinya tidak tapi berbeda. Maka dia pasti akan memunculkan lebih besar atau semangat pembuangan timnya untuk menjadi juara dunia.
0: Tapi menarik loh, Ibu Ngari. Ini kan sekarang Piala Dunia 2026 itu diikuti oleh 48 tim ya, atau 48 tim nasional. Dan tentu ini juga ngaruh ke jumlah pertandingan dan jumlah gol di situ. Apakah jumlah gol untuk menjadi seorang top skor di Piala Dunia 2026 ini lebih berpotensi tinggi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang jumlah pesertanya lebih sedikit?
1: Iya, saya kira kalau dari segi jumlah tim yang bertanding memang meningkat, ya. Tetapi secara format kompetisi itu atau pertandingan yang dilakukan ini tidak berubah. Penyisian grup tetap setiap tim bermain 3 kali, kemudian yang akan nanti lolos ke kepada berikutnya dan ya saya kira kalau di edisi sebelumnya minimal dalam satu tim itu sampai final itu bisa bermain 8 kali gitu. Jadi kalau kita rata-rata bagi para pemain secara individu ya mungkin jumlah poin yang bisa dia cetak bisa menang bertambah karena kemungkinan dia menghadapi beberapa lawan-lawan atau tim yang sekiranya ada satu tingkat di levelnya gitu seperti Jerman kemarin ini kan jadi asalnya banyak pemain kita untuk jangan bawa mencetak gol gitu. Okay. Dan kemudian juga ada beberapa tim yang yang terutama mendekati lawan-lawan yang satu tingkat di bawah. Tapi ketika kita bilang tadi, ketika nanti sudah masuk ke fase tukur gitu, setiap pemain pasti akan lebih berpikir berhati-hati ketika dia ingin menampilkan sisi individualitasnya gitu. Ini kan akan terus berbahaya kalau misalnya pada tidak lolos di fase di fase tukur gitu. Nah, para pemain memang ini adalah para pemain di perusahaan klub ini untuk bisa mendulang banyak terus berkembang gitu. Dan dari ada Alan dan Tarabi dan lain-lainnya itu mereka ada kira di dua pertandingan tersebutnya di perusahaan klub ini mereka masih akan produktif.
0: Kalau bicara fisik gimana? Masih mungkinkah seorang Messi, Ronaldo ini akan mendulang gol-gol ke depannya dengan faktor usia seperti itu, terutama kalau mereka nanti akan menghadapi tim-tim dengan pertahanan yang tidak mudah ditembus, misalnya seperti itu. Gimana?
1: Iya, kalau secara fisik memang Messi dan Ronaldo tidak sebesar 8 tahun lalu atau 8-4 tahun yang lalu mungkin ya, tapi sekarang mereka lebih bermain cerdas begitu, karena mengurangi banyak pergerakan di lapangan, bermain lebih pintar memanfaatkan ruang, kemudian sprinting di lapangan itu lebih fokus lagi, jadi meminimalkan banyak lari. Dan tapi saya kira kemampuan fisik antara Ronaldo dan Messi tidak kalah dengan para pemain yang masih di usia rentang sekitar 27 tahun atau 41 tahun. Tapi mereka juga masih bermain di kompetisi yang kompetisi liga yang kompetitif gitu. Jadi ya, secara fisik tidak akan ada banyak terpengaruh, apalagi mereka sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan dengan level yang tinggi gitu ya, kadar kompetitifnya itu sangat tinggi. Jadi kombinasi antara pengalaman kemudian kemampuan mereka membaca pertandingan itu akan menutupi kemungkinan bila kemampuan fisiknya itu berkurang.
0: Piala Dunia itu kan panggung besar, semua akan menjadi spotlight. Partai yang tentu semua mata tertuju di sana. Nah, Anda melihat apakah secara individual pemain itu ingin memanfaatkan panggung besar ini dalam dunia itu untuk betul-betul menjadi seorang top scorer yang nantinya justru akan memberikan pengaruh kerja sama tim secara keseluruhan, atau memang justru semakin menguntungkan tim secara keseluruhan? Gimana?
1: Ya saya kira kalau semua pemain memang ingin memperlihatkan bagaimana kemampuannya, terutama tidak hanya striker ya, semua seluruh posisi pemain di seluruh posisi dari kiper, dari belakang, tengah, depan itu sangat memanfaatkan ajang Piala Dunia ini untuk menarik perhatian dari klub-klub di berbagai negara yang mendapatkan kontrak yang lebih tinggi misalnya. Kemudian kalau meskipun nama-nama mereka belum berada di kompetisi yang elit, mereka bisa ternyata pemain di sini bagus, sebabnya mereka ada ini naik kelas itu sih, yang lebih bagus lagi, lebih kebiar itu lebih seperti Premier dan lain-lain. Nah, ajang Piala Dunia ini bagi para pemain tidak hanya seperti Messi, Ronaldo, ini jadi ajang pembuktian juga bagi pemain-pemain dari negara-negara yang selama ini mungkin kita belum terlalu familiar ya. Tapi ketika lihat-lihat ini pemain bagus sekali mainnya, seperti ada kiper dari mana ke mana, dia bisa bermain itu kan pasti ada beberapa klub yang mungkin tertarik meskipun usianya 40 tahun ya. Nah, tapi seperti ini yang jadi panggung yang sangat bagus sekali bagi para pemain yang sekiranya ingin menaikkan level mereka atau menaikkan kontrak mereka dan lain-lainnya itu untuk citra mereka untuk mendapatkan sponsor yang lebih gede. Ini adalah panggung yang
0: oke, seperti penampilan penjaga gawang atau kiper KPRD Bosnia, kemudian Messi dengan hat-tricknya, Mbappe juga, Kai Havertz juga, Erling Haaland juga dua gol masing-masing dari mereka. Apa yang paling menentukan seorang bomber, seorang striker atau pencetak gol tetap bisa konsisten menciptakan gol di fase grup hingga di fase gugur nanti? Gimana?
1: Iya, yang paling penting dia harus menjaga kebugarannya, jangan sampai dia segera karena faktor ini sangat krusial setelah jadwal pertandingan di Piala Dunia yang internasionalnya satu bulan. Tidak ada toleransi bagi pemain yang mengalami cedera, katakanlah kan gitu ya di marketing orang, mereka pasti akan maksimal di pelatihnya.
0: Bung Ari DP, terima kasih ya sudah ngobrol bersama kita. Nanti kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi yang lebih menarik lagi, memprediksi ataupun melihat jalannya Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih, Bung.
1: Terima kasih,
0: Bung. Demikian tadi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Di mana ini adalah pertandingan pembuka antara di grup L ya, pada Piala Dunia 2026 ini. Dan grup L ini dihuni oleh Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Banyak pengamat juga menilai laga ini berpotensi menentukan juara grup sejak pertandingan pertama, dan ini merupakan pertemuan ulang semifinal Piala Dunia 2018. Di mana pada saat itu Kroasia menang 2-1 atas Inggris setelah perpanjangan waktu dan melaju ke final. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga memprediksi skor ya antara pertandingan Inggris melawan Kroasia ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-3998-88. Dan tentunya saya malam hari ini atau dini hari ini tidak sendiri karena ada Bung Nova Fianto sebagai pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Nova.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, Bung Nova dengan Wisnu, saya. Ya. Bung Nova, gimana nih melihat pertandingan pembukaan di grup L ini, Bung? Ini kan menjadi salah satu pertandingan yang menarik ya, antara Inggris melawan Kroasia sendiri, dan ini pernah bertemu di 2018. Kira-kira di Wimbledon kali ini, Anda melihatnya bagaimana?
1: Ya, ini akan menjadi sebuah pertemuan antar sesama negara Eropa yang punya peringkat tinggi ya, ya. Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Ini kalau dari ranking FIFA-nya, ini menjanjikan pertandingan yang seru nih. Nah, kalau dari sisi di dalam lapangannya, kalau kita lihat di Kroasia ada pelatih Zlatko Dalic, di Inggris ada Thomas Tuchel. Ini kedua pelatih ini sama-sama suka memainkan possession football. Jadi nanti mungkin kita akan melihat, menyaksikan pertandingan yang cukup menyegarkan di pagi hari. Tadi ada Portugal yang bikin melek, tampaknya bakal bikin melek. Dan nanti berarti para pendengar menghabis kantor dengan mata ngantuk nih.
0: Oke, tapi kita dulu, kita juga ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita coba sapa ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Caswa. Bagaimana Pak Caswa melihat antara Kroasia melawan Inggris ini Pak Caswa?
2: Tadi pun pengen masuk tetep.
0: Kenapa tuh? Tapi gimana nanti kira-kira prediksi skor Pak Caswa tentang pertandingan ini?
2: Kalau menurut saya sih ya, kayaknya 1-0
0: Inggris.
2: Iya. Iya. Kayaknya aku, saya mau pegang Inggris.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Caswa.
2: Terima kasih. Ya.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kita beralih ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi. Halo, Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat olahraga. Salam olahraga Pak Sarwi, gimana Pak Sarwi?
3: Aduh, kecewa banget saya lihat di Portugal tadi.
0: Masih belum ada bisa move on ya dengan Portugal dan juga Momo.
3: Padahal di babak-babak akhir itu serangannya luar biasa. Iya. Karena dari punggungnya itu sangat kokoh sekali untuk pendidikan datangnya itu ya.
0: Iya. Oke, nah kira-kira berapa nih Pak Sarwi nanti?
3: Ya, kalau untuk sekarang ini saya Kroasia 2-1.
0: Kroasia 2-1, wah keren sekali.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Sarwi.
3: Iya,
0: waalaikumsalam. Iya, ini satu nih dari Pak Caswa mendukung Inggris, sementara Pak Sarwi mendukung Kroasia. Nah, tapi Bung Nova, ini kan pernah juara juga ya Inggris, tapi sudah lama sekali, tahun 1966 kalau nggak salah ya. Nah, dan itu pencapaian, setelah itu pencapaian tertinggi final saja nih sampai sekarang. Nah, Anda melihatnya gimana? Apakah memang tim Inggris ini bagus, tapi tidak sebagus tim-tim yang besar seperti Spanyol, Brazil dan lainnya?
1: Ya, ini memang Inggris ini untuk orang-orang Indonesia pasti memiliki tempat tersendiri. Karena tentunya Liga Inggris Premier League adalah salah satu sajian sepak bola yang rutin musim ke musim, tahun ke tahun, sehingga tidak pemain-pemain Inggris ini tidak asing dari era ke era. Mungkin dulu dari zaman David Beckham, Paul Scholes dan kawan-kawan, kemudian beranjak ke sini sekarang sampai akhirnya ada era Harry Kane dan sampai kiper Jordan Pickford, John Stones dan segala macam. Ya. Karena dalam tanda kutip kenal dengan pemain, maka tidak heran Inggris selalu dipandang jadi tim favorit bola. Tapi di sisi lain betul tadi kata Bu Wisnu bilang bahwa ini sudah 7 dasawarsa, sudah 70 tahun. Pelatih Thomas Tuchel pun bilang bahwa dia agak terganggu dengan status favorit Inggris. Okay. Karena sudah juara 70 tahun yang lalu, tapi tetap jadi tim favorit, itu mengganggu Tuchel.
0: Iya, ada sisi beban mentalnya sendiri berarti ya. Berarti itu memang artinya itu kan ada keterkaitan emosional juga ya dengan para fansnya sendiri. Tapi kalau secara statistik dan realitas juga nih dengan skill dan segala macam, gimana nih? Apakah memang ini tidak sebagus dengan tim-tim besar lainnya, Bu?
1: Ya mungkin pada akhirnya bisa jadi ada di tangan De Fortuna ya. Jadi kita tahu punya pemain-pemain dengan skill bagus, individu, organisasi tim yang bagus, tetapi acap kali tandas jalan untuk menjadi juara. Seperti di kualifikasi tahun ini, prestasi Inggris luar biasa di sesi kualifikasi, tidak pernah kalah ya. Ini tapi tentunya kemudian mereka harus menginjak bumi ketika kalah di friendly match. Yeah. Jadi membuat Inggris ya benar-benar harus waspada menghadapi persaingan Piala Dunia kali ini.
0: Baik, kita tahan dulu, ada pendekar lagi yang sudah masuk. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Ya, selamat dini hari Bengkulu.
0: Pak Andi, salam olahraga.
4: Iya, iya.
0: Iya, gimana Pak Andi ini? Kroasia atau Inggris?
4: Insyaallah Harry Kane dengan Marco Rashford jadi tangan jatah dan jadinya di depan skor ya, dengan final Petri Lyon bisa mengungguli Kroasia.
0: Berapa kira-kira Pak?
4: Kita prediksi 3-0 ya.
0: 3-0 ya. Wih, lumayan jauh ya gapnya 3-0 ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Lalu kita beralih ke Pak Hanafi di Padang. Selamat malam Pak Hanafi, selamat dini hari.
5: Apa kabar Bung Wisnu? Jaya.
0: Salam olahraga Pak Hanafi. Gimana Pak Hanafi?
5: Kita bangun kekuatan Pak Hanafi itu menang 2-1 atas Inggris.
0: Oke, 2-1 atas Inggris ya.
5: Ya, ini tadi ini prediksinya gitu, satu sama antara Portugal dengan siapa tadi ya, tadi?
0: Ya, Portugal Kongo.
5: Ya, prediksinya gitu. Dan nanti gitu sekali mudah-mudahan nanti gitu nanti itu bisa kuatian satu.
0: Baik Pak, tapi terima kasih ya.
5: Jaya.
0: Kita ke Bengkulu, ada Pak Kadir. Selamat malam Pak Kadir.
6: Selamat malam.
0: Salam olahraga Pak Kadir.
6: Iya,
0: Pak Kadir gimana nih? Kroasia atau Inggris nih?
6: Kalau menurut saya, 2-0 ya, itu Kroasia.
0: Wah, keren banget nih Kroasia ya, Pak Kadir ya. Oke, terima kasih Pak Kadir.
6: Kembali.
0: Ya. Ya, ini cukup imbang sekali ya, Bung Nova ya, antara Inggris dan juga Kroasia sendiri para pendukung-pendukungnya juga. Tapi kalau kita melihat bicara Inggris ya pemainnya ya, ini ada sosok Harry Kane, Jude Bellingham, dan mungkin siapa sosok yang menurut Anda
1: Erling Haaland bikin gol, Mbappe bikin gol. Nah, ini kan pesaing-pesaingnya ya.
0: Iya.
1: Jadi Harry Kane cukup panas nih. Meramaikan bursa top skor di Piala Dunia 2026.
0: Ya, dan semoga enggak kayak pertandingan sebelumnya yang didukung-dukung Cristiano Ronaldo, tapi juga seperti itu. Nah, selain ada Harry Kane, ada lagi kalau dari Kroasia mungkin iya, Kroasia ini tim yang bisa dibilang Zlatko Dalic ini memiliki ketergantungan terhadap nama-nama lawas ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Satunya adalah Luka Modric. Modric adalah salah satu pemain berusia kepala 4 yang bermain di Piala Dunia 2026 dan masih memegang peranan penting di tim Kroasia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Modric memiliki kualitas di lini tengah untuk menjadi dirijen permainan Kroasia, untuk mencari ruang, membuka ruang dan memberikan umpan-umpan matang ke lini depan.
0: Oke. Nah, itu dari Kroasia ada Luka Modric juga. Nah, kalau dari timnya sendiri ini kan kalau dibanding dengan Inggris ya, bisa dibilang ini tuh tim yang muda karena debutnya di 1998 dibandingkan dengan Inggris yang sudah lama sekali. Nah, meskipun begitu, Kroasia ini memiliki pencapaian yang baik dan bisa dibilang cukup konsisten ya di beberapa tahun terakhir. Ada di 2018 ini bisa juara 2, 2022 juara 3. Bahkan di awal debut di 1998 itu menempati juara 3 pertama kali, debut langsung juara 3. Nah, gimana nih Bung Nova melihat kualitas keseluruhan dari tim Kroasia itu sendiri Bung?
1: Iya, dengan adanya deretan prestasi tersebut, ini bisa kita lihat bahwa Kroasia memiliki talenta-talenta ya. Tahun 1998 mungkin ada yang ingat nama-nama Zvonimir Mirboba, kemudian Davor Šuker, segala macam ya. Kemudian di tahun 2018 muncul Luka Modric dan kawan-kawan dari Ivan Perisic. Ini untuk dalam Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022, Kroasia sama-sama ditangani oleh Zlatko Dalic. Jadi ini memang bisa jadi prestasi Kroasia tidak lepas dari tangan Zlatko Dalic yang bisa jadi sudah tahu luar dalam pemain, sudah tahu kebiasaan pemain seperti apa. Jadi menarik untuk melihat bagaimana kiprah Kroasia di tangan Zlatko Dalic untuk ketiga kalinya di Piala Dunia.
0: Oke, baik, kita coba tahan dulu, ada pendengar lagi, Pak Ambo Tua di Makassar. Selamat malam Pak Ambo Tua.
7: Ambo Tua.
0: Pak Ambo Tua, selamat malam. Iya. Gimana? Salam olahraga Pak Ambo Tua.
7: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya, Jaya, Jaya. Gimana nih melihat skor akhir nantinya nih Pak Ambo Tua?
7: Sebelumnya saya cukup lega juga ya karena hasil yang tadi itu 1-1.
0: tadi pendukung siapa tuh?
7: Ya sebenarnya pendukung favorit saya sudah selesai itu yang tadi pagi.
0: Oh,
7: pagi itu ya Argentina.
0: Iya.
7: Karena Argentina 2-0 itu yang kemarin pagi itu kan.
0: 3-0 nggak sih? 2-3.
7: Iya 3-0 ya. 3-0 yang kemarin di pagi itu. Oh, yang netral saja ini yang tadi ini. Ya untuk dukungan saya ya untuk hari ini ya Kroasia.
0: Oke.
7: Ini 2-0.
0: 2-0. Oke. Baik, terima kasih Pak Putro. Salam olahraga.
7: Oke ya.
0: Ya, ya, ya. Kita ke Budia di Tebet. Selamat malam. Selamat dini hari Budia.
8: Selamat malam dini hari menjelang pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya. Wah, semangat sekali Budia. Siapa nih pendukungnya nih? Siapa pendukungnya nih? Pendukung siapa nih?
8: Ya, jelas pakai Inggris lah. Mau Abang Wisnu siapa sih?
0: Saya Bu Wisnu.
8: Mau Wisnu sama siapa di teman?
0: Ada, ini ada Bu Nova Prianto.
8: Ada Bu Nova. Kita semangat ya, jangan ngantuk ya.
0: Ya.
8: Tapi dukung Inggrisnya. Dukung Inggris ya.
1: Saya dukung Inggris, dukung Kroasia, dukung yang menang.
8: Ya, semoga ini Pak Nomor Abisir
0: supaya
8: bisa 2-1
0: kan. Oke, baik, terima kasih.
8: Semangat ya.
0: Iya. Ya, baik.
8: Jaya.
0: Ya, tadi kan sempat disinggung juga ya pelatih dari Kroasia ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira Nova apakah ada strategi yang sama ataukah berbeda di tahun ini dengan sebelum-sebelumnya?
1: Iya, kalau saya sempat baca ini Zlatko Dalic adalah seorang yang udah tidak akan di tanding dan ternyata dia mulai tergoda juga nih. Jadi mungkin nanti kita akan lihat bagaimana adaptasi Zlatko Dalic dengan formasi 3 back untuk menghadapi Inggris.
0: Ya.
1: Lagi pula formasi ini kan hanya sekedar di atas kertas dan nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Biasanya formasi 3 back ini akan berubah menjadi 5 back ketika bertahan dengan bantuan dari pemain-pemain sayap untuk turun ke belakang dan ketika menyerang bisa jadi 3 back ini tetap akan berdiri sejajar untuk mengantisipasi serangan-serangan Inggris yang memiliki kecepatan dan ketajaman.
0: Oke, berarti ini sama ya yang lini belakangnya terutama ini kemungkinan nanti ke depannya ya.
1: Nah, tapi kalau kita bicara spesialisasi dari kedua tim ini kira-kira apa nih kalau tim Kroasia bisa menyerang bertahan atau bagaimana tuh kedua tim ini? Ya, Inggris dan Kroasia ini memiliki tipe permainan yang sama. Sama-sama suka mengendalikan bola, possession football. Yang sedikit membedakan adalah Kroasia ini memiliki sedikit kelemahan ketika mereka kehilangan bola. Ketika mereka mencoba bermain zona marking atau man-to-man marking, di situ muncul ada mungkin kesenjangan dengan tim-tim elit lain dari Eropa ya. Mungkin misalnya jika kita bandingkan dengan Inggris, Inggris ketika bertahan mereka akan langsung melakukan counter pressing. Jadi memang Thomas Tuchel ini tidak suka timnya lama-lama kehilangan bola. Ketika bola direbut lawan, mereka akan langsung mencoba merebut balik.
0: Jadi Inggris ini lebih menanti kayak counter attack ya,
1: agresif. Ya.
0: Oke. Kalau bicara juga soal pemain ini kan ada yang menarik ya seperti pertandingan sebelumnya kan ada Ronaldo dengan usia 41 tahun. Nah kalau di sini di Kroasia ada Modric yang usianya juga 40 tahun. Nah di usia yang menyentuh kepala 4 ini Bung, kira-kira apakah ada penurunan performa dibanding tahun-tahun sebelumnya dan juga ini kan bukan hanya Luka Modric ya yang umurnya juga sudah lumayan tinggi nih. Beberapa pemain dari Kroasia juga banyak tuh. Ada Mateo Kovacic, Ivan Perisic dan lain-lainnya tuh juga ada. Nah, gimana menurut Anda apakah ada penurunan atau nanti strateginya bagaimana dari ini?
1: Iya, betul. Ini pelatih Zlatko Dalic membawa pemain-pemain lawas ya. Ada betul tadi Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Luka Modric. Ini mungkin bukan usia emas mereka, jadi mereka harus benar-benar pintar memanage bagaimana mereka berlari di lapangan, harus bermain efektif agar tidak membuang energi sia-sia. Mungkin juga ini adalah salah satu cara Dalic untuk mengantisipasi usia Modric adalah dengan mencadangkan Kovacic. Jadi mereka berdua akan bermain bergantian. Kali ini Luka Modric yang akan main sebagai starter dari menit pertama. Jika nanti menemui kebutuhan, mungkin Kovacic akan masuk di babak kedua.
0: Oke, jadi ada pergantian ya kemungkinan nanti ya. Nah, oke. Tapi juga di Kroasia ini kan juga banyak pemain-pemain yang kategorinya muda juga nih. Tadi kan tua, ini juga muda juga banyak nih. Nah, ada seperti Petar Susik, Luka Kostovic juga, dan Josko Gvardipo. Nah, itu gimana nih? Apakah Kroasia ini sebenarnya juga mengandalkan pemain-pemain yang usianya baru tersebut?
1: Iya, ini regenerasi dari Kroasia kurang berjalan mulus ya. Tidak semua pemain muda bisa bersinar menyaingi pendahulunya. Tadi ada Josko Gvardio yang sudah memiliki nama lantaran bermain di Manchester City. Kemudian juga ada Josip Sutalo. Kemudian ada gelandang Martin Bakurina yang juga menjadi salah satu pilar Como di Liga Italia, mencuat Como. Salah satunya ada faktor keberadaan Martin Bakurina. Memang ini pemain-pemain muda Kroasia bakal melengkapi pengalaman yang sudah dimiliki oleh Luka Modric dan kawan-kawan. Dan Luka Modric ini sudah bermain di Piala Dunia sejak 2006 ya.
0: Iya, sudah lama sekali nih. Nah, oke, jadi melengkapi pengalaman juga ya, bisa melihat pemain-pemain lama untuk menirukannya dan segala macamnya. Dan kalau melihat materi pemain juga antara Kroasia dan juga Inggris, nah apakah jarak kualitas antara pemain Inggris dan juga Kroasia ini cukup jauh?
1: diberikan saat lagi, karena kedua tim sudah pasti akan saling mewaspadai bagaimana kecepatan lini sayap yang ada di tim Inggris. Ada Anthony Gordon dan Nani Madueke yang akan bermain dari babak pertama. Kemudian juga Inggris pastinya akan memperhatikan kinerja Luka Modric yang bakal berusaha tampil sebaik mungkin di, ya bisa kita bilang, piala dunia terakhirnya ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, kita kalau lihat nama Inggris ya, ini kan juga masuk daftar nama unggulan setiap turnamen besar, bahkan sering mencapai final ya di tahun-tahun sebelumnya, tapi seringkali juga masih belum sesuai harapan nih, belum sampai menang juara. Apa sih yang selama ini menjadi kendala dari tim Inggris ini, Bu? Dan mungkin nanti bisa diperbaiki di pertandingan ini.
1: Iya, kalau kita bicara kendala, pasti ada kendala di dalam lapangan ya. Organisasi tim, atau ada bisa juga faktor-faktor di luar lapangan. Seperti kita tahu kemarin, kita sempat ada kecolongan ya.
0: Iya.
1: Itu bisa jadi kemarin timnas Inggris. Tapi untuk saat ini, Inggris memiliki pelatih yang bisa dibilang spesialis turnamen. Thomas Tuchel ini membawa Chelsea menjadi juara UEFA Champions League, dan kita akan lihat bagaimana kemujarapan seorang pelatih Jerman menangani timnas Inggris ini. Mungkin kalau dulu zaman Inggris berseteru, tapi
0: iya,
1: pelatih Jerman menjadi sosok di balik tim Inggris ini juga salah satu yang menarik di timnas Inggris kali ini.
0: Oke. Nah, kalau kita melihat dari keseluruhan grup L ya di pertandingan kali ini, kan dihuni Ghana juga dan juga Panama. Apakah menurut Bung Nova pertandingan Inggris melawan Kroasia ini nantinya bisa sangat menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grupnya?
1: Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin pemenang dari laga Inggris melawan Kroasia akan menjadi juara grup. Karena bisa dibilang Ghana dan Panama berada di
0: bawah
1: dari kedua negara ini, kendati bisa jadi ada kejutan-kejutan seperti yang kita sudah saksikan di grup-grup lain.
0: Oke, kita nantikan juga kejutan-kejutannya dari tim-tim yang mungkin peringkatnya di bawah, tapi siapa tahu juga bisa memenangkan pertandingan. Nah, terakhir, kalau begitu saya minta prediksi kira-kira skor akhirnya berapa dan siapa pemain yang berpotensi menjadi penentu kemenangan ini, Bu?
1: Ini agak sulit ini untuk menentukan pemenang karena benar-benar ketat sekali ini pertandingan ini. Tapi mungkin saya harap bisa banyak gol, biar semua terhibur, biar semua melek. Mungkin 3-2 untuk Inggris ya.
0: 3-2 untuk

0: Ya, pendengar, kita akan saksikan jalannya pertandingan yang akan dipandu oleh rekan kami Bung Indra Kudigiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bu Wisnu dan juga Bu Nova yang telah mengulas dalam pertandingan antara Inggris menghadapi Kroasia. Kick-off babak yang pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, dilakukan oleh Inggris melalui Declan Rice tadi, pemain The Gunners Arsenal yang sukses musim ini. The Gunners meraih juara Liga Inggris. Pada kesempatan kali ini tim nasional Inggris mengenakan kostum putih-putih, sementara tim nasional Kroasia mengenakan kostum biru-biru. Dan saya tidak sendiri, nanti akan bersama Bung Tomo Hakim juga akan memandu jalannya pertandingan. Laporan pada mata pertandingan grup L dari Inggris menghadapi Kroasia. Ya, masih terjadi pergantian bagaimana penguasaan bola. Ini bagaimana gawang tadi begini Ivan Kovic berangkat langsung jauh ke depan, jatuh di daerah pertahanan dari Inggris, namun dengan tenang ke Johnstone menghirkan bola, amankan pertahanan. Bagaimana Jordan Pickford tadi berhasil mengamankan Nico O'Reilly. Kini pemain bertahan dari Inggris, Johnstone berputar kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Inggris mendapat tekanan tadi dari pemain-pemain Kroasia, masih pemain Inggris, namun sebuah kesalahan tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris berbuah menjadi tendangan penjuru yang pertama di pertandingan ini diraih Kroasia di sektor sebelah kiri dari Inggris. Kita masih nantikan, ya, nampaknya Ivan Perisic yang akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Jumlah pemain Kroasia pun sekitar 6 pemain berada di daerah kotak penalti dari Inggris, siap-siap akan menyambut tendangan penjuru dari Ivan Perisic. Jumlah pemain Inggris James mengawal barisan pertahanan. Coba kini bagaimana Ivan Perisic mengambil apa-apa sudah dilakukan kaki kiri, coba ditendang. Oh, namun sayang sekali tadi upaya dari pemain dari Kroasia, nampaknya nomor punggung 6 dari Kroasia, Josip Sutalu, dengan kaki kanannya menyambut, namun terlalu tinggi juga upaya dari tendangan setengah tadi, cukup tinggi tendangannya, namun tidak membahayakan gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, ada tadi O'Reilly juga, namun itu pemain dari Kroasia kembali bola bergulir keluar lapangan. Johnstone kini nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi pada Jordan Pickford dengan tenang memainkan bola di dalam pertahanan sendiri. Alirkan lagi sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa coba ke depan tadi mencari Madueke. Madueke berputar lagi pada Konsa, namun dapat lagi tekanan lagi dari pemain Kroasia. Berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi, namun kembali dapat diamankan lagi bagaimana Declan Rice. Angkat langsung ke depan Rice, bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan, jatuh di daerah pertahanan dari Kroasia. Ada Luka Vukcevic

dapat lagi terjadi perebutan di sana. Bali dapat direbut lagi oleh Anderson, mundur ke belakang kepada Konsa. Stone kini menguasai bola. Alirkan ke sebelah kiri, mundur ke belakang. Dapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia, mundur lagi kepada Jordan Pickford. Masih Jordan menatap ke depan. Siapa akan diberikan jauh keluar dari sarangnya, angkat dengan ke kiri, bola melambung tinggi di sisi kanan. Ini serang dari Inggris, mencoba dikuasai oleh Madueke, namun sudah keluar. Bagaimana kekuasaan bola tadi, terlalu deras datangnya di sisi kanan ini serang dari Inggris. Bola dikuasai nomor 4 Josko Fabio dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Sudah lakukan lempar ke dalam, sodorkan bola ke depan, namun kembali menyentuh pemain-pemain dari Inggris. Tadi nampaknya Elliot Anderson kembali menghasilkan lempar ke dalam, sudah dilakukan. Nomor 2 ini dari Inggris, Ezri Konsa, sodorkan lagi kepada John Stone. Pemain Manchester City mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih mencari celah para pemain Inggris. Dengan tenang, Jordan Pickford memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi di sisi kanan kepada Konsa. Masih Konsa ke depan dia, maksudnya masih memberikan bola kepada Harry Kane juga yang berada di kaki lingkaran tengah. Declan Rice kini menguasai bola, mencoba mengirim perlahan ke daerah pertahanan dari Kroasia, mencari kawan yang lebih bebas. Alirkan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson menatap ke depan, namun tidak jadi diberikan, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih Konsa, Declan Rice, alirkan lagi Anderson di sisi kanan dalam. Coba pendek saja kepada Rich James. Game pemain Chelsea untuk ke belakang berkonsa. Masih nampaknya juga cukup kesulitan masuk menit ke 7 babak yang pertama ini antara Inggris dan juga Kroasia. Sodorkan langsung bola ke depan tadi mencari Harry Kane, namun coba dipotong lagi, berbahaya. Sudah serangan kini dari Inggris, ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Noni Madueke berputar-putar, lagi untuk ke belakang dari Jack, angkat ke depan, namun dapat dihalau tadi. Ada yang mencoba lagi Harry Kane, lepaskan dari Noni. Harry Kane, kapten kesebelasan dari tim nasional Inggris tadi, mencoba melepaskan tendangan di daerah pertahanan dari Kroasia. Pemain yang kini bermain untuk Bayern Munchen ini, namun bolanya masih melenceng jauh. Tadi kan sempat terkena nampaknya dari salah satu pemain Kroasia di sisi kiri pertahanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Inggris. Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru kali ini sambil menaruh kulit bundar, mengambil ancang-ancang, konsentrasi menatap ke depan, melihat sejumlah rekannya di daerah kotak penalti. Tidak hanya ada 5 pemain Inggris berada di kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Declan Rice, mencoba di sudut, terjadi perebutan di sana, datang lagi pemain Inggris, namun ya, pelanggaran nampaknya. Apakah ini berbuah penalti? Wasit tadi bagaimana pergerakan dari Noni Madueke dan juga pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Luka Modric tadi. Kita nantikan keputusan apa memang berbuah penalti bagi tim nasional Inggris. Ya, berbuah penalti. Bagaimana Harry Kane nampaknya akan melakukan eksekusi di babak yang pertama ini memasuki menit ke-9. Main berpunggung 9 ini Harry Kane. Masih memegang sekuruh bundar, konsentrasi untuk menaklukkan kiper Dominik Divakovic dari Kroasia. Sambil masih memegang konsentrasi, menaruh di titik putih 12 pas. Harry Kane yang akan melakukan eksekusi sekaligus kalah.

0: karena tadi tendangan penalti. Dan kembali lagi nampaknya ada evaluasi VAR untuk kembali apakah yang dilakukan dari penalti tadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Clement Chirpin, pergerakan dari jaga gawang tadi apakah sudah bergerak sebelum bola benar-benar ditendang oleh Harry Kane. Ya, retake kembali dilakukan, tendangan oleh Harry Kane setelah pelanggaran dilakukan. Nampaknya pergerakan dari Dominic Divakovic ini tadi harus memang belum bergerak atau meninggalkan garis dari gawang, di mana belum sempurna Harry Kane melakukan tendangan, dia sudah bergerak dan ini harus kembali dilakukan tendangan ulang penalti bagi tim nasional Inggris. Kembali dilakukan oleh Harry Kane, jika tadi mengambil sisi kanan, apakah akan mengambil sisi yang sama? Harry Kane konsentrasi mengambil ancang-ancang kembali menatap sekulit bundar. Konsentrasi juga dengan Dominic Divakovic dan gawang dari Kroasia ini. Harry Kane, gol! Mengambil arah yang sama, bagaimana Harry Kane akhirnya mampu menipu dari Dominic Divakovic untuk memastikan skor bagi Inggris 1-0 di menit ke-11 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Nova melihat gol ini?
1: Ya, ini merupakan sebuah kejelian Inggris ya untuk mencecar sisi sayap dari Kroasia. Dan tadi penalti ini kemudian datang karena ada pelanggaran yang dibuat oleh Luka Modric. Salah tadi Luka Modric untuk
0: coba untuk mengawasi serangan keempat langsung tadi yang ketujuh adalah Jutelinga yang berhasil dipatahkan oleh pemain Kroasia. Kali ini bola dikuasai pemain Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka ke belakang. Kali ini Vuskovic, Sutalo, kemudian juga ada Tatkovic. Ketujuh adalah Luka Modric tadi jatuh berhasil direbut kembali. Pemain nomor 4 Guardiol lebar dia berguna. Sutalo langsung berumpan terobosan. Yang dituju adalah Pasalic namun berhasil diamankan dengan baik oleh Jordan Pickford. Gagal lagi serangan dari Kroasia. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Santai sekali di John Stones ini, jangan berjalan ini. Lagi di jalan pagi sepertinya dia. Tidak ada beban sepertinya. Declan Rice coba untuk mengatur serangan. Bawa bola hampir mendekati garis tengah pertahanan Inggris. Masih di sektor sebelah kanan. Bola lagi ke tengah, ke belakang Andrew Ponsa. Nah, jauh-jauh kali ini menguasai bola Jordan Pickford. Lebar dia, sektor sebelah kiri. John Stones, kembali kepada Pickford. Hampir saja Pickford ini coba untuk menguasai pemain-pemain Kroasia. Inggris kali ini melakukan serangan pada Kroasia. 4-1-2 dilakukan oleh pemain Inggris sambil memancing pemain Kroasia. Balik ke belakang. Kali ini Declan Rice masih menguasai bola. Lebar ke kanan dia. Elias Anderson yang dituju adalah Nomor 2 King. Namun lebih dekat yang dituju Rhys James tadi ya. Lebih dekat kepada Dominik Livakovic. Kembali Kroasia sudah melakukan umpan jauh. Dituju adalah Pasalic. Hasil digagalkan tadi oleh Declan Rice. Bulan coba dilakukan jatuh. Jude Bellingham tadi bersinggungan dengan pemain nomor punggung 17 Petar Cicic dari Kroasia sehingga sempat terlepas sepatunya Cicic ini. Gak kenceng sih ikatnya bos, ketingin terbol biar gak gampang lepas. Nomor punggung 22 dari Kroasia Vuskovic lebar ke kanan, ke kiri maksud saya, ke Josko Guardiol. Kembali lagi kepada Vuskovic di tengah pertahanan Kroasia. Stanisic kembali ke belakang, ada pemain nomor 6 Sutalo tadi kepada Vuskovic dan juga kembali kepada Guardiol. Kembali lagi kepada Vuskovic, masih berada di sektor pertahanan sendiri Kroasia, mencoba memancing pemain-pemain Inggris. Luka Modric kali ini coba Cicic ya. Ya, yeah, berhasil dicuri. Kali ini Inggris coba melakukan serangan kali ini. Sayang sekali umpan yang dilakukan oleh Elliot Anderson tadi berhasil digagalkan oleh pemain Kroasia karena salah umpan yang dituju tadi adalah Harry Kane. Namun ternyata salah pengertian, ketinggalan bolanya oleh Harry Kane, mungkin tidak kebawa ya, sehingga menghasilkan pemain Kroasia bisa menguasai bola kembali. Dari Luka Modric sudah melewati garis tengah ke kiri dia, rencana sektor pertahanan dari Inggris. Menor 14 Ivan Perisic coba menguasai bola langsung tadi, sepertinya lupa namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini kembali pemain-pemain Inggris menguasai bola. Juga lihat sudah menguasai bola melewati garis pertahanan dari Kroasia. Dia dapat dengan Josep Stalo, dia ada juga lihatnya masih menguasai bola dengan penalti. Namun sayang sekali dia bayang-bayangi oleh Josep Stalo sehingga berhasil bola dicuri oleh Dominik Livakovic. Kroasia kembali menguasai bola, kali ini gagal serangan dari Inggris. Di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri Kroasia masih mencoba untuk membangun serangan. Josep Stalo lebar dia langsung Josko Guardiol. Yang dituju adalah Luka Modric namun ternyata bola lebih dekat dengan gawang Jordan Pickford dari Inggris. Selama 20 menit Bungdova, ada catatan apa dari kedua tim untuk pertandingan kali ini Bungdova?
1: Ya, kita melihat bagaimana Inggris mencoba untuk cepat merebut bola ketika mereka kehilangan bola. Mereka tidak mau berlama-lama memberikan peluang bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Karena di Kroasia sendiri ada Luka Modric yang meski usianya sudah memasuki 40 tahun, Modric ini masih memiliki fisik yang baik. Mereka, Modric juga didukung oleh keberadaan talenta-talenta senior seangkatannya. Kita sebut ada Ivan Perisic, juga didukung oleh pemain-pemain muda seperti Josko Guardiol. Kemudian tadi ada dari bentuk permainan yang pas untuk mengadil Inggris yang begitu agresif dalam sekitar 20 menit pertama ini.
0: Ya, baik. Itu dia sedikit ulasan yang disampaikan oleh Bu Nova. Dan pertandingan kali ini pendengar sudah memasuki high pressure break, di mana ini adalah peraturan baru dari FIFA ya, Bu Nova ya. Istilahnya dulu water break ya?
1: Iya,
0: bukan water cannon kan ya? Nah, water break ini seberapa efektif sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kedua tim, Bung Tomo?
1: Ya, ini bisa bagi para pemain, ini bisa menjadi sarana istirahat ya. Mereka bisa mengisi kembali energi dengan minum dan mengisi kembali masukan-masukan taktik dari pelatih.
0: Ya.
1: Tapi memang peraturan baru ini tidak 100% mendapat tanggapan positif karena Kapten Belanda Virgil van Dijk menyebut bahwa aturan ini dalam tanda kutip merusak permainan sepak bola yang sudah berlangsung 45 menit bersih istilahnya begitu.
0: Ya, lagi panas-panasnya gitu kan, break dulu kita, ya kan?
1: Memang ini juga ada kepentingan masuk iklan. Di beberapa siaran mungkin ketika habis break, break,
0: ya. Komersial break.
1: Betul.
0: Apakah kita harus break dulu? Enggak, ya. Kita masih terus akan menghadirkan pertandingan malam hari ini antara Inggris menghadapi Kroasia. Sementara untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Inggris unggul 1-0 melalui gol Harry Kane di menit ke-11 melalui tendangan penalti tadi setelah Rooney Madueke terjatuh akibat bersentuhan dengan Luka Modric, sehingga wasit yang pertandingan yaitu Clement Turpin asal Prancis ini menunjuk titik putih unggul Inggris sementara atas Kroasia di menit pertandingan yang memasuki 24 menit. Dan saat ini kedua tim juga masih mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing, yakni Zlatko Dalic dari Kroasia dan juga Thomas Tuchel yang saat ini menunggangi timnas Inggris. Akankah Kroasia berhasil menambah atau membalas atau bahkan unggul dari Inggris, atau justru sebaliknya Inggris yang akan mengungguli Kroasia di pertandingan dini hari kali ini? Pastikan Anda terus bersama kami, Pro 3 RRI, dan juga siaran ini dipancarluaskan melalui jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, sudah pukul 3.24 waktu Indonesia Barat, mungkin di timur ini sudah pukul 5.30 ini ya. Selamat bersiap-siap untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia Timur dan juga Tengah untuk beraktivitas di pagi hari ini. Bagaimana, ngantuk enggak? Udah 5.30 di wilayah Timur ya. Jadi ngantor enggak nih? Pertandingan Garuda kali ini memang berlangsung di dini hari. Menjadi tantangan tersendiri untuk warga di belahan barat dunia, di Indonesia tentunya. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Bola kali ini dibahas oleh pemain Kroasia, Dominik Livakovic. Langsung dia melewati garis tengah. Umpan yang dituju adalah tadi Mario Basalic, namun berhasil dikuasai oleh pemain Inggris Declan Rice. Kali ini menguasai bola ke belakang dia. Ada Nico O'Reilly, kemudian ada John Stones kali ini. Kembali kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. John Stones ke belakang, ada Jordan Pickford. Pemain yang mengenakan kostum berwarna kuning-kuning sangat cerah sekali kontras dengan teman-teman yang berwarna putih. Kembali kaki kiri langsung John Stones, yang dituju adalah Harry Kane. Namun ternyata lebih dekat dengan Josip Sutalo. Bola dikasih oleh pemain Kroasia kali ini ke belakang. Dominik Livakovic saat menjaga gawang menggunakan kostum warna pink ya. Langsung saja ke tengah, yang dituju adalah Mario Basalic. Tadi berhasil dikasih oleh Luka Modric, kali ini geser dia ke sebelah kanan. Ada Petar Sucic. Kali ini pemain nomor 14 Ivan Perisic. Perisic ke belakang lagi dia. Josip Sutalo nomor 6. Luka Modric yang harus turun sampai ke belakang. Dan tengah lapangan kali ini coba mengatur serangan sang kapten. Geser dia Ivan Perisic. Kembali kepada Luka Modric di tengah. Masih coba untuk membangun serangan. Melebar. Josip Stanisic nomor 2 ke belakang lagi dia. Sutalo. Kemudian kepada Modric lagi. Masih berdaya sekarang tengah pertandingan. Geser dia ke sebelah kiri pertahanan. Ada kali pemain nomor 14 Perisic belakang Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola kembali. Umpan yang sudah dilakukan yang dituju adalah tadi Madueke berhasil dikuasai oleh pemain Kroasia, dicuri saja tadi pemain Kroasia lagi untuk bola kali ini dikuasai oleh Guardiol. Josko Guardiol belakang dia Dominik Livakovic masih agak sedikit mencari-cari sepertinya Bruno Fani, siapa ini ya yang akan dikasih oleh si penjaga gawang Dominik Livakovic langsung ke depan. Umpan-umpan jauh ini Bruno Fani coba diperhatikan oleh Kroasia, ini coba kali ini serangan kali ini dilakukan oleh Kroasia melebar ke sektor sebelah kiri sektor belakangan pertahanan Inggris pemain nomor 14 dari Kroasia Perisic coba meminta dukungan dari teman-temannya belakang lagi dia kali ini yang dituju adalah Kuzkovic lebar ke sebelah sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Barnesic kali ini berhadapan dengan Anthony Gordon langsung dalam kotak penalti disundul saja bola kali ini dikuasai oleh Luka Modric kanan dia dituju masih Luka Modric coba untuk mencari celah main-main Kroasia membuka ruang perang untuk menyamakan kedudukan di pertandingan menit 29 kali ini. Perisic kali ini belakang dia Guardiol Kuzkovic di sektor tengah pertahanan dari Inggris. Kuzkovic masih menguasai bola kanan Sutalo kemudian kembali lagi Kuzkovic masih mencoba untuk

0: coba mengamankan atur tempo. Dokter saja mundur ke belakang pada Vuskovic dan gawang Livakovic. Alirkan lagi mencoba ke depan. Main Kroasia membangun serangan. Dengan 15 Mario Pasalic bersama Dewan namun kembali luar lapangan tadi. Inggris kini menguasai bola. Orang ini di situ sebelah kiri. Ada kepada kita mundur ke belakang. Anderson Elio balik kepada nomor punggung 2 dari Inggris mundur lagi kepada Pickford. Lanjutkan lagi ke sebelah kiri. Declan Rice bayangi dengan ketat tadi oleh Peter Musa. Tenang-tenang Elliot Anderson coba mengontrol bola. Lanjutkan lagi pada Ezri Konsa. Konsa menguasai bola sisi kanan. Letik Rich Gates. Lanjutkan lagi ke depan. Dari perputaran ada Jude Bellingham. Nampak kalau dipatahkan lagi pemain Kroasia. Kini membangun serangan ke sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris berbahaya. Melagi lagi kalau kita tahu posisi jelek. Tarik mundur ke belakang. Terus ke dalam. Bagaimana nampaknya nomor punggung 16 Martin Baturina yang menyambut umpan tarik tadi melepaskan tendangan kencang hujan gol atau gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford berubah kedudukan di menit 36 ini babak yang pertama. Sebuah upaya tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris berhasil dimanfaatkan oleh Baturina tadi dengan tendangan kaki kanannya sehingga tidak mampu diantisipasi atau dihalau tadi oleh Jordan Pickford. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadi gol ini dari Kroasia?
1: Ya, sebuah kelengahan yang harus dibayar mahal di Inggris ya. Tadi kita saksikan memang Inggris menguasai bola lebih dominan, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti tadi oleh Harry Kane, kemudian tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini kesalahan Inggris dalam membangun serangan di lini belakang harus dibayar mahal. Gol 1-1 membuktikan bahwa keunggulan Inggris di awal dengan skor 1-0 belum cukup untuk menghadapi kesebelasan seperti Kroasia yang memiliki kedalaman skuad cukup bagus.
0: Ya, hukuman bagi timnas Inggris menyusul kelengahan atau juga kesalahan yang dilakukan para pemainnya belum berhasil keluar dari tekanan juga dari Kroasia. 1-1 kini skor semakin kembali imbang dan juga semakin menarik tentu di sisa babak yang pertama ini memasuki menit 37. Supaya lagi dari Kroasia membangun serangan. Lalu nomor punggung 6 bagaimana dari Kroasia mundur ke belakang. Josip Sutalo tadi angkat ke depan. Coba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Rich Gates. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada juga melihat Anderson. Bersama 1-2 dia di Ken Wright. Dekat lagi berkonsol langsung jauh ke depan. Tadi Harry Kane di sana. Bersama 1-2. Bagaimana juga tadi ada Anthony Gordon. Di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris lemparan ke dalam kini bagi Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanannya masih memainkan bola mundur ke belakang pada Vuskovic memainkan bola Vuskovic alirkan kembali ke Guardiol dapat kanan dari Madueke tadi bagaimana Guardiol dan juga Nuno Madueke yang coba menekan langsung ke dekat pertahanan dari Kroasia sehingga bola bergulir keluar lapangan masih lemparan ke dalam bagi Kroasia. Guardiola akan melakukan para ke dalam langsung jauh ke depan cari kawan coba disundul lagi dihalau lagi oleh Konsa terjadi perebutan sana coba Kroasia menguasai bola namun kembali dapat direbut tadi oleh Jutlunya terjadi perebutan lagi Baturina tadi cetak gol namun pelanggaran dilakukan oleh Elliot Anderson nampaknya punggung 8 terhadap Baturina cetak gol bagi Kroasia di sisi kiri dalam pertahanan dari Kroasia tentang motif sudah bola ke depan cari tawar di menit 12 sedangkan di sana bagaimana juga kita Musa di sana Dodokan lagi mundur ke belakang pada Josip Stalu pada Vuskovic mundur ke belakang ke jauh Dominik Livakovic menatap ke depan Dominik angkat langsung jauh ke depan bola melambung tinggi melewati garis tengah terjadi dua gol di sana mendapat tekanan tadi dari Konsa nampaknya sebuah upaya dari menahan pergerakan dari pemain Kroasia berbuah dan bebas dilakukan cepat oleh Luka Modric coba menggiring bola kiri pemain dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris mundur kembali ke belakang kepada Modric masih Modric menguasai bola sodorkan lagi kepada Vuskovic lebar Jusuf Stalung lewat ke sisi kanan, dapat kanan dari pemain Inggris, kini Kroasia semakin mundur ke belakang pada penjaga gawang. Langsung saja Dominic angkat langsung ke depan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Ivan Perisic, namun terlalu keras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Ivan Perisic dan bola keluar lapangan. Lemparan ke gawang Inggris sudah dilakukan. Bagaimana pemain Inggris kini menguasai bola? Ezri Konsan sedotan pendek saja kepada John Stone, ada juga Elliot Anderson, berikan lagi pada Konsan, mundur kepada Jordan Pickford yang keluar lagi dari sarangnya, berikan lagi pada John Stone, atau ke depan, berikan lagi pada Konsan di sisi kanan, ada Rhys James di sisi kanan luar. Rhys James coba melewati satu pemain, angkat langsung di depan Inggris, datang lagi menerima dua tim, mencoba mengejar bola, namun dihal dengan sundulan kepala tadi oleh Kuskovic, bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kroasia, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Inggris. Rebutan 1-1 babak yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris sudah mulai maju ke depan, akan coba menyambut dengan tendangan penjuru yang dilakukan oleh Declan Rice, pemain yang bermain untuk Guns Arsenal. Declan Rice kita nantikan di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Harry Kane pun bersiap-siap, ada Johnson di sana, ada Konsa, konsentrasi dengan Rice, berlatang mundur ke belakang, menatap ke depan, melihat rekan-rekan yang memberikan aba-aba dengan tangan kirinya, sudah lakukan di kanan, menjadi sudut, Harry Kane, gol! Inggris kembali memimpin, melalui Harry Kane, memasuki menit ke 41, babak yang pertama ini, bagaimana umpan, tendangan penjuru dari Declan Rice, mampu ditanduk dengan keras oleh Harry Kane yang jatuh di sisi kanan gawang dari Kroasia yang dikawal oleh Dominic Lipakovic. Bagaimana Bung Nova melihat lagi gol ini?
1: Ini adalah kejadian Inggris memanfaatkan situasi bola mati ya. Kita lihat bagaimana Harry Kane tanpa pengawalan dengan leluasa mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menanduk bola masuk ke gawang Dominic Lipakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.
0: Ya, ini menjadi keunggulan kembali bagi Inggris setelah tadi juga beberapa kesalahan dilakukan dan akhirnya berbuah gol bagi Kroasia, namun mampu memimpin kembali di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Itu ini membuat sejurung bagi para pendukung timnas Inggris, Fajar Nugroho dan juga Rudi Zain yang menyaksikan pada malam hari ini atau dini hari ini, berdebar-debar menangkit masang berapa tadi? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi sebuah pertandingan kita di sebuah tekanan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, namun harus keluar lapangan. Bagaimana bola terlalu keras bergulir menuju Tomo. Pertandingan semakin menarik di babak yang pertama ini, sudah terjadi 3 gol.
2: Ya, 3 gol dan semuanya ini sangat tidak diduga-duga ya. Jadi memang pertandingan malam hari ini berlangsung seperti prediksi banyak orang bahwa akan pertarungan keras Gol tadi, balik belakang ada Josep Cutalo, belakang lagi Kustovic, Luka Modric turun jauh sampai ke belakang, coba untuk membangun serangan, bantu pertahanan, balik lagi Luka Modric sang kapten kesebelasan, nomor punggung 10, tengah dia, Luka Kustovic, geser lagi, kali ini ada Cutalo, balik kepada empat yang melakukan langsung tujukan pada menon batas Ivan Perisic dalam sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola ternyata lepas dari kontrol Perisic sehingga meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Skor hingga menit 46 kali ini sudah unggul cukup jauh Inggris dari Kroasia yang malam hari ini menggunakan seragam warna biru-biru. 2-1 Inggris sudah unggul, dua-duanya melalui gol Harry Kane. Harry Kane mencoba untuk melakukan umpan tadi namun berhasil dicocor oleh pemain-pemain Kroasia. Ivan Perisic kali ini menguasai bola, pendek kepada Luka Modric tadi, kali ini pemain nomor 17 Dragan Popic terobosan, sayang sekali tadi tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh pemain Kroasia masih belum menemui sasaran dari luar kotak penalti. Nomor punggung 15 Mario Pasalic tadi yang dituju adalah sektor sebelah kiri gawang Jordan Pickford, namun masih melenceng, belum berbahaya, kalinya belum berubah kedudukan, masih tetap Inggris unggul 2-1 dari Kroasia. Jordan Pickford langsung yang dituju adalah langsung depan ya tadi Anthony Gordon, namun berhasil di kuasai kembali bola oleh pemain-pemain Kroasia. Luka Modric terjatuh, Luka Modric mengalami benturan dengan Harry Kane, wasit Clement Turpin meniup takbir tanda pelanggaran terjadi dilakukan oleh Harry Kane terhadap Luka Modric di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Pemain nomor 14 Ivan Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, belakang lagi dia Guardiola, Luka Modric turun jauh sampai ke pertahanan, memang sang kapten kesebelasan ini bantu pertahanan bisa, bantu menyerang apalagi ya kan, Luka Modric itu deh namanya. Nomor 6 Josep Cutalo, belakang dia Luka Kostis, Kustovic lebar ke nomor 4 Guardiola, balik lagi Ivan Perisic dalam kotak penalti. Nomor 16 Baturina, kali ini ke belakang dia Kustovic, kali ini menguasai bola, coba melakukan penetrasi lebih dalam namun tidak jadi. Kustovic balik lagi geser dia, coba lakukan umpan langsung dalam kotak penalti, kali ini ada penunggu 26 dari Kroasia Petar Busa dapatkan umpan pendek di dalam kotak penalti langsung saja tanpa pengawalan, bisa membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia, pendek pelan tapi pasti, ini bisa langsung membuat gawang dari Inggris kebobolan. Gimana Bung Nova? Umpan pendek 1-2 tik-tik-tik gol.
1: Sungguh ini yang mungkin dari tadi dicari oleh Kroasia, ketika menguasai bola tapi kemudian mentok dan akhirnya usaha di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak kedua menghasilkan peluang dan berujung gol setelah tadi berkali-kali gagal untuk mengubah skor.
2: Ya, skor 2-2 ini akan kick off tadi, namun sepertinya wasit bersama dengan itu wasit Clement Turpin meniupkan peluit panjang

0: Ya, baik, terima kasih Bu Indra dan juga Bu Tomo. Ya, telah kita saksikan ya pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Dan di menit-menit terakhir nih, sangat keren sekali ya pertunjukan yang ditampilkan oleh Kroasia ini. Tapi bagaimana nih menurut Anda, Bu Nova nih, di detik-detik terakhir tadi Kroasia bisa menembus gawang dari Inggris? Apa yang terjadi nih, kok bisa seperti ini?
1: Ya, memang inilah sepak bola, jangan berhenti berusaha sebelum wasit meniup peluit terakhir.
0: Iya.
1: Ini memang kalau kita lihat dari sejarah pertemuan Inggris dan Kroasia, mereka selalu hampir selalu sering berbalas gol. Pada 2018 Inggris unggul lebih dulu, tapi kemudian yang jadi pemenang adalah Kroasia. Dan di hari ini, dini hari ini, pagi hari ini, kita menyaksikan tadi bagaimana Harry Kane membuka gol lewat penalti, Inggris unggul 1-0, kemudian dibalas oleh Martin Bakurina. Harry Kane mencetak gol lagi lewat kedua, dan kemudian skor berubah menjadi 2-2 setelah tadi gol pada detik-detik akhir ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, tapi kalau melihat ini ya, ini imbang sekali nih antara penguasaan bola dengan tim Kroasia dan juga tim Inggris. Ini 50 banding 50 nih. Berarti ini memang sama-sama kuat ya, Bung, ya timnya.
1: Iya, tadi di awal-awal kita lihat bagaimana Inggris itu cukup mendominasi ya. Kemudian Kroasia mencoba bermain reaktif untuk tempatnya untuk mencoba dulu atau memperhatikan bagaimana Inggris bermain. Kemudian ketika Kroasia tampaknya melihat peluang ketika pemain Inggris melakukan kesalahan. Tadi Harry Kane juga Victor melakukan kesalahan dan mereka seperti mendapat ilham, mendapat semangat. Oh, ternyata tim lawan juga bisa melakukan kesalahan, dan di titik itu Kroasia mulai bisa untuk lebih fokus dalam menyerang. Dan ini kalau dilihat secara penguasaan bola 50-50, Inggris punya total tembakan 9 tembakan dan yang mengarah ke gawang hanya 2. Sementara Kroasia memiliki total tembakan 4 dan yang mengarah ke gawang 2. Jadi efektivitas tembakan Kroasia lebih bagus dibanding Inggris.
0: Oke, ya. Efektivitas dari Kroasia lebih bagus daripada Inggris ya. Tapi saya tadi tidak melihat apa ya, kecemerlangan dari apa namanya itu Luka Modric sendiri juga tuh.
1: Iya, sama tuh. Ini pemain-pemain Inggris bisa membuat Luka Modric teralienasi.
0: Iya.
1: Seperti diisolasi gitu, Luka Modric tidak bisa berkembang, tidak bisa memainkan performa terbaik. Kalau dilihat dari statistik ini, Luka Modric memang sentuhannya ada 22 kali sentuhan dan 22 kali juga bisa mengoper bola, artinya kesuksesan umpannya itu 100%, tetapi tidak ada umpan-umpan yang membahayakan. Tidak ada umpan-umpan progresif yang bisa memecah, membelah pertahanan dari Kroasia. Jadi inilah yang membuat Luka Modric tampak kurang terlihat ya dalam 45 menit pertama. Beruntungnya bagi Kroasia, mereka memiliki pemain-pemain lain yang bisa diandalkan untuk mengubah angka di papan skor.
0: Oke, baik, kita juga sama pendengar juga ya, Bu Nova ya, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi, selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari, selamat pagi.
0: Iya, Pak Andi gimana nih menanggapi pertandingan barusan di seru sekali tuh Pak Andi?
2: Iya, cuma sangat dibayangkan gitu karena di babak pertama Markus Rashford ini seperti yang saya prediksi sebelum awal gelar tadi mulai gitu ya, tidak dimainkan. Begitu juga ini masih ada defense, ini Bayo Kata gitu ya. Jadi harapannya nanti di babak kedua bisa dimainkan oleh Thomas Tuchel gitu ya, pelatihnya
0: Inggris. Oke, okay, baik Pak Adi, terima kasih. Iya, salam olahraga. Kita beralih ke Madiun, ada Mas Ian. Selamat malam, selamat dini hari Mas Ian.
3: Ya, selamat pagi Mas.
0: Iya, gimana Mas Ian?
3: Ya, seru sih, tapi saya kecewa dengan permainan Inggris. Agak apa namanya, agak sering sedikit kehilangan bola itu salah-salah. Ya, gitu.
0: Iya.
3: Dan ini Mas, apa namanya, saya memang untuk reporternya itu apa namanya, mungkin
0: sportcaster?
3: Bukan, iya, penyiarnya. Tidak usah terlalu cepat, langsung apa namanya, itu lagi jelas.
0: Baik.
1: melihat dari pertandingan barusan, kira-kira apa yang perlu dipertahankan dari kedua tim dan juga apa yang perlu diperbaiki dan untuk bisa bertanding lebih baik lagi? Ya, Inggris tadi mungkin jelas ya ada kesalahan-kesalahan tadi seperti pendengar kita yang bilang banyak kesalahan-kesalahan dilakukan Inggris ini yang membuat Inggris kemudian gagal memaksimalkan gol. Tadi ada beberapa peluang ketika membangun serangan ini patah di tengah jalan, ada intercept-intercept dari Kroasia. Bisa jadi seperti kata Pak Andi tadi ya, babak kedua Bukayo Saka atau pemain-pemain seperti Eberici, Eze, Marcus Rashford bisa jadi pembeda nanti bagi Inggris. Sementara untuk Kroasia sendiri, Mateo Kovacic mungkin bisa jadi opsi yang bisa mengubah keadaan.
4: Ya. Oke, kalau begitu. Baik, Bung Nova. Terima kasih, Bung Nova. Kita nantikan di pertandingan babak kedua nantinya. Terima kasih. Salam olahraga, Bung Nova. Dan ke pendengar terakhir ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami ya, karena nanti babak kedua juga

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Masyarakat

Sementara itu, kepala strategi untuk kreatif marketing communication Oppo, Asda Taeka, mengatakan penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Taeka, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi Oppo meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025 sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi

0: Ya, mendengar. Kita telah memasuki babak kedua dari pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia. Dan kita langsung saja menuju ke sportcaster kita, ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Dengan dimana pun Anda berada, Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Inggris menghadapi Kroasia saat lagi akan dimulai. Dudukan kini masih imbang 2-2, menyusul 2 gol dari Kane, kemudian juga dibalas oleh 2 gol dari Kroasia melalui Peter Musa dan juga Martin Baturina di babak yang pertama tadi. Pertandingan begitu ketat dari kedua kesebelasan. Melihat bagaimana timnas Kroasia sudah memasuki lapangan pertandingan, sementara tim nasional Inggris sedikit lagi memasuki lapangan pertandingan, sedang berjalan di lorong ruang ganti dari Stadion Dallas ini. Kita masih menantikan bagaimana nampaknya juga belum ada perubahan dari kedua tim, baik dari Inggris dan juga tim nasional Kroasia. Masih mengandalkan bagaimana skuad atau starting eleven di babak yang pertama ini. Penampilan yang apik dari Harry Kane melalui gol penalti dan juga sundulan kepala tadi, gol kedua dari tim nasional Inggris, memanfaatkan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri tadi dari Kroasia. Sudah berjalan masuki lapangan pertandingan, bersiap-siap kick off babak yang kedua akan dimulai sesaat lagi. Menunggu bagaimana juga wasit memimpin jalannya pertandingan, Kroen Kutip yang akan menunjukkan tweetnya. Kick off babak kedua ini akan dilakukan oleh Kroasia. Nampak juga bagaimana Luka Modric, kapten kesebelasan dari Kroasia, bersiap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Melakukan kick off. Ya, sudah dimulai kick off dilakukan oleh Luka Modric. Mundur saja ke belakang Luka Modric. Kroasia mencoba angkat langsung menjogor panik dari pertahanan dari Inggris, namun berhasil diamankan dengan baik. Dapat dikuasai oleh Jordan Pickford, sedangkan lagi kepada Johnstone, alirkan ke satu sebelah kiri pada Orang ini. Dapat pertahanan Orang ini, satu sebelah kiri mencoba menggiring, langsung menguasai bola bersama 1-2 dia dengan nomor 18 tadi, Tony Gordon. Coba ini main dari Inggris, Ponsan sedangkan saja pendek kepada Anderson, Elliot Anderson, Richard Bellingham, berikan lagi pada Ponsan di sisi kanan. Pertahanan dari Inggris

0: Pastor Johnson, dan kawannya memberikan arahan, coba lewati garis tengah, berikan lagi pada orang di sebelah kiri, lewat kepada juga Elliot dan juga nampaknya Anthony Gordon tadi, mundur kembali ke belakang pada Ponsa, masuk Ponsa menguasai bola, alirkan sisi kanan pada Rich James, Elliot dan Gerson mencari kawan di sebelah depan, sebelah kiri, tangan dan kasih, ya, berbahaya, masih kita berlatih,
1: jalan.
0: musuh dari serangan. Luka Modric ini menguasai bola, sodorkan lagi ke kanan. Coba mencari Ivan Perisic tadi, mundur ke belakang mengamankan bola. Sutalo angkat langsung jauh ke depan. Dekat lagi Berorlaini, pemain bertahan dari Inggris, sodorkan bola ke depan. Declan Rice kini menguasai bola, memasuki pertahanan dari Kroasia. Masih dekat, ditepis saja. Bagaimana Dominic Divakovic harus berjibaku menahan gempuran dari pemain-pemain Inggris. Declan Rice tadi melakukan tendangan dengan kaki kanannya, namun mampu masih ditepis oleh Dominic Divakovic yang harus terbang di udara tadi menahan tendangan. Jadi Rice berbuah tendangan penjuru kini bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia memasuki menit ke-52 babak yang kedua ini. Inggris unggul 3-2 atas Kroasia. Konsentrasi di sektor sebelah kiri akan melakukan tendangan. Kembali Inggris memperoleh peluang dari set piece, bola mati. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul namun dihalau pada barisan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi jok tutup kaki Declan Rice. Declan Rice mencoba melatih satu dua pemain dari Kroasia. Declan Rice coba kena umpan, dihalau oleh Ivan Perisic. Tampaknya umpan crossing yang diberikan tadi Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia yang di awal-awal babak yang kedua ini mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Three Lions. Kita nantikan kembali tendangan penjuru diperoleh, pendek saja sudah dilakukan. Kita kepada Nonima Duete, mencoba ke tengah menemui Jude Bellingham. Ada lagi Elliot Anderson, alirkan lagi ke sektor sebelah

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi saudara pendengar di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Tentunya kami kembali dari Gracia Arcari Pangu 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan siaran kami juga bisa Anda akses melalui audio streaming kami di rri.co.id maupun Anda cukup download RRI Digital. Pada kesempatan hari ini Kamis 18 Juni 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini hingga pukul 24.00 waktu

1 Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Dialog Islami Cahyaningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga tentunya musik ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras. Pukul 13 hingga pukul 14 nanti ada siaran berjaringan nasional bersama Program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budeme beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wilujeng Enjang, para kadang setresna budaya pamiring setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dinten menika Kamis tanggal 18 Juni 2021 pepanggihan kalian kula budi me wonten adicara kesayangan inggih menika kajian keislaman Cahyaning Ati. Nanging saderengipun dipika dimulai monggo seserangan kita mengucap syukur alhamdulillah dening Allah amargi kita sedaya sampun dikaruniakan nggih kenikmatan nikmat-nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Lan tamtunipun selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kados biasane nggih lek niki dinten Kamis sakmenika wonten Ustaz Kyai Haji Muhammad Syafiq Naim ingkang badhe memberikan kita tausiah pagi hari ini dan akan mengangkat satu tema yaitu sesuai dengan bulan ini kita masuk ya. Satu Muharram ya 1448. Sekarang sudah tanggal 3 kalau enggak salah. Ini keutamaan hari Asyura. Nah, nanti untuk panjenengan sedaya ingkang gadah pertanyaan terkait tema kita hari ini saya undang di 081-3569-1053. Silahkan kirim pesan Anda melalui WhatsApp atau telepon juga bisa, atau telepon di 0341-404-504. Baik, panjenenganipun sampun rawuh wonten penghujung telepon, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Pak Yai sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Pak Yai sehat. Kapan Pak Yai kontur saking Mekah sampun dangu nggih?
2: Ramadan niko
1: nggih Pak Yai nggih. Alhamdulillah. Pak Yai matur sumanuwun sanget sampun rawuh wonten pros kawan nggih.
2: Nggih.
1: Niki anu temane napa niki hari nggih? Hari Asyura mekaten nggih Pak Yai nggih.
2: Keutamaan hari Asyura.
1: Nggih, siap. Pak Yai semanuan sangat nomor satu terima kasih sama Rawo. Yang kedua sehat alhamdulillah. Jadi langsung saja saya persilahkan buka dimanya. Moga Pak Yai.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Apa itu jumatan para Menteri Sekaya, Wonten Bundi Kimawon, Enjang Meneka, Dere akan siaran Cahyaning Ati, Utaminipun dumateng Bu RRI, Engkang teristimewa tentu Bu Demi, Engkang maju acara Meneka, Sedaya Kimawon, mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing acara Cahyaning Ati dinten Kamis enjang. Sengaja enjang menika kula badhe nerangaken berkaitan kalian keutamaan hari Asyura. Ingkang pundi hari Asyura inggih menika tanggal 11 sasi Muharram. Leresan kala dinten Selasa pinggirane menika tanggal 1 Muharram sehingga Inten menika tanggal 3. Tanggal 11 menipun insyaallah dumawah dinten Kemis ngajeng. Dinten Kemis ngajeng menika tanggal 11 Muharram. Nah, tanggal 11 Muharram menika lah ingkang dipun wastani dinten Asyura. Yang Jawi niku wastani wulane niki wulan Asyura. Lek ngarani wulan Syura. Sejatosipun menawi wulanipun menika wulan Muharram, hari yang ke-10 bulan Muharram itulah yang disebut dengan hari Asyura. Para pangeran sedaya ingkang kawula hormati, pilih dinten Asyura utawi tanggal 11 Muharram menika dinten ingkang istimewa, dinten ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Di antawisipun dinten Asyura menika ingkang pundi sedaya para nabi-nabi hampir kebanyakan para nabi ingkang dipun paringi ujian dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian-ujian yang diberikan oleh para nabi itu Allah Subhanahu wa taala maringi icalipun ujian, keringanan ujian, atau boleh dikatakan Allah memberikan solusi jalan keluar dari ujian yang dihadapi oleh nabi-nabi itu pada hari Asyura. Di antawisipun Nabi Adam alaihi salatu wassalam ingkang dipunparingi ujian dening Allah Subhanahu wa taala tergoda oleh iblis sehingga Nabi Adam melanggar larangan Allah memakan buah khuldi di surga, yang akibatnya Nabi Adam dipunusir dening Gusti Allah saking swarga. Kemudian Nabi Adam wonten ing bumi iki piyambakipun bertobat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nanti lunga dhateng ngarsanipun Gusti Allah, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iku penyesalanipun Nabi Adam ketika melanggar larangan Allah memakan buah khuldi di surga karena tergoda oleh godaan iblis. Nah, sehingga Nabi Adam menika bertobat kanthi maos doa kalawau. Rabbana zalamna anfusana wa hai Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Fa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, fatarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, tobatipun Nabi Adam menika dipunterami dening Allah Subhanahu wa taala nggih pas wonten ing dinten Asyura. Lajeng ingkang kaping kalih Nabi Idris ingkang dipun angkat dening Allah dhateng langit yang keempat menika nggih wonten ing dinten Asyura. Teng Nabi Nuh ingkang umatipun menika dipun azab dening Gusti Allah kanthi dipun paringi banjir, sedangkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman wonten ing perahu di atas kapal niku di atas air yang pada waktu niku 40 hari. Nah, setelah 40 hari maka perahu Nabi Nuh niki mendarat dan Nuh bersama orang-orang yang beriman yang ada di dalam perahu niku selamat. Mendaratipun taun Nabi Nuh niki ugi wonten ing dinten Asyura. Nomor 3 Nabi Ibrahim alaihi salam ingkang dipun bakar dening Raja Namrud pun opo enggak dia rojo Namrud wonten ing Jabal Qubais. Jabal Qubais niku menawi para pamireng sedaya nate haji utawi nate umroh memulai sa'i niku saking Safa. Nah, di belakang Safa itulah yang disebut dengan Jabal Qubais, ya. Jabal itu gunung, Qubais itu artinya percikan api. Nah, Nabi Ibrahim niku kalian Raja Namrud itu dibakar di Jabal Qubais itu. Nah, Nabi Ibrahim dipun opo kalian Raja Namrud ning Nabi Ibrahim niku berserah diri kepada Allah. Wis pasrah pokokan. Dengar sanipun Gusti Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kanti Gusti Allah dawuh dhateng dini inti dawuh Gusti Allah menika Al-Qur'an Gusti Allah dawuh ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api uni bardan dinginlah kamu. Api ini tuh dari dulu sampai sekarang sampai ilah yaumil kiamah ya mesti ngono panas. Tapi khusus api yang untuk membakar Nabi Ibrahim. Ranten dipendawi dening Allah Subhanahu wa taala. Ya naru wahai api kuni bardan adalah kamu dingin. Dinginlah kamu. Wassalaman dan selamatkan ala Ibrahim. Sehingga api itu boten panas, Nabi Ibrahim selamat. Itu terjadi pada hari Asyur. Nah, kemudian Nabi Yusuf yang terpisah kalian Nabi Yakub, kanten nggih. Derek-derek Nabi Yusuf yang hasil datang Nabi Yusuf itu, sehingga Nabi Yusuf dijemplungakan datang sumur. Nah, kemudian kalih saudagar niki ana napa rombongan pedagang, akhirnya Nabi Yusuf ditemukan. Singkate cerita dijual datang Raja Mesir. Nah, wonten Raja Mesir niku difitnah Nabi Yusuf dirasa nyenengi istrinipun Raja menika Zulaikha. Yang akhirnya Nabi Yusuf niki dipun penjara, dikeluarkan dari penjara niki nggih pas dinten Asyura, berpisah dengan Nabi Yakub kalian putra-putrane Nabi Yakub bertahun-tahun. Berkumpulipun Nabi Yakub bersama Nabi Yusuf kalian derek-derek Nabi Yusuf niki nggih wonten ing dinten Asyura. Dene Nabi Ayub ingkang sakit bertahun-tahun, ajeng Allah Subhanahu wa taala paring wahyu supados Nabi Ayub niki drupno sikile dhateng bumi sehingga keluarlah air sumber. Nah, kemudian kali Gusti Allah Nabi Ayub kapurih siram wonten ing toya nanging bumi kala wau, akhiripun penyakitipun Nabi Ayub niki sembuh. Iki yang terjadi wonten ing dinten Asyura. Nabi Yunus ingkang dipunparingi ujian dening Gusti Allah diuntal kali iwak selama 40 hari di dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus, sampai Nabi Yunus selalu bertasbih kepada Allah selama di perut ikan itu. Nabi Yunus niki selalu bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk golongan orang-orang yang zalim. Niku penyesalan pun Nabi Yunus ketika meninggalkan umatnya kalian Gusti Allah dipun paringi ujian dipun untal dening iwak. selama di dalam perut ikan itu selalu bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sehingga kalian Allah Subhanahu wa taala dipenyelamatkan. Iwa sing ngontal Nabi Yunus niki apa wetenge mual, kira muntah. Nah, ketika muntah Nabi Yunus mencelat datang sisir. Nah, itu Nabi Yunus selamat. Iku nggih terjadi wonten ing dinten Asyura. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Dawud. Itu juga terjadi wonten ing dinten Asyura. Allah Subhanahu wa taala maringi kerajaan dari Nabi Sulaiman. Itu juga terjadi pada hari Asyura. Pokoknya hari Asyura itu adalah hari yang luar biasa. Termasuk Nabi Musa kalian Nabi Harun ingkang perang bertahun-tahun kalian Fir'aun, yang di Nabi Musa kalian Nabi Harun selalu ndungo dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi kemenangan, yang pada akhirnya ketika dikejar kalian Fir'aun kalian kalau tentara di Fir'aun, Musa kalian Nabi Harun sedikit terjebak berada di pantai di sisir, kemudian boten saged melajeng ajeng Allah Subhanahu wa taala paring mujizat dateng Nabi Musa supados Nabi Musa menika memukulkan tongkatnya di laut. Setelah tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut, maka laut bisa napa kalih Nabi Musa niki sajet dadi tol. Laut niku iso dadi tol kena diliwati. Nggih, kira-kira begitu karena Nabi Musa laut niki dipukul kalih tongkat niki langsung dadi kaya suramadu. Langsung kena diliwati. Iki Nabi Musa pertama sahabat-sahabatnya tentara-tentara Islam yang pada waktu itu iman datang Nabi Musa niki nggih lewat tengge gilipun laut gilipun toyo. Nah, sementara Fir'aun dengan bala tentaranya nggih mengejar nggih melok lewat di banyu niku wau. Anane begitu di tengah-tengah laut Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mukjizat itu yang pada akhirnya Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam di lautan merah. Ada yang mengatakan lautan merah itu di Swiss. Sehingga tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Selamatlah Nabi Musa bersama Nabi Harun dengan orang-orang yang beriman. Itu juga terjadi pada hari Asyura. Sehingga nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah saking Mekah menyang Madinah, kan hijrah pun Kanjeng Nabi menika lampah dipun damel hitungan tahun Hijriah. Ini ku diawali bulan Muharram. Diawali bulan Muharram ini, maka bulan Muharram ini adalah bulan pertama tahun Hijriah. Jika dipun watani tahun baru Islam. Jadi tahun baru Hijriah yang dihitung saking hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Mekah dateng Madinah. Nah, ketika Kanjeng Nabi menika rawuh wonten di Madinah merap melalui tiang-tiang Yahudi Madinah niki kok sami siam memang Madinah itu kok foto-foto sehingga Kanjeng Nabi itu tanglet dateng sahabat-sahabat Ansor yang mana sahabat Ansor itu adalah sahabat ingkang asli Madinah namun semerap kebiasaan ini pun tiang-tiang Yahudi Madinah Kanjeng Nabi tanglet ana apa iki wong yang dikok padha poso jawaban itu saking sahabat answer oh nggih Kanjeng Nabi menurut keyakinanipun tiyang Yahudi pilih tanggal 11 Muharram menika Idul Asyura iki hari kemenanganipun Nabi Musa melawan Fir'aun. Sehingga orang-orang Yahudi niki dalam rangka mensyukuri kemenangan Nabi Musa yang Yahudi itu sami siap. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disini dikatakan oh saya pancene kok yang ngono aku luwih berhak untuk mensyukuri kemenangannya Nabi Musa. Tahun ngarep, tahun akan datang, aku arep poso dino Asyura ning tak awali tak mulai awet saking tanggal songo. Ya, jadi Nabi panjang menawi tahun ngajeng niku kanjeng Nabi badhe poso mulai saking tanggal songo. Sehingga tanggal songo menika ingkang dipun wastani dinten Tasu'a, tanggal sedoso nipun dipun wastani dinten Asyura. Tasu'a itu diambil dari kalimat tis'un artinya 9. Sehingga Tasu'a yakni hari yang ke-9. Asyura itu dari kalimat asyron yang artinya 10. Nah, Asyura itu adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Maka disunahkan kagem kula panjenengan sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari Tasu'a dan hari Asyura. Kenapa kok dengan hari Tasu'a dengan hari Asyura supaya tidak sama dengan kebiasaan orang Yahudi namun mundur tanggal 10 itu dengan Asyura kenapa aku lanjutkan sebagai umat pun Kanjeng Nabi Muhammad kayak orang podo karo wong Yahudi dimulai soalnya tanggal omong itu sunnah sehingga umpamini pun wonten tiyang napa namine pun boten sempat poso mulai dari tanggal 9 isane mek tanggal 10 tok nggih boten napa-napa nggih boten napa-napa. Nah umpama nek kok tanggal 9 enggak sempat poso tanggal 10 tok lak mali padha karo wong Yahudi ya wis ya ora padha mek wong Yahudi tambahno tanggal 11 tambahno mek tanggal 11 jadi tanggal 11 ya ora iso tanggal 10 enggak iso kita lihat tanggal 10 tok ya mboten napa-napa nggih mboten napa-napa menika sunnahipun ya anggap siang tanggal apa sedoso anggung saya itu dikun awali awet saking tanggal songo ingin menikah ingkang dikun wakani ingin tasu ini wonten habis saking dikun diwetakan saking Imam Muslim jadi lalik kok Kanjeng Nabi ini disanjangi lae wong Yahudi pada tanggal 10 pada poso mensyukuri kemenangan Nabi Musa hanya Nabi jauh lain bagai itu ila kobilin lae aku sih tetap sampai tahun merah la asuman natasi'ah aku tentu terposo mulai saking tanggal somo dan ikut dipun sebenarnya kangge kulonjen. Nah, keutamaannya pun siam dinten Asyura dan Asyura atau dimulai saking tanggal songo niko wau niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken siamu yaumi Asyura ini ahtasibu alallah ayyukafiru sanatal lati qablaha. Ingkang artosipun poso dino Asyura, aku yakin dari Kanjeng Nabi Gusti Allah akan nyepuro dosane wong sing poso iku satu tahun sak durunge, ya. Di satu tahun sak durunge, satu tahun sebelum hari Asyura itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu menjalankan puasa di hari Asyura. Itu salah satu keutamaan poso wonten ing dinten Asyura. Jatasipun amaliah-amaliah, yakni amalan ingkang dipun lampahi wonten ing dinten Asyura. Niki dipun sebutaken wonten ing kita Di'anatul Politin halaman juz 2 halaman 267. Di antawisipun menika wonten alih welas amalan. Terserah kula njenengan kira-kira sing saged niku ngamalaken sing pundi. Nomor setunggal, sunah ngelampahi sholat, memperbanyak ibadah sholat Jumat. Amalan sholat sunnah, gelem sholat sunnah petang rokaat, setiap rokaat ini di moco fatihah, sak sampune pun moco fatihah, lajeng moco kul huwallahu ahad ing sekep setunggal gitu. Mari maca Fatihah, maca kul huwallahu ahad ing sekep siji. Iku setiap rokaat, berarti petang rokaat mari Fatihah, maca kul hu ing sekep siji. Fatihah terus dulu ing sekep siji setiap rokaat. Niki mbatasaken tiyang sing purun ngampahi niku sepuro dosane selama 50 tahun. Sepuro dosane selama 50 tahun. Niku lek purun ngampahi wonten ing dinten Asyura salat sunah sekawan rok. Mungkin nomor kali dipun sunatakan siang atau ingkang kula aturaken kala wau. Nomor 3 silaturahmi. Nomor sekawan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kadang nomor gangsal mandi sunah, mandi tobat nih gitu. Terus aku jujur diniati tobat dengan Gusti Allah. Kadang nomor 6 celaan, nomor 7 sowan datang siang alim datang ulama. Kadang nomor 8 menawi wonten tiang sing sakit nandangi tiang sakit. Kadang nomor 9 nyantuni lare yatim oleh musab sirai bucah yatim. Jadi dengan penuh rasa kasih sayang lare yatim itu disantuni, disayangi, tali diusap rambuté. Nah, itu termasuk nah. Ada yang nomor 10 tawassu'atu alal iyal, yakni apa memberikan keluasan datang keluarga. Dikampang ade pepin Asyura kuis masano sing enak ana itu seneng lo. Dan nomor 11 niku motong kuku. Sing nomor 12 menawi saged maca surat ikhlas ping 1000. Iku diantarisipun amalan-amalan wonten ing dinten Asyura. Ugi pun sunahaken bunga, ya. Doa Asyura. Doa Asyura, ya, menawi jenengan para pamireng sedaya kepingin matosi niku insyaallah wonten dan kumpulan-kumpulan doa tapi termasuk syarif niku istilahnya biasanya wonten kitab ingkang napa isine pun surat Yasin, surat At-Tarok, termasuk bacaan tahlil dan sebagainya. Niku niku wonten utami wonten ing kumpulan berjanji sholawat tiba, ono sholawat berjanji. Nah, ini ku biasanya uji wonten, ini ku doa Asyura. Nah, kulan jenengan dipun anjuraken doa Asyura, yaitu doa pada malam Asyura, atau dibaca pada pagi atau hari Asyura, dan nopo-nopo. Nah, dari ini pun dulu, kelanjenengan dianjurkan untuk membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kaping pitung dosa. Oke, terus malam Kamis ben, ini malam kebetulan malam Asyura, takut dengan waos mantun maghrib utawa mantun isya utawa telu utawa injing mantun subuh nggih saged hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ating hitung dosa, ating doa doa subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsy ya lamal ja'a wa lamal ja'a minallahi illa ilaih dan terusnya ya ikan kulah turahkan kalau mau moga jeneng patosi. Nah, dan kitab-kitab ini ku wonteng ya kata alhamdulillah kan ini kan biasanya apa dan YouTube-YouTube ini ku kata kan ini jenengan patosi jenengan buka dan Google doa Asyura mungkin nanti insyaallah teng YouTube niku kata TikTok nggih kata Instagram niku nggih kata WA niku saniki pun kata ingkang nge-share doa-doa Asyura ing atas kula aturaken menika niki dipun terangaken wonten ing caraipun Sahih Bukhari ini ku wonten ing kitab Fathul Bari menerangkan wonten ing kitab Fathul Bari termasuk doa Asyura yang kan kula aturaken kala wau subhanallahi min al-mizan mutahal ilmi wa mablagh ridho sak teruse niku dipun terangaken wonten ing buku niku di antawisipun amalan-amalan ingkang saged kita amalaken wonten ing dinten Asyura. Ingkang kundi dinten Asyura adalah memang dinten ingkang kula aturaken kala wau dinten ingkang istimewa. Ugi wonten ing setunggalipun hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ing Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israel shauma yaumin fi sanah. Kendikanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ileh saestunipun Gusti Allah menika mewajibkan dumateng kaum bani Israel puasa sehari dalam satu tahun. Sehari dalam satu tahun itu puasa napa? Bahwa yaumu Asyura yeniku poso dino Asyura bahwa al yaumul asyir minal muharram hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Kacang kajian Nabi perintah cuma tenggulo jenengan sebagai umat fasumuhu mongko poso siro kabeh ing yaumi Asyura dikulo jenengan diperintah dari kajian Nabi supatos poso dino Asyura. Ini kan gemgulon dengan sunnah. Masihu ala iyaliku bulan jembarno keluarga. Apapun memberikan nafkah yang lebih luas daripada biasa ini pun. Wonten ing dinten Asyura. Tetap kajian Nabi Dawuh. Fa'innahu man wasa ala iyalihi wa ahli. min malihi fasta'allahu alaihi sa'iro sanati. Tapi siapa yang memberikan keluasan pada keluarganya, pada istrinya, dari hartanya, maka Allah akan meluaskan sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Itu keutamaan pun kinten asyur. Jadi kalau kinten sementara niku yang kan kalau akan kalau atur akan budemi bawa menawi wonten pamireng yang kan jadi ngatur akan nopo tanggala.
1: Oke, siap.
2: Cuma enggak akan.
1: Oke, matur sembah nuwun Pak Yai. Terus niku nggih keistimewaan hari Asyura nggih banyak banget ternyata ujian-ujian kados para nabi sak menika diselamatkannya oleh Allah ugi di tanggal di hari Asyura mekaten nggih Pak Yai nggih. Masyaallah. Nah, Pak Yai terus niki kuwatah hikmah ingkang saged kita pelajari mekaten nggih kala wau wonten sedasa amalan, wonten poso. Sajane poso sing dianjuraken tanggal 9 nggih Pak Yai. Nek mboten saged tanggal 10 nggih, mboten napa-napa nggih.
2: Utaminipun tanggal 10.
1: Oh, utaminipun tanggal 10 nggih.
2: Utaminipun tanggal 10 hari Asyura-nya. Heeh. Supados mboten sami kali siang Yahudi
1: merayakan baik, itu ya.
2: Iya. Sebaiknya diawali dari tanggal 9.
1: Oke, baik. Iya, sebaiknya diawali dari tanggal 9. Katen nggih, Pak. Oke. Oke.
2: Misalnya tanggal 9 kok mboten sempat, tanggal 9 wonten urdu. Ya tanggal 10 mawon mboten napa-napa.
1: Nggih. Oke, baik. Niki wonten
2: yang keutamaan tanggal segera niku yang pelaturan kalau hadis pun kanjeng Nabi dapat menghapus dosa satu tahun sebelum hari Asyura.
1: Masya Allah. Oke. Nggih Pak Yai tetes niki ini sakit di gunakan se maksimal mungkin ya di hari tentu istimewa nggih
2: kesempatan kangge kula njenengan ada amalan yang dapat menghapus dosa ini untuk membersihkan dosa kalepatan kula njenengan dateng kepada Gusti Allah.
1: Oke, baik. Jadi puasane kalau kita awali dari tanggal 9 Pak Yai berarti sehari saja atau berapa hari Pak Yai? Lebih baik.
2: Ya. Ya, Rebu Kemis, Rebu tanggal 9 Muharram, dengan Kemis tanggal 10 Muharram.
1: Oke, tetap sekali Tinten mengatakan ini.
2: Oke. Ini kemau, menaik sakit kali Tinten 9-10, yang menawi betul sakit tanggal 10, namun ini betul nopo-nopo.
1: Lek ini diambil, tapi harus ya, misalkan kalau kita ambil tanggal 9-nya saja gitu, misalkan tanggal 10 itu enggak bagus ya malam Pak Yai.
2: Diutamakan itu justru
1: tanggal 10-nya, nggih.
2: Yang disebut dengan hari Asyura itu adalah tanggal 10-nya. Bahkan nanti akan memulai dari tanggal 9 itu kandung maksud ya orang Madani karo wong
1: Yahudi, nggih. Oke, baik, siap. Nggih Pak Yai, terima kasih banyak ini apa namanya? Jadi diingatkan ini untuk saudara-saudara kita tanggal hari Kamis Rabu Kamis ya Pak Yai?
2: Ya Kamis depan.
1: Kamis depan.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Rabu ini pun tanggal
1: 9 Kamis ya tanggal 10.
2: Kamis pun tanggal 10 hari Asyura.
1: Nggih. Jadi dicatat nggih para kakang pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Rabu dan Kamis nggih. Kalau mau puasa itu dianjurkan dimulai diawali hari Rabunya mekaten nggih. Pak Yai, sebelum kita tutup Pak Yai, monggo mungkin ada yang ingin disampaikan dari tema kita hari ini, silakan.
2: Para pamiring sedaya ingkang kawula hormati, ingkang kawula muliaken, menika keutamaan-keutamaan hari Asyura yang mana itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya dengan keutamaan-keutamaan ibadah di hari Asyura itu, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita. Maka marilah kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya agar apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kita bisa meraih keutamaan-keutamaan sebagaimana yang aku aturakan kalau wau. Yang pertama adalah dengan puasa hari Asyura maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau jenengan juga memperbanyak sedekah, menyakitkan anak yatim, memberikan keluasan apapun kepada keluarga. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan di hari Asyura. Selain itu, aku ingin sedekah kalau aturakan untuk kirangan ini pun belum masuk. Nyuwun agung pun pangapun.
1: Sami-sami Pak Yai. Pak Yai, niki wonten setunggal pertanyaan tapi singkat nggih, soalnya sudah mau jam 6 nih baca berita. Saking Bu Sri Ponco, waalaikumsalam. Kalau istiqomah puasa Senin, Kamis, terus pun di Pak Yai. Matur nuwun.
2: Ya alhamdulillah itu justru malah sangat baik puasa Senin Kamis. Kebetulan Kamis minggu hari Asyura ya otomatis.
1: Oke. Okay.
2: Puasa Senin Kamis nggih sampun hasil lebih-lebih kebetulan pas Senin.
1: Oh, lebih istimewa lagi ngaten nggih Pak Yai nggih. Nggih, siap-siap nggih. Baik, Pak Yai matur semanuan sangat nggih, sampun rawuh. Semoga apa yang disampaikan hari ini menambah pengetahuan, menambah keimanan amin, kita semua amin. Dan tentunya membawa keberkahan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu kagem panjenengan Pak Yai nggih. Semanuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah robbil alamin. Semoga saja apa yang telah dikaji oleh Pak Yai hari ini sebagai tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi menjadi motivasi untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, memperbanyak ibadah serta menumbuhkan kepedulian dan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi mari kita sambut dan isi hari Asyura dengan amal kebaikan seraya memohon kepada Allah menerima supaya Allah menerima amal ibadah kita dan diampuni dosa-dosa kita. Saya Bu Deme pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengkaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, Pemkab Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat se-Kabupaten Pasuruan. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, di lapangan Desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi pada Rabu 17 Juni 2026 pagi, ditandai dengan tendangan bola pertama di tengah lapangan. Menariknya, ini adalah cara Pemkab Pasuruan menentukan siapa bibit-bibit remaja yang punya potensi besar menjadi atlet sepak bola Kabupaten Pasuruan, siap untuk membawa nama harum daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Muhammad Agus Masjadi, menjelaskan bahwa kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional. Ia menambahkan pertandingan akan berlangsung mulai 17 hingga 25 Juni 2026 dan digelar di beberapa lapangan yang telah ditentukan panitia. Sedangkan pesertanya adalah 24 tim yang mewakili 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, terdiri dari gabungan SMP dan MTs negeri maupun swasta. Pada laga pembuka, 3 pertandingan langsung tersaji di lapangan Dawuhan Sengon Purwodadi. Pertandingan pertama mempertemukan tim Kecamatan Purwodadi melawan Tosari, dilanjutkan Purwosari menghadapi Sukorejo serta Tutur yang berhadapan dengan Puspo. Sebanyak 24 tim beserta dibagi ke dalam 4 zona pertandingan, yakni zona selatan, tengah, timur, dan barat. Masing-masing zona dihuni 6 tim yang akan bersaing untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Fase pengisian berlangsung pada 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda, yakni lapangan Dawuhan Sengon Purwodadi, lapangan Kebotohan Keraton, Stadion Ahmad Yani Grati, dan lapangan Plumbon Pandaan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi, bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
0: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa,

Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, wilujeng, enjang. Barokatuh sutresna budaya. Pamirang setia program sekawan, pelanggan setia warung gaul. Alhamdulillah dinten menika dinten Kamis tanggal 18 Juni 2016. Pepanggian kalian kula budeme sing ayu dewe versi anak budem ya. Yang ngancani panjenengan ngantos make jam sedoso dan seperti biasa. Sebelum saya buka warunge, saya persilakan panjenengan sedoyo untuk ikut senam pagi bersama Bude ya. Oke, siap-siap sedoyo, monggo. Absenin pun supe 081-5569-1053. Kini jadi sopo karo Bude me ya. Ayo datin dan di absen formatnya absen Bude, boleh. Darah senam Bude, boleh. Ya pokoknya bebas. Bude, pokoknya Bude ya. Oke, matur sembah nuwun guys, sugeng panjang lan sugeng pepanggian para kadang pamirang.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

juga. Tak setel lo musik sing enak-enak ya kan. Sing isok gaya semangat isu iki ya dulur ya. Ya para kata Pak Mirang Huki Budi ngatrakan Wilujeng Enjang dan tetap semangat untuk para ibu yang saat ini mempunyai putra-putri yang baru mau masuk ke jenjang pendidikan berikutnya atau selanjutnya, baik itu SD, SMP maupun SMA. Apa-apa deh, ya soalnya ya kudu apa ya, kudu sabar ya ancene aturan nih. Aturan penerimaan, sistem penerimaan murid baru maka

0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 Juni 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, ratusan calon manajer koperasi desa Keluarga Merah Putih atau DKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pasuruan yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial pada Rabu 17 Juni 2026. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 45 hari di Puslatpur Marinir 3 Grati dan dibuka secara resmi oleh Kepala Departemen Senjata Bantuan Tempur Kolatmar, Kol Marinir Bayu Aji. Pantauan di lokasi pembukaan diklat ditandai dengan penyematan tanda kepesertaan kepada perwakilan peserta. Menurut Bayu, mulai latihan dasar kemiliteran, peserta akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dan tanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Dijelaskan Bayu, pelaksanaan diklat dilaksanakan melalui penetapan tri pola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembinaan jasmani. Sementara itu, Komandan Puslatpur Marinir 3 Grati, Letkol Marinir Arif Nugroho menjelaskan, total dari 171 SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan